0: Wrong FM.
1: Malam satu pilihan, selamat kembali bersama dengan kami pastinya untuk hari ini di Zone Aktif KKIT sehingga ke pukul 10 pagi. Yang mana sedang bersarapan, selamat menikmati sarapan anda. Tak kisahlah sarapan jenis apa pun yang anda ambil, pastikan ianya mendatangkan tenaga sebab hari ini kita nak kerja. Banyak kerja nak diselesaikan sebabnya tak lama lagi kita nak cuti raya dan sebagainya. Cuti dah mohon dah. Ya, cuti dah mohon, cuti itu, cuti ini, cuti itu, cuti ini. Ah, tapi jangan lupa, ada yang cuti-cuti yang dibenarkan, ada yang cuti yang tidak dibenarkan. Ada setengah syarikat dia tak benarkan cuti direct lah. Sebabnya kerja kena jalan juga, Encik. Cuti-cuti juga kerja tu kena ingat. Baik, untuk anda semua juga lah ya. Itu yang penting. Apapun. Mungkin ada juga kata ambil kesempatan mengenai apa tu, nak pergi bercuti dan sebagainya apa semua kan. Biasanya kena pakai minyak, jarang pakai air. Jadi nak kongsikan macam dekat Kabar Pahang tadi pun dah kongsi, kerajaan mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Itu kata Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata ia bagi mengurangkan tekanan kos hari hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Dan pada masa yang sama katanya Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos hari hidup. Katanya penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi mengukuhkan kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Mungkin ada rakan-rakan kita yang mana pakai diesel, kan, sebabnya yelah, ada yang petrol, ada yang diesel. Kalau ada rezeki lebih sikit pakai diesel kan. Mungkin ada yang jenis meniaga menggunakan 4x4 lah semuanya, jadi pakai diesel. Kan ada 4x4 pakai diesel, petrol. Ada ke? Saya rasa macam ada kan, tapi tak banyak lah. Aku pun tak tahulah macam mana konsep. Ya, apapun, InsyaAllah sebentar nanti kita nak ikuti FYP apa minggu ini bestie, yang mana diterbitkan oleh AA Azhar Aziz dan juga Atiran Wahab. Dan kita ada juga Zaman Dulu Kata. Ini ceritanya dikata pasal jika kesian tengok haiwan sembelih tak boleh makan. Betul kan? Saya pun pernah dulu-dulu pernah dengar cakapnya apa atuk, arwah atuk saya dulu, arwah nenek saya dulu, pasal dulu ceritanya ikan, tengok ikan kena apa ni, kena potong bahagian perut, buang isi perut tu. Jangan kesian, jangan tengok, kalau kesian jangan tengok tak boleh makan. Arwah atuk saya, arwah nenek saya pernah cakap begitulah. Kan, sebab tu sampai sekarang kalau ada majlis-majlis kerban semua, saya tak tengok. Saya tak tengok, saya pusing belakang je, tengok benda-benda lain. Campur juga mabuk darah dengan, ui, bahaya betul, boleh mengakibatkan pentan. Sedar-sedar dah habis dah. Okay, apapun sebentar nanti kita ikuti FYP apa minggu ini bestie dan juga Zaman Dulu Kata. Terus bersama dengan kami di PFM, satu pilihan.

Anda ada produk yang hebat, servis yang berkualiti, tapi masih mencari platform untuk dikenali? Kini tiba masanya untuk anda ke hadapan. Jom naikkan bisnes anda bersama-sama kami. Perkenalkan perniagaan anda dalam segmen Biz On Air, siaran setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 minit pagi hanya di Pahang FM. Capai ribuan pendengar, tingkatkan jenama anda dan bina kepercayaan pelanggan. Semuanya melalui satu platform radio untuk peluang mempromosikan perniagaan anda secara on air. WhatsApp Pahang FM 010-320-7448 ataupun media sosial Pahang FM. Jom naikkan bisnes anda bersama kami.

tular di media sosial. Nak tahu apa yang viral? Khususnya cerita-cerita di media sosial sama ada mengenai hiburan atau kisah selebriti. Dan kehidupan semasa kita akan kongsi

0: VIP apa minggu ni Messi? Hai guys, assalamualaikum. Hari ni bersama Cikgu Job dalam FYP apa minggu ni Messi. Eh, tadi waktu Cikgu Job masuk-masuk konti, Cikgu Job nampak Nasyut Razali. Mana Asa? Mana Atira? Dah WA tak ada ke hari ni? Pergi mana kau? Jangan pergi lama-lama tau. Minggu depan kembali lagi, okey? Baik, minggu ni sebenarnya Cikgu Job agak berat hati nak kongsi. Tapi demi kesedaran kita bersama tentang betapa pentingnya sifat tanggungjawab, kasih sayang dan amanah dalam pekerjaan. Lebih-lebih lagi yang melibatkan kanak-kanak kecil. Baru-baru ini tular satu kes melibatkan seorang bayi lelaki berusia 7 bulan yang meninggal dunia di sebuah taska di Kinrara Commercial Unit Puchong pada 5 Mei lalu. Dipercayai selepas dihempak pengasuhnya dan pengasuhnya bermain telefon semasa kes itu berlaku. Kejadian itu direkam menerusi kamera lita tertutup atau CCTV dan videonya telah tular di media sosial. Jom, sama-sama kita imbas kembali laporan daripada berita RTM pada 15 Mei lalu.
1: Seorang pengasuh didakwa di Mahkamah Majistret Petaling Jaya atas pertuduhan membunuh bayi lelaki berusia 7 bulan di sebuah taska di Bandar Kinrara Puchong minggu lalu. Tertuduh hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Farah Azura Mohd Saad. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes berkenaan berada bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan, wanita itu didakwa membunuh Muhammad Aiden Fahim Muhammad Nur Syafiq di sebuah taska antara pukul 9.30 hingga 10.40 pagi pada 5 Mei lalu. Pertuduhan dikemukakan bawah Seksyen 302 Kadar Keseksaan. Jika disabit kesalahan, tertuduh boleh dihukum gantung sampai mati atau dipenjarakan antara 30 hingga 40 tahun serta minimum 12 sebatan. Mahkamah tidak membenarkan jaminan dan menetapkan 14 Julai depan untuk sebutan semula kes bagi mendapatkan laporan bedah siasat serta laporan kimia.
0: Sejurus kes dilaporkan media, ramai warga maya meluahkan rasa sedih, marah selepas menonton CCTV ataupun video berkenaan. Ada yang menyangka kejadian itu berlaku di luar negara. Rupanya dalam negara sendiri. Ramai juga turut mempersoalkan bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku di pusat jagaan kanak-kanak. Dalam masa yang sama juga, ramai juga berharap pemantauan di taska dapat diperketatkan supaya kejadian sama tidak terulang. Ada yang mencadangkan supaya setiap pusat asuhan wajib memasang CCTV yang boleh dipantau ibu bapa secara langsung hanya menerusi telefon. Dan ada juga netizen yang pelik, dah tahu ada CCTV, kenapa masih tergamak buat perkara macam tu? Kes ini masih dalam perhatian ramai dan perkembangan lanjut dijangka diketahui selepas sebutan semula kes pada Julai nanti. Kalau dapat pengasuh dari syurga yang baik, penyayang dan amanah, itu memang rezeki yang sangat-sangat besar buat ibu ayah, kan? Jadi kita doa yang baik-baik, insyaAllah kita harap dapat yang baik-baik juga, okey? Baik, seterusnya yang tengah viral juga. Aha, Cikgu Cuk percaya. Sekarang ini adik-adik kita masih lagi meraihkan Hari Guru dekat sekolah ni. Dengan tema tahun ini, Guru Bitara, Nadi Negara. Antara banyak-banyak konten Hari Guru di TikTok, Cikgu Cuk suka sangat dengan satu video perkongsian ini daripada pempengaruh The Davids. Mereka buat kejutan daripada dua orang Cikgu Melayu selepas 16 tahun tau. Dan The Davis ini berbangsa India, tapi hubungan dan perhargaan itu yang buat ramai tersentuh. Betul lah orang kata, kasih sayang dan jasa guru tak kenal bangsa, kan?
2: Selepas 16 tahun, I'm back to my old sekolah menengah Bahau. Kita nak bagi surprise kepada two of my beloved teacher, Cikgu Ruhilah dan Cikgu Marsita. Kita datang dalam watak kontraktor, dah ada gift, everything. Harap-harap cikgu tak balik kerusi when we do the surprise.
3: Rehat dah habis, teacher tengah masuk kelas.
4: Morning, teacher.
5: Good morning, teacher.
4: Teacher. Happy Teacher's Day, teacher.
3: Cikgu, ada benda nak cakap.
6: Hey,
3: Happy Teacher's Day, teacher.
5: Terkejut kecil lah, ada orang rompak.
2: Lepas 16 tahun saya datang jumpa teacher.
5: Dia budak 5 sains dulu.
2: Ustaz, ada satu lagi gift untuk teacher. Sekejap eh.
5: Ada. Jangan bagi namanya lagi lah.
2: Tak ada teacher. Ini package percutian untuk teacher. Pergi Jakarta Bandung 4 hari 3 malam. Gift for you teacher. Betul.
6: Nadagamee podum.
2: Jangan nangis teacher. Masa saya sakit dulu, teacher terus datang rumah saya, tengok ibu saya, betul-betul tolong saya dapatkan beasiswa semua benda.
7: Kita okay. Belanja teacher percutian ke Jakarta dan Bandung. Sampai hari 3 malam all free. Makan, hotel, everything. Kita jangan nangis.
5: Okay.
2: Nanti tak lawa dekat. Ya, betul-betul teacher jaga saya macam anak dia. Saya ni tak ada ayah. Ayah dan ibu kat sekolah ni cukup masih tahu untuk saya.
7: This is my teacher who made me hero. Orang lain cakap, Devaraj ugly lah. Teacher say, he is my hero for drama bahasa English. Thank you very much, teacher.
2: Yeah. Ibu saya ibu tunggal. Cukup masih tak really help my mother. Dulu ramai orang neglect saya tau. Ignore. This teacher stood up for me.
7: Guys, saya nak cakap satu benda. You have a very, very great teacher. Belajar betul-betul.
2: Saya takkan lupakan apa yang teacher buat dalam hidup saya. So everything happened because of this one great man, pengetua SMK Bahau, Cikgu Ibrahim. We still ada hadiah untuk cikgu. Terima kasih cikgu. Everything happened because of cikgu.
8: Sini semua.
2: Sebagai anak yatim yang tak ada ayah, hidup di dunia ni ada banyak challenge. These two teachers taught me how to win the world and happy teachers with me. Dan saya adalah produk SMK Bahau. Go.
0: Kenapa Cikgu Rohila dan Cikgu Masita dapat hadiah pergi holiday? Cikgu Cuk pula rasa terharu. Cikgu Cuk pula rasa nak nangis. Di sini kita dapat lihat anak murid masih ingat jasa mereka walaupun dah bertahun-tahun berlalu. Dan satu lagi konten yang sweet sangat daripada TikTok Kuih Raya Borong. Makcik-makcik kantin meraihkan guru-guru dengan memberi sekuntum bunga setiap seorang dan menyediakan makanan untuk semua guru di sekolah tersebut. Cikgu Cuk selut betul lah dekat makcik-makcik kantin ni. Sweet sangat kan? Kadang-kadang penghargaan kecil macam ni lah yang paling menyentuh hati. Dan tak disangka-sangka juga kan?
9: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang.
0: Cikgu Cuk nak tanya ni, awak dah buat turun aplikasi RTM Click belum? Kalau belum, ha, cepat muat turun sekarang tau. Sebab anda boleh menyaksikan secara percuma sahaja kesemua 104 perlawanan yang akan disiarkan secara langsung. Manakala RTM Click juga akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda bermula 12 Jun nanti. Dah mula terasa demam bola bulan Jun nanti ni. Jangan sampai MC memanjang lawak maya. Kijak tetap kijak. Baik, sampai di sini saja.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata, jangan keluar senja-senja ni. Tak molek.
2: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
3: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi.
1: Okay. Bekerja.
4: Pernah dengar kan orang zaman-zaman dulu kata?
2: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double A. Setiap
4: Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi.
2: Di Pahang FM.
4: Satu pilihan.
1: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata.
2: 8.45 minit pagi.
4: Macam biasa kita nak bersama dalam orang zaman dulu kata. Labbaik Allahumma labbaik. Seminggu saja lagi insyaAllah kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha. Apapun banyak benda kita nak kupas untuk minggu ini.
2: Betul. Yelah Azhar, kalau Raya Aidiladha Adha ni dah masuklah musim penyembelihan.
4: Ya. Yeah.
2: Kan? Empat hari selepas je solat raya tu dah mula dah. Sesi asuh pisah, nak sembelih lagi, nak melapoh daging lagi, nak memotong daging lagi, nak menimbang lagi. Macam-macam lah ya. Hinggalah empat hari selepas itu waktu zuhur kan?
4: Yeah.
2: Itu adalah hari terakhir untuk sesi penyembelihan.
4: Ya. Yeah. Dan sebenarnya kita tahu bila kita sendiri yang melakukan ibadah korban tu, banyak benda jugalah ya. Kadang-kadang ada kata tak boleh nak potong kuku.
2: Okay.
4: Dia tak boleh nak potong rambut. Kan?
2: Betul?
4: Jadi mungkin ada waktu-waktu tertentu yang mereka boleh buat dan ada yang tak boleh buat.
2: Okay.
4: Tapi bila kita sendiri melakukan ibadah korban, kan, kita tengok lembu-lembu yang kita kita nak
2: sembelih
4: nanti tu. Macam-macam lah. Besarnya, kecilnya, kesiannya, itu kurus sangat tu.
2: Ya. Itu kan? Biasa kalau tengok kat masjid-masjid surau-surau. Pernah dengar tak orang zaman-zaman dulu kata, kalau kita kesian kan, tengok binatang sembelihan kita tu, kita dah tak boleh makan binatang tu. Nak lagi ni Zah, dia punya urat merih tu tak habis potong lagi kan.
4: Okay.
2: Lepas tu dia dah bergerak, berlupur. Kesiannya
4: betul.
2: Lepas tu nenek teguk, awak tak boleh makan tu sebab awak kesian tengok binatang tu.
4: Dok. Tapi sebenarnya kita nak tahu pasal boleh ke kita makan, andai kata kita kesian dengan binatang sembelihan kita tu.
2: Betul.
4: Ya, kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Mahyudin bin Ismail. Assalamualaikum Prof.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Prof buat ibadah korban ke tahun ni?
5: InsyaAllah.
4: Alhamdulillah. Okey, jadi untuk kali ni Prof, kita nak cerita sikit. Sebab ada yang kata bila kita kesian dengan binatang sembelihan kita ni, kita tak boleh makan. Awak nak buat sup ke lepas tu kan, awak nak buat apa-apa sajalah, tak boleh. Betul ke Prof?
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wabarakatuh. Pendengar Pahang FM yang dirahmati Allah sekalian, antara yang biasa kita dengar sebagaimana DJ Azhar dan Tira kata tadi, bila masuk je bab sembelihan ni, memang ada orang tua kata, kalau dah kesian sangat pada lembu, haiwan korban kita tu, yang nak disembelih tu, jangan makan daging tu. Macam-macam lah dia kata, akan jadi sakit lah dan sebagainya. Dia kata tak lalu nak makan. Kalau makan juga nanti jadi sakit, tak elok. Dan persoalannya, adakah rasa kasihan tu salah? Itu soalan ni. Sebab kita kata kesian kan. Betul ke orang yang kasihan binatang sembelihan ni tak boleh makan dagingnya? Maka kalau kita lihat daripada hikmah orang-orang dahulu, kenapa mereka berkata demikian, boleh jadi kerana melihat kepada kedekatan hidup mereka dengan haiwan-haiwan ni. Contoh kalau dulu kita bela ayam, bela sendiri. Kambing pun bela sendiri, bagi makan sendiri. Lembu pun kita jaga sendiri. Dan bila dah dibela, dipelihara bertahun-tahun, maka bila sampai waktu nak sembelih, rasa sayang, rasa kasihan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut emosi, kata-kata ni mungkin lahir kerana emosi kita, rasa kasihan kita dan penghormatan terhadap nyawa makhluk yang Allah jadikan. Jadi orang tua bimbanglah kalau kita terlalu sedih, emosi sangat bila makan pun takut teringat-ingat dan dimakannya lembu yang dibeli.
2: Meleleh air mata tu Ustaz.
5: Rasa bersalah tu tak habis-habis. Jadi dari sudut psikologi, perkara ni normal.
2: Benar
5: normal. Kerana itu adalah ikatan emosi, kasih sayang dan juga empati. Jadi sebab itulah ada di antara kita tak sanggup melihat haiwan tu disembelih. Bila nak makan rasa hilang selera makan dan sebagainya. Tapi kita kena lihat dari sudut syariat. Adakah Islam larang kita merasa kasihan kepada haiwan yang kita nak sembelih tu? Jawapannya tidak. Tidak betul kalau
4: tidak kita
5: nak makan tu rasa kasihan. Tidak. Bahkan Islam mengajar kita ihsan kepada haiwan. Sebenarnya rasa kasihan, rasa kesian tu memang ada. Cuma itu tidak menghalang kita dari makan. Itu kita kena ingat. Sebab kalau kita tengok Islam mengajar kita supaya kasih ihsan kepada haiwan ni berdasarkan hadis Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Fa iza qataltum fa ahsinul qitlah wa iza zabahtum fa ahsinuz zibhah. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, kasih sayang dalam setiap perkara, dan apabila kamu bunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kamu menyembelih, Nabi kata kalau kamu menyembelih haiwan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Maksudnya kena ada sifat kasih sayang dan juga ihsan. Tidak menyiksa haiwan. Dan Nabi sendiri, Nabi SAW sendiri pernah tegur seseorang yang Nabi lihat sedang asah pisau depan haiwan nak disembelih. Lalu Nabi tanya, "Aturidu an tumitaha mautatain?" Adakah kamu nak matikannya dua kali? Maknanya haiwan tu sendiri ada perasaan. Tengok kat kita sembelih, tu dia dah rasa ketok. Takut mati. Kali kedua kita sembelih, tu mati. Maksudnya kamu nak bunuh dia dua kali ke? Nabi tanya. Jadi ini menunjukkan bahawa Islam sangat menjaga perasaan haiwan. Jadi apa yang kita perhatikan dalam pantalarang atau kata-kata orang zaman dulu ni ialah tidak benar kalau kita percaya. Mana tak boleh kita percaya bahawa kalau kita kesian pada haiwan tu kita tak boleh makan dagingnya. Itu tak boleh. Tapi yang Islam menyarankan ialah kita kena sembelih dengan cara yang betul dengan penuh ihsan. Dan ketika kita sembelih tu kena adalah bacaan-bacaan seperti bismillah, zikir pada Allah Ta'ala. Bahkan ulama kata orang yang melakukan korban ni sebenarnya sunat bagi dia makan. Bukannya melarang, tapi sunat bagi orang ni makan daging korban itu. Dan biasanya dalam jumlah afdalnya kurang daripada 1/3 dah jumlah sebenar. Dan yang sebab lebihnya kita bagi pada fakir miskin. Manakala bagi korban nazar ni untuk panduan pada kita, kalau kita korban tu sebagai melunaskan nazar kita, maka itu tak boleh. Yang tu haram kita makan. Kita kena sedekah semua. Jadi dalam bab ni yang haram tu sebab kita nazar. Tapi dalam keadaan kita korban biasanya sunat, kita makan. Dan kena ihsan ketika kita menyembelih. Wallahu a'lam bisawab.
4: Sebab saya pun pernah dengar dulu Ustaz, di kampung-kampung ada yang kata bila ada dua beradik yang melakukan ibadah korban, dia bertukar daging tu. Maknanya kata dia boleh makan daging tu. Maknanya lebih lah daripada yang sepatutnya. Macam Ustaz beritahu tadi, sunat kan. Tak apalah, daripada nak menghalalkan, lebih afdal dia nak makan daging tu banyak mana pun. Awak bagi kat kau, kau bagi kat awak, mana boleh lah lepas tu kita makan. Boleh macam tu Ustaz.
5: Jadi bahagian kita 1/3, 2/3 lagi kepada fakir miskin ataupun orang yang dekat dengan kita, keluarga, saudara mara. Itu boleh.
2: Bercakap tentang ihsan ni Ustaz, ayah saya sendirilah sebenarnya situasinya. First time nak sembelih kambing, kita tengok keadaan ayah saya tu, ngalir air mata dia. Ngalir air mata Zah, sampai
4: membela kambing tu,
2: membela kambing.
4: Lepas tu nak tiba-tiba nak kena sembelih
2: pula, nak kena sembelih pula kan. Jangan abah, jangan sedih-sedih tau. Ustaz nak kongsi ni macam mana pula Ustaz, kalau perasaan tu dia orang kata asyik dengan kesedihan dia tu, sampai tak lalu makan dengan daging yang dikorbankan tu, daging yang disembelihkan tu. Ustaz dah cakap kita ni disunatkan untuk apa?
4: Makan.
2: Merasa ataupun makan daging yang disembelih
4: tak? Tapi kalau tak makan tak apa Ustaz?
5: Tak makan tak apa. Dia gini, kalau dalam bab sedih tu memang ada. Cuma kita boleh bagi berita gembira bahawa haiwan yang dikorbankan itu, dagingnya, kulitnya, bulunya, itu akan nanti menjadi satu tunggangan dia di akhirat nanti. Sebenarnya haiwan ini dia gembira sebab dimatikan dengan cara yang sunnah dan cara yang suci. Dia bukan mati dengan kena langgar ataupun disembelih pada hari-hari lain daripada hari korban. Sebenarnya ibadat korban ni hanya pada waktu tu, 4 hari tu je dalam setahun. Jadi haiwan-haiwan ni kalau dia tahu keadaan dia, dia macam orang mati syahid. Kita mati nak pergi perang takut. Tapi bila orang tu di keadaan dia dibunuh, mati dalam keadaan syahid, dia berdoa pada Allah kalau boleh nak hidup balik, nak pergi perang lagi. Betapa seronoknya, rasa sukanya mati di medan perang dalam keadaan Allah redha. Jadi begitulah keadaan haiwan. Maka kita bagilah berita gembira kepada mereka-mereka yang mungkin sedih tengok haiwan yang dibela, dikorbankan. Maka beritahu bahawa perkara pertama, haiwan tu insyaAllah gembira dengan keadaan dia jadi dia dikorban untuk Allah Ta'ala, demi Allah Ta'ala. Dan di akhirat nanti.

0: Jadi itu dia untuk perkongsian pada minggu ini mengenai haiwan sembelihan. Kalau kesian sangat tu boleh ke makan? Ustaz cakap tadi boleh, tak ada masalah pun kan. Ada yang kata tak boleh, awak dah kesian tu tiba-tiba nak makan pula. Okeylah, itu saja untuk minggu ini mengenai orang zaman dulu kata. Kejap je lagi tepat pukul 9 pagi. Macam biasa, kita akan ikuti utama 9 pagi dari Wisma Berita RTM. Terus setia bersama kami di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Oi, nak tahu satu cerita? Orang zaman-zaman dulu kata yang keluar senja-senja ni tak molek.
1: Tak molek? Kenapa tak molek ni?
3: Memang waktu maghrib ni dikatakan dalam hadis adalah waktu yang mana syaitan mula beroperasi. Bekerja.
0: Pernah dengarkan orang zaman-zaman dulu kata?
1: Nak tahu fakta atau mitos? Bersama Double E
0: setiap Rabu di Zon Aktif pukul 8.45 minit pagi
1: di Pahang FM.
0: Satu pilihan.
1: Ingat tu, orang zaman-zaman dulu kata
0: Radio Malaysia Pahang FM.

0: Bantuan Budi Madani Disil sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Menurut Menteri Ekonomi, 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global yang melibatkan subsektor automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik. Bagi mendepani krisis bekalan global, 4 garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan 4 keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, penyediaan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Malaysia sedang bekerjasama rapat dengan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global Sumut Flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Putrajaya mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Terbaru, 4 rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Xia Wai yang menaiki kapal El Sione, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah Muhammad Tajuddin masing-masing berada dalam kapal Don Juan dan Zefiro. Bot dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
2: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati ya, gender tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
2: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagi pun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Berita seterusnya. Ibadah haji bukan sekadar perjalanan ibadah. Sebaliknya, madrasah tarbiyah yang membentuk jiwa, menyucikan hati dan semangat baharu untuk kembali berkhidmat kepada agama, rakyat serta negara. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau turut mendoakan agar seluruh jemaah dikurniakan haji mabrur dan dipermudahkan segala urusan. Dalam pada itu, jemaah haji Malaysia diingatkan sentiasa menjaga kesihatan dan mengurangkan aktiviti luar susulan cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang dijangka mencecah suhu 48 darjah Celsius dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, peringatan itu amat penting memandangkan kemuncak ibadah haji serta operasi masyair bakal berlangsung dalam keadaan suhu tinggi. Jemaah disaran menggunakan laluan berbumbung atau membawa payung ketika bergerak ke Masjidil Haram selain memastikan pengambilan air mencukupi. Setakat ini, seramai 31,243 daripada keseluruhan 31,600 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Tanah Suci menerusi 99 penerbangan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penerbangan terakhir membawa jemaah lain dijadual tiba esok sekitar 9.10 malam waktu tempatan, sekaligus melengkapkan keseluruhan 100 penerbangan membawa semua jemaah haji Malaysia ke Madinah dan Jeddah. Satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegar kawasan pantai selatan Peru. Menurut Institut Geofizik, bencana tersebut berlaku di wilayah Ica pada kedudukan 41 km ke selatan bandar tersebut. Gegaran turut dirasai pada tahap sederhana di ibu negara, lima yang terletak kira-kira 400 km dari lokasi berkenaan. Tiada sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda dilaporkan. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengutuk keras serangan berdarah di sebuah masjid di San Diego, California yang mengorbankan 3 nyawa Isnin lalu. Tegasnya, serangan ke atas rumah ibadat merupakan satu tindakan yang amat kejam. Terdapat keperluan mendesak bagi menangani segala bentuk kebencian serta sifat tidak bertoleransi yang semakin menular. Susulan insiden itu, Guterres menggesa satu siasatan menyeluruh dilakukan pihak berkuasa bagi menyiasat punca serangan berkenaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergulir lelaki utama negara Aaron Chia Suwoyi mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Singapura Wesley Koh Kubo Jun Suki 19-21, 21-10, 21-12. Aaron Woyi bakal berdepan pemenang antara gandingan Perancis Julian Mayo, William Villengar atau pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley pada pusingan kedua. Bola sepak kejohanan Kelab ASEAN 2025-2026, Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Panggun berharap skuad gergasi merah memanfaatkan kelebihan bermain di laman sendiri dalam usaha memburu kemenangan pada aksi pertama akhir menentang Buriram United hari ini. Peluang itu perlu dimanfaatkan sepenuhnya bukan sahaja demi kegemilangan Selangor, malah untuk mengharumkan nama Malaysia di pentas bola sepak Asia Tenggara. Akhir sekali, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan Liga Perdana Inggeris apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Bournemouth awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Arsenal berkelebihan 4 mata di puncak Liga dengan berbaki 1 perlawanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan global, impak dijangka lebih ketara pada suku ketiga. Kes gangguan seksual libatkan lelaki meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Teruskan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini. Sekalinya ada di Pahang FM, satu pilihan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Kilasan. Kilasan atau dalam bahasa Inggeris split, dieja dalam satu patah perkataan iaitu kilasan, memang maksud ciri baru dalam Twitter yang membolehkan pengguna membuat tweet sementara dalam bentuk gambar, video atau tulisan di garis masa Twitter. Kilasan yang dikongsikan oleh pengguna Twitter boleh dilihat dalam tempoh 24 jam saja dan kemudiannya akan hilang. Pantun hari ini. Pergi ke pekan membeli terong, hendak dimasak kuahnya lemak, puas sudah menggila burung bila masa menjadi jinak. Pergi ke pekan tak sampai sehari, singgah mencincang nangka muda. Biar saya tak makan sehari, asal bertentang sesama muda. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kurik Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita, Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: FM, satu pilihan. Selamat kembali bersama dengan kami untuk hari ini. Zon aktif pada hari Rabu 20 Mei 2026 bersama dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita bersama Nah, akan bersama dengan anda. Dan kita pun dah masuk jam yang terakhir, 9.17 minit pagi, 10 pagi nanti. Maka berakhirlah zon aktif dan anda akan terus bersambung di zon persona. Okey? Panjang lagi ceritanya, panjang lagi kisahnya, panjang lagi apa yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Dan insyaAllah ada tetamu dan sebagainya, kami sajikan yang terbaik. Dan sebelah persona pula, kalau ikutkan DJ Anah akan bersama dengan anda, dan diikuti DJ Anah di zona Apa Khabar Weh, dan teruskan lagi di zona Nurani bersama dengan WAWA, dan diakhiri di zona Inspirasi bersama DJ Riff untuk hari ini. Yo, jangan ke mana-mana. Yang penting banyak lagu-lagu yang terbaik kami sajikan, banyak benda informasi yang dia nak kongsikan bersama dengan anda semua. Yang penting anda relax je. Yang mana sedang buat kerja, jangan relax pula, buatlah kerja tu seeloknya. Yo, nanti takut kena marah lah apa, prestasi tak cantik, itu yang kita risaukan. Kadang-kadang kita kerja ni nak dapatkan apa, ada setengah tu dia tak nak apa-apa pun dalam hidup ni, saya nak gitu je. Ada setengah nakkan pencapaian, sekurangnya ada satu pencapaian dalam kejayaan dan sebagainya. Okey, jadi capailah impian anda, capailah cita-cita, semoga anda tercapai. Amin. Okey. Apa pun, terus bersama dengan kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Pahang FM,
0: kerja-kerja peraktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tips-tips keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Saya ingin nyawa anda. ECRL, menyatu kehidupan, memacu pertubuhan.

0: 104.1 MHz Kuantan. Hang FM yang terbaik untuk anda.
1: Oh sayangku, ku cinta kamu. Kau Arjuna, kekasih hati.
2: Dengarkan Radio Malaysia, Hang FM.

104.1 Dengarkan Pahang FM, di mana jua

0: Ulul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Bila sebut kepribadian Muslim, sebagai seorang Muslim tuan-tuan, apakah kita kena ada yang utama sekali? Haruslah kita berakhlak yang baik. Tapi hal ini tuan-tuan, bukan akhlak kepada orang luar. Nak sebutkan hari ini adalah akhlak berkenaan dengan adik-beradik. Haa, ni ramai orang kita ni kan, yang dengar orang luarnya baik sungguh je tak? Jumpa salam cium tangan saja. Hari-hari duk WhatsApp tanya khabar sebagainya. Tapi adik-beradiknya tak ambil peduli tuan-tuan. Ini kita kena ingat bahawa memutuskan hubungan dengan adik-beradik ini merupakan satu dosa besar. Satu dosa besar, satu kesalahan yang serius. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Al-Zahabi ada menyebutkan hal ini. Salah satu dosa besar ialah memutuskan hubungan kekeluargaan ataupun dikenali sebagai hubungan silaturrahim. Maka sebagai Muslim tuan-tuan, apa kita kena buat ni Ustaz? Kita kena sentiasa menjaga hubungan yang baik bersama adik-beradik kita. Orang Melayu kata apa tuan-tuan? Air yang dicincang tidak akan putus. Begitulah hubungan kita dengan adik-beradik. Sejauh mana kita bergaduh pun, bertekak pun, tak akan putus hubungan darah daging kita ataupun dikenali sebagai silaturrahim. Haruslah kita sentiasa bertanya khabar, memberi bantuan kepada mereka jika mereka perlu. Maknanya kita saling membantu antara satu sama lain. Inilah yang dituntut dalam agama kita tuan-tuan. Bukan sahaja kita buat baik kepada orang lain, tetapi lebih utama kepada adik-beradik kita. Dan begitu jugalah afdolnya sedekah kita ialah kepada adik-beradik yang berdekatan dengan kita. Maka sama-sama kita fikir-fikirkan apakah yang telah kita buat untuk adik-beradik kita selama ini. Adakah kita telah bantu dia? Adakah kita tidak peduli kepada dia? Inilah yang kita kena ubah tuan-tuan. Sama-sama kita jaga hubungan kekeluargaan. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat rahmat dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sekian sahaja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

dengan nama Allah yang dengan namanya tiadalah sesuatu apapun di bumi dan di langit dapat mendatangkan kemudaratan, dan dialah yang maha mendengar lagi maha

dengarkan bersama dalam Zon Pesona sehingga jam 2 petang. Ceria dan pesonakan hari anda bersama kami, Hiburan dan Info.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia Bang FM, satu pilihan dah pun 10.15 minit pagi. Beralih kita menerusi zon persona untuk hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026, 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih Nasri yang telah pun temani anda menerusi zon aktif 6 hingga 10 pagi, dan kini tiba giliran N untuk terus temani anda menerusi zon persona kita 10 hingga 2 petang. Kekal setia bersama kami di Bang FM, satu pilihan.

Okey, dah pun 10.30 minit pagi. Saya kata kita bersama menerusi rancangan tajaan ya, bersama dengan Organic Mattress. Dah pun bersedia di talian kita bersama dengan Lynn.

0: Okey, kita terus bersama dengan Lin. Silakan Lin.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua. Okey, hari ini bersama saya Nur Azli Hashim daripada Organic Matrosen Jayam Berhad. Okey, kalau yang mana tak tahu lagi tu, Organic Matrosen Jayam Berhad merupakan sebuah syarikat pengeluar tilam yang mana kita menjual tilam, ya, menjual tilam, katil dan juga kita jualan kita secara menyeluruh di seluruh Semenanjung Malaysia. Penghantaran percuma daripada kilang kita di Kemunting Taiping ke semua destinasi. Okey, cara bayaran pula hanya perlu buat bayaran setelah anda menerima tilam di rumah. Okey, jadi apa kelebihan, apa keistimewaan tilam di Organic Matros? Okey, dekat sini kita ada banyak pilihan tilam yang mana rata-rata insya-Allah dapat memenuhi ya keperluan tubuh badan kita. Jadi tak semua orang selesa menggunakan satu atau dua pilihan tilam sahaja, kan? Sebab kita berbeza dari segi berat badan, ya, masalah, ya, apa umur juga berbeza. Jadi setiap perbezaan itu membezakan kita dengan pilihan tilam yang sesuai. Ada setengah orang suka menggunakan tilam yang empuk, setengah orang suka guna tilam yang separa empuk dan ada setengah orang suka guna tilam yang padat. Okey, yelah, ya, pejam celik kita dah lalui macam-macam aktiviti harian yang meletihkan, kan? Saban hari kita bekerja, memandu, mengemas rumah hingga kan ada kala kita rasa ya waktu rehat tu kurang, kan? Bila apa orang kata sebelum lena ataupun bila bangun pagi pun kadang-kadang masih ada lagi masalah lenguh-lenguh badan, sakit badan dan sebagainya. Okey, jadi sebenarnya ubat yang paling mujarab untuk keletihan kita adalah tidur yang berkualiti. Ya, tapi persoalannya, adakah setiap kali kita baring pada waktu malam tu, tilam kita dapat membantu untuk memberikan tidur yang selesa untuk menyembuhkan keletihan ya seharian kita tu. Okey, jadi kebanyakan tilam kadang-kadang makin lama ya dia mula hilang kepadatan dan akan menunjukkan kesan-kesan lah efek dia kepada badan. Bila kita bangun pagi kita rasa sakit badan, lenguh, ya, rasa tidur pun tak cukup walaupun dah masuk tidur awal. Jadi ya tilam dia ada tempoh tarikh hayatnya lah, expired date-nya, ya. Bila dah sampai tu kita kena fikirkan untuk menukar tilam yang baru. Okey, macam di Organic Matros, okey, pelbagai tilam yang kami pasarkan, antaranya kita ada tilam manja organik. Ini antara tilam yang best seller lah sepanjang 32 tahun ni. Okey, yang seterusnya kita ada tilam surya juga, di bawah sikit pada manja organik. Dan kita ada tilam sabut kelapa, ya, kita ada tilam daripada getah asli. Okey, setiap pilihan, setiap nama-nama tilam ni menggunakan bahan yang berbeza, ya, dan mempunyai tahap kepadatan yang berbeza. Okey, jadi kita mulakan dulu dengan tilam manja. Sebab tilam manja ni, ya, ini adalah kali keempat yang telah kita upgrade pada bulan Februari yang lalu. Apa bahagian yang kita upgrade adalah yang pertama, okey, dari segi kepadatan. Okey, kepadatan kalau dulu tilam manja organik ni dia boleh tampung berat sampai 180 kg. Tapi sekarang dah versi terbaru dia boleh menahan berat sampai 250 kg. Menahan berat yang lebih lah, tapi bukan bermakna orang yang badan besar je sesuai guna manja ni. Orang yang badan kecil pun boleh, tak ada masalah, ya. Sebab tilam manja ni orang kata dia secara menyeluruh, ya. Bila baring tu dia dapat bantu untuk kurangkan keletihan bekerja, untuk rehatkan badan, ya, untuk beri sokongan, ya, untuk tingkatkan kualiti tidur dan buatkan kita bangun pagi dengan badan yang lebih bersedia untuk mulakan hari baru. Jadi dia tak bawa rasa kepenatan, rasa letih hari ini tu ke hari besok. Okey, jadi untuk tilam manja ni juga dia upgrade dari segi ketahanan. Bila kita dah upgrade tahap ke berat yang dia boleh tampung tu daripada 180 kepada 250, jadi secara automatik tempoh ketahanan tilam pun akan upgrade lah. Kalau dulu 5 tahun, sekarang dah jadi 10 tahun. Jadi kita rasa lebih selamat lah bila guna tilam ni, kan? Kalau ada apa masalah dari segi lekuk tilam ke apa, kita tahu dekat siapa kita nak hubungi. Okay? Jadi untuk tilam manja ni, Okey, dia tak menggunakan spring, dia menggunakan high density rebound foam yang melalui proses pemadatan menggunakan lapisan getah juga ya, dan juga daun organik untuk jaga kebersihan tilam. Yang kita upgrade lagi adalah dari segi fabric. Kain kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba dua kali lebih pantas. Okey, memandangkan tahun lalu dan awal tahun ni pun agak panas, jadi kita gunakan kain yang lebih sejuk lah. Okey, dan selainnya adalah zero disturbance. Okey, bila kita baring, pasangan kita mengiring bergerak pun kita tak terasa gerakan yang dilakukan ya. Jadi tilam ni sangat selesa abang kakak. Jadi makcik-pakcik, saya memang sarankan untuk guna. Kalau kata ada masalah seperti sakit belakang, lenguh ya, ataupun ada masalah slip disc kan, dah tak tahu dah cara macam mana nak buat kan. Jadi boleh dapatkan tilam manja ni, rasai sendiri, dia akan bantu untuk bagi keselesaan semula lah. Jadi untuk tilam manja ni, okey, harga pasaran untuk yang terbaru yang lepas kita upgrade pada bulan Februari yang lalu untuk kali keempat, harganya RM1,700 untuk harga asal. Okey, tapi anda boleh nikmati potongan bila tukar tilam lama. Ada tak tilam lama kat rumah? Tak kiralah apa jenis, apa jenama, saiz bujang pun tak apa. Sekiranya kata, kalau kata nak beli yang kelamin, tapi tilam lama tu ada yang bujang je, boleh juga ditukar, tidak jadi masalah. Okey, boleh trade-in, dapat potongan RM300. Jadi daripada tu harga tinggal RM1,400. Tapi bukan harga tu yang kita nak bagi. Sebab yang mana pemanggil-pemanggil tak awal hubungi kami ataupun call untuk dapatkan tilam manja hari ini, kita akan bagi lagi potongan voucher sebanyak RM270. Jadi banyak tu RM270. Jadi RM270 tambah RM300 dah berapa? RM500 lebih kan potongan hari ini. Ya. Jadi harga yang tinggal RM1,130 ni kita boleh dapat tilam 8 inci kelamin manja bersama dengan 2 unit bantal organik. Okey, yang ni queen size ya. 5x8, tebal 8 inci. 5x6 tebal 8 inci, harga RM1,130, dapat bersama dengan 2 unit bantal. Ini untuk standard queen size ya. Okey, jadi yang mana nak rasalah pengalaman menggunakan tilam manja organik daripada Perak ni, sebab ramai dah guna, sebab kita pun dah 32 tahun ya, ramai yang dah repeat order juga kepada pelanggan-pelanggan lama kita yang mana sebelumnya mungkin guna tilam manja versi yang dulu, nak rasa pula versi yang baru ni macam mana ya, lagi best. Jadi bolehlah hubungi untuk dapatkan harga istimewa RM1,130, 8 inci 2 bantal. Okey, jadi nombor telefon 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita berhenti sekejap. Jangan pergi mana-mana sebab akan kita sambung lagi selepas ini untuk promosi yang seterusnya.
0: Okey, terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan ya. Selepas ini, Lin akan maklumkan mengenai promosi istimewa.

0: Okey, silakan Lin.
1: Okey, baik, terima kasih. Sorry, jadi kalau tadi kita dah bercakap mengenai intilam manja, jadi ada orang Kuantan, ada orang Lipis yang dah call kita, yang dah WhatsApp kita bertanya mengenai tilam manja. Jadi ada juga yang bertanya dekat Lin, Lin, untuk tilam yang tukar tu, kalau beli dua nak kena tukar dua juga ke? Untuk satu pembelian, tukar satu tilam lama pun dah cukup ya? Dan tilam lama tu tak perlulah kalau nak beli yang kelamin kena tukar kelamin juga. Boleh juga kalau nak tukar tilam bujang ke kan, yang dah tak guna tu boleh bagi dekat kita, tak jadi masalah. Tetap sama juga harganya, sebanyak RM300 dipotong. Okey, kalau tanya, ada yang tanya juga, Lin, tilam manja ni okey boleh tak untuk baby guna? Okey, tilam ni boleh digunakan untuk semua peringkat umur, okey, daripada seawal usia bayi sehinggalah warga mas, nak tidur berapa lama pun terpulang, tak jadi masalah. Ya, cuma untuk tilam manja tadi tu, kita lebih recommend lah kepada anda yang nak letak dalam bilik utama. Okey, bilik utama kan, nak tidur dengan anak ke dengan siapa pun tak ada masalah. Okey, jadi kalau hari ini hanya daripada RM1,130 berbanding harga biasa RM1,700. Jadi kalau ingat RM1,130 ni nak dibahagi dengan 10 tahun kan, sehari itu berapa sen saja kita keluarkan untuk dapatkan tidur yang selesa pada waktu malam. Waktu malam lah untuk tubuh kita berehat kan, badan kita ni kita nak charge balik tenaga-tenaga dalaman kan, luaran untuk kita pakai pada hari besok kan. Okey, jadi dapatkan tilam baharu supaya anda dapat juga diri anda yang baru setiap pagi. Okey, kalau tanya Lin, Lin ada tak tilam bajet bawah 1,000? Okey, boleh cuba tilam Surya. Tilam Surya ni dia adik sikit je pada manja. Kalau Surya ni dia boleh tahan berat sampai 180 kg separa empuk. Yang ni dia ada 8 inci 788 harga lepas trade-in. Kalau yang 6 inci 588. Kalau yang 5 inci 488. Ha, dengan harga 488 puan abang kakak, dah boleh dah dapat tidur atas tilam kan. Ha, jadi nak beli untuk bilik anak ke bilik tetamu ke, boleh je ambil tilam Surya kita. Yang ni pun sedap tidur, tak ada spring. Ya, dia buat daripada high density rebound dan juga foam yang melalui juga proses pemadatan. Jadi bila yang mana melalui proses pemadatan tu, bila kita baring, dia tak tenggelam mengikut berat badan kita. Jadi sangat selesa. Kena cuba. Ya, terutamanya tilam manja tu. Mana pengguna-pengguna manja tu, selalunya kalau pengguna-pengguna manja ni, bila sekali dah pakai manja, lepas 10 tahun nak repeat, mesti akan repeat tilam yang sama. Kebetulan untuk sekarang ni kalau nak repeat pun yang terbaru, tilam manja terbaru, eloklah kalau nak buat apa orang kata pembelian tilam yang baru untuk manja organik. RM1,130 untuk 8 inci, RM1,330 untuk 10 inci. Saiz dia ada banyak saiz juga. Ada saiz bujang, ada saiz queen, ada saiz king ya. Jadi bagi anda yang nak dapatkan tilam, boleh hubungi 013-584-0288. 013-584-0288. Saya ulang, 013-584-0288. Okey, hantar percuma ya, semua destinasi, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Okey, jadi sampai sini dulu pertemuan kita untuk hari ini. Jadi warga Pahang yang mana nak merasai tilam, ya, tidur atas tilam manja organik ataupun keluaran organik Metrosen yang berhad, tunggu apa lagi, boleh hubungi. Dan jangan lupa untuk follow kami juga dekat TikTok di Organic Mattress. Okey, insyaAllah jumpa lagi kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lin dari Organic Mattress yang bersama kita menerusi rancangan Tajaan pagi ini. Okey, terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

Okey, dah pun 11.18 minit pagi melangkah kita ke jam yang kedua yang menerusi Zon Pesona untuk hari ini, pertemuan kita hari Rabu 20 Mei 2026. Okey, saudara, untuk makluman para pendengar, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Jadi orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan anda. Sila patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan menerusi maklumat lanjut di laman sesawang www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.

0: Okey, dah pun 12.04 minit tengah hari ya. Dah pun masuk jam yang ketiga. Kita bersama menerusi Zon Persona untuk tengah hari ini. Dan insyaAllah 12.15 minit tengah hari nanti, kita bersama menerusi ruangan Jenguk Godong Tani. Dan untuk tengah hari ini, insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu kita dari Jabatan Pertanian Negeri Pahang yang akan memperkatakan mengenai penggunaan racun selamat. Dan bersama dengan tetamu kita tengah hari ini, Cik Rosmaini bin Razali, Penolong Pengarah Pertanian Bahagian Kawalan Racun Perosak dan Baja, Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Jadi terus setia bersama kami menerusi Jenguk Godong Tani Pahang FM, satu pilihan.
1: Waspada cuaca panas. Tahukah anda cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, tumpuan lemah, dehidrasi, lemah otot atau kekejangan, pening, koma, kekeliruan? Oleh itu, amalkan langkah-langkah pencegahan mengatasi cuaca panas. Minum air yang mencukupi, memakai pakaian ringan, berwarna terang dan longgar, hadkan aktiviti di luar, kerap mandi dan berada di kawasan yang boleh menyejukkan badan, berehat dengan kerap, memakai topi atau payung besar, minum minuman isotonik bagi menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Ingat, waspada cuaca panas.
2: Radio Malaysia.

0: Mohlah Okma, dengarkan Wardon Tani setiap hari Rabu 12.15 tengah hari, minggu ketiga setiap bulan, kerjasama Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dengarkan perkongsian info mengenai pertanian serta anda juga boleh berkongsi pengalaman dengan usahawan di bawah bimbingan Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Anda juga berpeluang memenangi hadiah dengan menjawab soalan kuis yang disediakan. Moh, dengarkan Godong Tani Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
0: Okay, Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan. Dah pun 12.15 minit tengah hari. Ya, selamat tengah hari untuk anda yang baru saja bersama kami, mendengarkan kami tak kira di mana jua anda berada. Ya. Dan sebagai makluman kepada Muslimin dan Muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini pada jam 1.07 minit tengah hari. Ya. Azan zuhur kita di Kuantan hari ini 1.07 minit tengah hari. Dan seterusnya kita bersama menerusi ruangan jenguk Godong Tani. Dan untuk tengah hari ini, macam biasa temu janji kita, program ini mendapat kerjasama daripada Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dan untuk tengah hari ini, seperti yang saya wawarkan di awal pertemuan kita, kali ini kita akan membincangkan mengenai penggunaan racun selamat. Jadi bersama dengan saya di konti tengah hari ini ialah Encik Rosmaini bin Razali, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak dan baja Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Jadi terlebih dahulu kami ucapkan selamat datang kepada tetamu kita. Assalamualaikum Cik Rosmaini.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okey, baiklah, kita teruskan untuk topik kita tengah hari ini, penggunaan racun selamat. Silakan.
2: Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua pendengar Pahang FM. Saya Rosmaini Berazali dari bahagian kawalan racun perosak dan baja Negeri Pahang. Jabatan Pertanian Negeri Pahang mengucapkan jutaan terima kasih terutamanya kepada RTM kerana kesudian menjemput dan memberi ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu dan maklumat dengan semua pendengar setia Pahang FM. Untuk makluman para pendengar, tajuk pengusahaan kita pada hari ini ialah penggunaan racun selamat. Apa yang dimaksudkan dengan racun selamat tersebut? Ya, ia dimaksudkan merujuk kepada satu set prosedur, standard dan amalan berdisiplin yang bertujuan untuk meminimumkan risiko pendedahan bahan kimia berbahaya kepada manusia dan persekitaran. Ingin saya tekankan bahawa penting untuk kita ingatkan bahawa setiap apa yang namanya racun, ianya adalah bahan kimia toksik yang berbahaya. Jika salah penggunaannya, ia bukan hanya dapat membunuh perosak tetapi boleh menjejaskan kesihatan kita, mencemarkan sumber air, mencemarkan alam sekitar dan juga memusnahkan serangga bermanfaat terutamanya kepada petani-petani.
0: Jadi mungkin boleh Encik Rosmaini kongsikan dengan para pendengar apa agaknya langkah-langkah sebelum seseorang itu menggunakan racun?
2: Baik, langkah pertama adalah membaca label yang terdapat pada bekas racun yang berdaftar dan sah. Ya, di mana ia adalah langkah yang paling utama, paling penting dan paling kritikal sebelum melaksanakan apa-apa kerja yang berkaitan dengan penggunaan racun. Kenapa saya katakan begitu? Ini adalah kerana dengan membaca label yang terdapat di bekas racun tersebut, kita akan mengetahui satu, jenama racun tersebut, bahan aktif atau active ingredient yang terdapat di dalam racun tersebut, kelas kebisaan racun tersebut, jenis perosak yang disasarkan, kadar bancuhan yang tepat. Jangan main agak-agak je kalau nak bancuh racun ni.
0: Ada sukatan dia.
2: Ada sukatan yang perlu kita ikuti. Okey, baik. Keperluan alat pelindung diri ataupun kita kenali dengan PPE. Cara menangani masalah sekiranya berlakunya sebarang kecemasan yang melibatkan racun tersebut. Boleh dikatakan wajib benda ni kita baca dulu. Ataupun ini adalah satu prosedur ataupun manual yang perlu ada pada satu-satu produk racun. Okey. Kedua, semasa kita mengendalikan racun, mesti menggunakan alat pelindung diri ataupun PPE. Alat pelindung diri adalah perkara paling asas. Ianya melibatkan pemakaian yang lengkap seperti sarung tangan, topeng muka yang sesuai, baju lengan panjang dan seluar panjang serta kasut bot getah semasa bancuan atau pengendalian ini dilakukan. Ini juga bagi mengelakkan sentuhan tera dengan kulit atau penyedutan wap racun. Pelindung tambahan seperti kacamata jenis goggles atau perlu digunakan juga bagi melindungi mata daripada percikan bahan kimia membahaya atau cecair yang boleh merosakkan semasa aktiviti bancuhan ataupun semburan itu dijalankan.
0: Itulah antara langkah-langkah yang perlu diambil. Jangan pandang ringan benda-benda macam ni, Cik Rosmaini.
2: Ya, betul.
0: Jadi, apa agaknya yang perlu dilakukan oleh pengendali sekiranya mengendalikan aktiviti meracun ni?
2: Okey, untuk makluman saudari DJ dan para pendengar sekalian, sebelum sebarang semburan dilakukan, semasa bancuhan racun hendak dilakukan, pastikan pengendali memakai PPE atau alat pelindungan diri. Seperti yang kita sebutkan tadilah. Jangan sesekali merokok, makan atau minum. Penggunaan alat pengadun seperti kayu atau paip PVC yang bersesuaian amat disarankan. Ini bertujuan bagi memastikan proses penyediaan dilakukan dengan selamat tanpa risiko sentuhan terus dengan kulit. Sebaiknya, semasa bancuhan, letaklah bekas seperti tray plastik di bawah tong ataupun bekas bancuhan tersebut, tray plastik di bawah tong ataupun bekas bancuhan. Okey, baik. Kerana sekiranya berlaku sebarang tumpahan, dapatlah pengguna atau pengendali tersebut mengelakkan kerugian atau pencemaran persekitaran. Bancuhan juga mestilah dilakukan di kawasan yang terbuka dan mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh syarikat pengeluar racun tersebut. Pengendali hendaklah memastikan bahawa peralatan semburan ataupun atau pam semburan berada dalam keadaan yang baik, di mana tiada sebarang kerosakan, kebocoran, dan nozzle yang digunakan mestilah bersesuaian dengan target sasaran. Sekiranya nozzle yang digunakan tersumbat semasa semburan dilakukan, jangan sesekali pengendali menggunakan mulut untuk meniup atau memastikan nozzle tersebut elok kembali. Amat-amat berbahaya ya, kerana sekiranya kita meniup atau menghisap nozzle, ini adalah salah satu cara terpantas racun boleh masuk ke dalam sistem badan kita. Seelok-eloknya gunakan liti ataupun berus. Okey. Semasa aktiviti semburan pula dijalankan, pengendali kena pastikan arah angin. Jangan sesekali menyembur melawan arah angin kerana debu semburan akan berpatah balik ke arah tubuh dan badan dan muka anda. Semasa melakukan semburan juga memainkan peranan kebekasanan, di mana jangan melakukan semburan pada waktu tengah hari yang panas, waktu angin yang kuat atau semasa hujan lebat. Sebaiknya semburan dilakukan pada awal pagi atau lewat petang. Ianya juga bergantung kepada apa jenis sasaran semburan itu hendak dilakukan.
0: Betul tu, kena ada waktu-waktu yang sesuai. Okey, baiklah, kita rehat dulu seketika dan selepas ni kita nak tanya pula, sekiranya ada terdapat baki bancuhan, maklumlah kadang tu kita bancuh tu terlebih pula kan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jadi terus setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan.

0: Okey, dah pun 12.28 minit tengah hari. Masih lagi bersama dengan tetamu kita, Encik Rosmaini bin Razali, penolong pegawai pertanian bahagian kawalan racun perosak dan baja Jabatan Pertanian Negeri Pahang. Dan untuk tengah hari ini kita memperkatakan mengenai penggunaan racun selamat tadi. Macam-macam dah Encik Rosmaini cerita ya. Jadi ini kita nak tahu pula ni Encik Rosmaini, macam mana pula kalau kata seseorang kata petani tu kata dah bacuh racun, tiba-tiba ada baki bancuhan terlebih selepas semburan racun dilakukan, adakah boleh digunakan lagi atau macam mana?
1: Baik, selepas selesai aktiviti semburan racun dilakukan, sekiranya terdapat baki bancuhan, pastikan jangan dibuang lah,
0: jangan dibuang
1: ke dalam aliran sungai ke, tali air ke, longkang ke, sebaiknya disimpan dalam bekas atau tong. Ini membantu dari segi penjimatan lah, kesihatan dan keselamatan manusia serta alam sekitar. Tempatkan baki bancuhan tadi di tempat yang selamat dan perlu dicatatkan. Dekat bekas tadi tu, tong tadi tu, tulislah sikit kan racun ni untuk apa. Jadi taklah keliru kemudian hari kalau kita nak cari balik. Okay? Kedua, itu kita cerita tentang baki bancuhan. Ini kalau kita ada baki racun tu pula, kan? Kita perlu pastikan dia diuruskan dengan teliti lah. Baki racun tadi wajib, saya cakap kat sini ya, wajib mesti disimpan dalam bekas asal, yang mana tak boleh letak dalam contoh bekas botol air mineral, tong ataupun tong yang kita tak tahu tong tu kita dapat daripada mana. Mesti bekas asal yang masih terdapat label untuk kita kekalkan bagi mengelakkan kekeliruan. Jangan simpan dalam bekas yang lain. Itu yang saya maksudkan tadi. Bekas tersebut mestilah diletakkan dalam stor ataupun amari yang berkunci, kering dan mempunyai pengudaraan yang baik. Lokasi pula sebaiknya mestilah jauh daripada jangkauan kanak-kanak serta sumber api. Ini bagi mengelakkan risiko kebakaran dan keracunan yang mungkin tidak kita sengajikan.
0: Itulah bahayanya, macam yang Encik Usman sebut tadi tu, kalau letak je dalam botol mineral, ada yang terminum pula, ya Allah. Itu yang kita tak nak benda-benda macam tu berlaku kan. Jadi bagaimana pula dengan bekas racun yang telah habis digunakan? Adakah perlu juga disimpan atau bagaimana?
1: Okey, dekat di Malaysia ni, bekas racun perosak dikategorikan sebagai bahan buangan terjadual, SW409. Ianya tidak boleh dibuang seperti sampah biasa. Bekas racun ni mestilah digunakan sama sekali. Mana bekas racun ni tadi, mesti kita tak boleh gunalah untuk apa-apa kegunaan kegunaan rumah. Jadi prosedur dia, kita mesti buat bancuhan tong tadi ni ataupun bekas racun tadi ni, kita mesti bersihkan sebanyak 3 kali ataupun kita panggil triple rinse. Kita ambil kira sekiranya bekas itu adalah bekas plastik lah ya, aluminium ataupun botol kaca. Sekiranya bekas itu adalah bekas kertas atau bungkusan plastik, tak perlulah basuh 3 kali. Jadi bekas plastik tadi ataupun tong plastik tadi ni, kita mesti cuci sebanyak 3 kali. Lepas tu kita tebuk pada bahagian bawah ataupun pecahkan supaya ianya tidak lagi boleh digunakan. Bagi setengah kawasan, terdapat pusat pengumpulan sisa bekas racun yang disediakan oleh Jabatan Pertanian Negeri. Ianya mesti dilupuskan ataupun dikitar semula melalui syarikat pengurusan sisa berlesen yang diiktiraf oleh Jabatan Alam Sekitar. Syarikat-syarikat yang dilantik adalah seperti Pentas Flora Sdn Bhd, Kualiti Alam Sdn Bhd, Canviro ataupun syarikat swasta. Contoh seperti G Planter. Antara produk-produk akhir yang dihasilkan daripada bekas racun perosak termasuklah pelet plastik, konduit ataupun saluran plastik bawah tanah untuk utiliti, jalur pembahagi jalan, jubin saliran lapangan, pasu semayan, peralatan hiasan landscape dan bekas racun baru. tu.
0: Okey, itu dia cara-cara tak boleh nak orang kata sewenang-wenangnya nak buang betul. Dalam sampah-sampah yang kita buang tu je lah kan. Dan seperti yang Cik Rosmani sebut juga tadi tu, kalau boleh bekas dia tu bocor kan di bahagian bawah ya, supayanya tak boleh diambil untuk orang guna lagi kan.
1: Sebab banyak yang kita jumpa di kita semula untuk jadikan bekas air. Jadi di situ kita boleh mengalami keracunan secara tidak sengaja.
0: Itulah antara orang kata cara-cara hendak melupuskan ya. Ada jabatan-jabatan yang dilatih khas untuk macam mana nak proses untuk sistem pembuangan cara yang betul ya.
1: Ya betul.
0: Jadi bagaimana pula dengan pengendali racun pula? Individu ni macam mana ni?
1: Ya. Kita cerita barang-barang dia, tong dia apa semua dah. Yang ni kita cerita untuk pengendalilah atau pengguna racun tersebut lah ya. Selesai tugas tadi tu kan, seelok-eloknya bersihlah diri ya, dengan melakukan, sebelum kita melakukan aktiviti lain. Contoh makan, minum, merokok, kalau yang merokok lah ya. Ini adalah langkah yang paling penting
0: ya. Jangan pandang mudah
1: jangan pandang mudah.
0: Jangan ambil remeh benda-benda
1: macam ni. Lepas-lepas meracun terus nak capai merokok. Makan tanpa basuh tangan, tanpa mandi terus. Aduh, kita ya. Boleh dikatakan ini wajib lah ya, kerana inilah langkah yang
0: paling selamat.
1: Paling selamat untuk diri sendiri sebagai pengendali ya. Pertama, pastikan melakukan pembersihan diri dengan kadar segera, iaitu mandi dan cuci seluruh tubuh badan dengan menggunakan sabun selepas selesai bekerja. Ini bertujuan menghilangkan atau menanggalkan sisa-sisa halus yang mungkin melekat pada kulit. Okey, kedua, pakaian pelindung diri seperti baju lengan panjang, seluar panjang, apron dan kasut bot jangan kita cuci dengan pakaian harian kita lah. Cuci asing. Kalau orang cakap tu, letak pak asing, cuci asing lah ya. Okey. Ketiga, gunakan sabun yang mencukupi semasa mencuci pakaian yang kita asingkan tadilah. Ini kerana penting bagi memastikan tiada sisa baki bahan kimia yang yang melekat pada fabric tadi. Maknanya kita nak suruh racun tadi tanggal habis lah. Maknanya contoh dekat baju kita yang kita gunakan tadi ya.
0: Itu. Jadi untuk keselamatannya, orang kata asing kan, kalau boleh lagi selamat jangan buat masuk dalam rumah ya.
1: Basuh dekat luar rumah lagi baik. Kalau rumah tu rumah yang ada laman, ada lapangan.
0: Lebih-lebih lagi kalau ada anak-anak kecil benda yang kita tak nampak ya. Jadi Cik Rosmani, sekiranya terdapat kemalangan yang berkaitan dengan penggunaan racun ni, apa agaknya cara yang terbaik untuk kita atasi?
1: Okey. Baik. Keselamatan ni bukan sekadar melibatkan cara semburan, tetapi merangkumi kesiapsiagaan menghadapi kemalangan tersebut. Serta pengurusan sistem sisa yang sistematik bagi melindungi nyawa dan juga alam sekitar. Okey. Walau cara atau langkah-langkah pencegahan telah pun diambil ya, mungkin kita dah cuci tangan,
0: kita dah buat
1: tapi perlu kita tahu rawatan awal adalah penentu utama bagi mengelakkan kesan yang lebih kronik. Langkah yang perlu diambil adalah seperti, pertama, sekiranya racun terkena pada kulit, pengendali atau mangsa tadi perlulah segera menanggalkan pakaian yang telah tercemar dan membasuh bahagian tersebut dengan sabun dan air yang banyak. Okey. Kedua, jika bancuhan racun atau racun itu terkena pada bahagian mata, ini jangan-jangan berlaku, tetapi sekiranya berlakulah ya, segera bilas mata dengan air bersih yang mengalir selama sekurang-kurangnya. Saya cakap ni sekurang-kurangnya.
0: Lebih pun lama lagi baik.
1: Lama lagi baik. Sekurang-kurangnya 15 minit tanpa henti. Bagi memastikan tiada sisa racun atau kimia yang boleh merosakkan tisu mata. Ketiga, bagi melibatkan kes pernafasan, sekiranya pengendali atau mangsa tadi mula berasa pening, loya atau sesak nafas, pastikan mereka segera beralih ke kawasan yang mempunyai udara segar. Jika pengendali atau mangsa menunjukkan tanda yang lebih kronik atau situasi menjadi lebih kritikal, seperti pengendali itu terminum, termakan atau macam mana, mungkin tak sengaja lah ya. Ha, kalau yang sengaja tu macamnya macam nak bunuh diri kan.
0: Betul.
1: Ha, kan? Ha, ini macam tak sengaja.
0: Ataupun mercik ya.
1: Ada letak dalam tu yang saya cakap tadi, jangan letak dalam bekas yang kita tak ada tanda. Takut ada budak terminum atau apa. Jadi kalau macam ni perlu bawa segera kepada
0: ke hospital lah.
1: Ya. Ya, tapi yang perlu, yang penting untuk dia dan pendengar semua tahu, sekiranya mangsa tadi kita bawa ke hospital, pastikan bekas racun yang masih mempunyai label dibawa bersama. Ini kerana pihak hospital tidak boleh mengagak racun apa yang sebenar terkena pada pengendali.
0: Betul.
1: Jadi dengan adanya bekas yang tadi dan racun yang betul tadi itu, dapatlah pihak hospital ini memberi antidot yang tepat dan betul untuk memastikan pengendali berada dalam keadaan yang lebih baik.
0: Okey, itu dia ya. Kita rehat dulu seketika panjang lebar dan ini kita bercerita pasal racun ni. Okey, terus setia bersama kami di Bang FM Satu Pilihan.

0: Okey dah pun 12.40 minit tengah hari. Masih lagi bersama dengan tetamu kita menerusi ruangan jenguk Rodong Tani untuk tengah hari ini. Kita memperkatakan mengenai pengurusan racun selaman. Okey, Cik Rosmaini, jadi apa agaknya rumusan kepada perbincangan kita pada tengah hari ini?
1: Baik, untuk makluman DJ dan pendengar yang setia dengan kita pada tengah hari inilah ya. Boleh dirumuskan cara menguruskan racun dengan selamat ni adalah seperti pertama, perlunya atau pentingnya membaca label yang terdapat di bekas racun. Pastikan label yang terdapat pada bekas racun tersebut menunjukkan semua yang kita perlu tahu. Faham? Fahamkan label tersebut agar kita tidak melakukan kesilapan atau melakukan sebarang kerugian. Ya? Kedua, pastikan pakai pakaian yang sesuai di mana ia dapat melindungi anggota tubuh badan kita daripada percikan semburan ataupun wad racun tersebut. Ketiga, sentiasa memastikan keselamatan bukan hanya diri sendiri sebagai pengendali tetapi semua yang terdapat di persekitaran kawasan kawalan atau semburan tersebut dilakukan. Keempat, bawa air bersih yang banyak bagi persediaan untuk membersihkan diri sekiranya berlaku tumpahan atau terkena racun pada kulit atau mata. Kelima, bawa ke hospital atau pusat rawatan yang bertauliah bagi mendapatkan rawatan sekiranya keadaan semakin kritikal. Jangan lupa bawa bersama label racun yang digunakan. Keempat, simpan baki bancuhan atau baki racun di dalam bekas yang betul dan selamat. Dan yang terakhir, pastikan tidak menggunakan sebarang bekas racun bagi kegunaan rumah. Ha, ini yang penting lah ya. Mm-hmm. Jangan kita nak buat tempat simpan gula, garam, air apa semua ya. Ha, tak boleh itu. Okey. Boleh dikatakan pengendali racun perlulah mempunyai satu disiplin yang tinggi dengan memahami apakah kesan yang berkemungkinan akan berlaku. Ini bukan hanya dapat memaksimumkan kebekasan racun tersebut, malah turut menjamin persekitaran yang selamat dan sihat untuk semua. Okey. Apa yang diharapkan oleh saya dan Jabatan Pertanian serta Bahagian Kawalan Racun Perosak, semoga para pendengar Pahang FM mendapat manfaat hasil perkongsian saya pada hari ini. Dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya jika ada sebarang kekurangan dan kesilapan dari diri saya. Sekian, terima kasih.
0: Okey, itu dia. Jadi sebelum kita berpisah, macam biasa kita ada 3 soalan kuis untuk para pendengar kita ya. Jadi mungkin Cik Rosmaini boleh bacakan soalan pertama, kedua dan ketiga. Ramai menunggu ni. Tak sabar ni.
1: Ini harap orang jabatan jangan jawab lah ya.
0: Orang tim pun tak boleh kan.
1: Okey, baik. Okey. Soalan kita yang pertama, apakah cara yang paling penting sebelum kita menggunakan racun dengan cara yang selamat?
0: Itu soalan pertama. Soalan yang kedua.
1: Soalan kedua, sekiranya racun terkedeng pada mata. Ini tadi saya ada tekankan.
0: Betul. Okay.
1: Berapa lamakah aliran air bersih yang perlu dialirkan pada mata tersebut?
0: Okey. Itu dia soalan kedua. Dan soalan yang ketiga.
1: Soalan terakhir ataupun soalan ketiga. Apakah benda yang paling penting perlu dibawa ke pusat rawatan atau hospital sekiranya pengendali berada dalam keadaan kritikal bagi kita terus mendapatkan rawatan selanjutnya?
0: Itu dia soalannya ya. Jangan telefon. Anda hanya perlu hantar menerusi WhatsApp Pang FM 0103207448. Okey. Saya ulang kembali ya. Soalan yang pertama, apakah perkara yang paling penting sebelum kita menggunakan racun dengan cara selamat? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, sekiranya racun terkena pada mata, berapa lamakah aliran air bersih yang perlu dialirkan pada mata tersebut? Dan soalan yang ketiga, apakah benda yang paling penting perlu dibawa ke pusat rawatan atau hospital sekiranya pengendali berada dalam keadaan kritikal bagi mendapatkan rawatan selanjutnya? Okey, boleh hantarkan WhatsApp di Pahang FM.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, kembali bersama kami di Pang FM, satu pilihan ataupun 1:11 minit tengah hari. Sebentar tadi 1:07 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuantan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur dari kami di Pang FM, satu pilihan.
2: Cantiknya iman, Pang FM.
3: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini ramai manusia dia terlalu suka membuka keburukan orang lain. Ada sikit je silap terus nak sebar, kalau nak viralkan. Sedangkan Islam mengajar kita supaya menjaga maruah manusia. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar, kita sendiri pun ada banyak kelemahan. Itu pun Allah Ta'ala tutup aib kita. Bayangkan jika semua dosa kita ni dibuka di depan manusia. Sebab itulah, jangan terlalu sibuk mencari salah orang lain. Gunakan mata untuk melihat kebaikan, gunakan lidah untuk memberi nasihat dengan berhikmah. Moga Allah Ta'ala menutup aib kita di dunia dan akhirat.
2: Cantiknya iman, Pahang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sekarang ini bulan Zulhijjah, bulan yang diberkati oleh Allah, bulan yang banyak kelebihan-kelebihan yang dijanjikan kepada kita. Bulan Zulhijjah adalah juga termasuk bulan yang diharamkan berlakunya peperangan. Bulan-bulan khurum, bulan-bulan yang dihormati, bulan-bulan yang perlu dijaga keselamatannya, keamanannya sejak zaman jahiliyah lagi sampailah kepada zaman Islam. Kalau kita lihat dalam bulan Zulhijjah ini terdapat tuan-tuan hadis-hadis yang cukup banyak menceritakan kepada kita berkenaan dengan fadail, kelebihan-kelebihan yang terdapat pada 10 awal Zulhijjah. Yang mana dalam bulan Zulhijjah ini, berbagai amalan-amalan yang disunatkan kepada kita beramal. Kerana ada sabda Nabi SAW seperti disebut dalam kitab Lataif Al-Ma'arif, karangan Ibn Rajab Al-Hanbali. Yang mana hadisnya sentiasa dibaca oleh imam kita dalam khutbah, dibaca oleh ustaz-ustaz kita dalam ceramah-ceramah mereka. Kita sering mendengar sabda Nabi SAW, "Ma min ayyamil amal, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hazil ayyam, yani ayyam al-asr." Qalu ya Rasulullah, wal jihadu fi sabilillah. Qala wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'. Kata Nabi SAW, tiada hari-hari yang amalan soleh yang paling disukai oleh Allah untuk dilakukan. Malaikan hari-hari ini baginda memasukkan hari tersebut hari terawal daripada bulan Zulhijjah. Mana amal-amal soleh yang amat disukai oleh Allah berlaku pada hari 10 Zulhijjah ini. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya, menandingi amal-amal soleh yang dibuat di dalam 10 terawal daripada bulan Zulhijjah." Baginda SAW bersabda, walaupun jihad di jalan Allah tidak dapat menandinginya. Kenapa? Kerana terlalu besar fadilahnya, terlalu banyak pahala, terlalu banyak amal-amal yang terkumpul di dalam awal Zulhijjah yang kita akan bincang dalam tajuk kita ini, erti pengorbanan yang perlu kita hayati, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita usahakan dalam agama kita. Kata Nabi, walaupun jihad jalan Allah tidak dapat menandinginya, malaikan seseorang lelaki yang keluar berjihad bersama hartanya, dia keluar berjihad bersama hartanya, kemudian dia langsung tidak kembali, iaitu dia mati syahid dalam medan peperangan. Dalam medan peperangan yang mana memang tidak dapat kita tanding, kerana orang yang mati syahid mereka yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan beramal pada 10 Zulhijjah ini memang terdapat dalam hadis sahih seperti hadis Bukhari yang kita baca tadi. Maka para ulama telah memberikan berbagai pandangan berkenaan dengan amal-amal soleh. Yang mana kalau kita lihat di antara pandangan ulama, mereka menyentuh tentang amal-amal soleh yang mana
ada mengatakan seperti mana kata Abu Amru An-Nasaiburi menceritakan kitab, meriwayatkan kitab Al-Hikayat yang sanadnya daripada Humaid, beliau berkata dalam kitab ini Abu Amru menceritakan, aku mendengar Ibnu Sirin, Ibnu Sirin ini di antara ulama yang hebat yang juga terkenal dalam perkara menafsirkan, mentakbirkan mimpi. Dia juga di antara ulama yang yang hebat dalam membincangkan ilmu-ilmu, termasuklah berkenaan membahaskanlah tentang hadis-hadis Nabi SAW dan juga ilmu tafsir. Aku mendengar Ibnu Sirin dan Qatadah berkata, puasa setiap hari daripada 10 hari Zulhijjah ini menyamai puasa setahun. Ganjaran. Di antara amal soleh yang terkumpul di awal Zulhijjah, di antaranya kita lihat adalah puasa. Yang paling besar ialah iaitu haji. Rukun Islam yang kelima yang berlaku pada 10 Zulhijjah. Diikuti dengan hari Tashrik 11, 12, 13. Dan juga berlakunya amal yang soleh yang disukai oleh Allah berkenaan dengan ibadah kurban. Yang kita duduk bincang berkenaan dengan kelebihan, cara melakukannya, cara peragihannya, cara kita melaksanakan mengikut sunnah-sunnah Nabi SAW dan tidak berlakunya perkara yang menyebabkan tidak sah ibadah kurban kita. Jadi banyak amal-amal soleh yang berkumpul pada hari itu, termasuk zikir, termasuk bacaan Al-Quran, yang lebih utama puasa. Dan ada diceritakan di sini seperti mana menyamai puasa tahu. Sebenarnya banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan dengan gandang ganjar pahala. Antaranya disebut dalam satu riwayat menceritakan Harun bin Musa An-Nahwi meriwayatkan dengan berkata, aku mendengar Al-Hasan menceritakan daripada Anas bin Malik, katanya pernah disebut tentang puasa 10 hari tersebut. Setiap harinya menyamai 1000 hari dan hari Arafah menyamai 10,000 hari. Ya, wallahualam, dari sudut kelebihannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang tahu, kerana pernah kita mendengar bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah di dalam surah Al-Fajr. Kalau kita lihat wal fajri wa layalin asr, demi waktu fajar dan demi hari-hari yang ke-10 terawal daripada bulan Zulhijjah, menunjukkan di sana adanya amalan-amalan yang begitu besar fadilatnya, terutamanya yang sahih yang paling terkenal ialah berpuasa pada bulan Zulhijjah ini, ialah pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, pada hari yang disebut berkumpulnya manusia di padang Arafah, menunaikan rukun haji yang utama. Kerana al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Siapa yang tidak wukuf di Arafah, terlepas daripada wukuf di Arafah, tuan-tuan, bermakna hajinya tidak sah. Kerana apa? Kerana itulah haji yang paling utama, berada di padang Arafah, memperbanyakkan doa dan juga memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan lagi zikir-zikir yang lain, kerana di situlah tempat berkumpulnya manusia mengingat kembali bagaimana hari yang akan dibangkitkan pada hari akhirat kelak. Jadi dalam surah Al-Fajr ini ayat 1 yang sampai ayat yang kedua, walayalin asrin, menggambarkan kepada kita kelebihan 10 hari terawal di bulan Zulhijjah itu, perlulah kita beramal soleh dan kita menyibukkan diri dengan perkara maksiat, dan kita memenuhkan diri daripada perkara maksiat, yang mana malam di bulan Ramadhan Malailatul Qadar dan malam 10 yang terakhir di bulan Zulhijjah adalah di awal ke-10 yang terawal daripada bulan Zulhijjah. Jadi bagaimana kita nak menghayati bulan Zulhijjah ini, maka kita perlu faham. Yang pertama, bagaimana di dalam bulan Zulhijjah ini yang diberikan keistimewaan kepada kita. Yang pertama tadi, puasa pada Arafah yang fadilatnya adalah diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala setahun jalan. Bagaimana disebut
keistimewaan-keistimewaan pada hari Arafah. Terutamanya mereka yang berada di Arafah mengerjakan ibadah haji, pasti ya mereka ini akan memperbanyakkan doa tadi. Tidak perlu bercakap, bersembang perkara-perkara yang tidak berfaedah. Di sana dimustajabkan doa dan juga diberikan keampunan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang disebut di dalam cerita tadi, yang pertama adalah puasa. Yang kedua adalah ibadah haji sendiri yang begitu besar ganjarannya. Tidak ada balasan pada ibadah haji yang mabrur itu, yang diterima itu malaikat surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang pergi menuju Allah, berada di sana, pergi dalam keadaan penuh keinsafan, dalam keadaan penuh keikhlasan, dalam keadaan ingin memperbaiki diri dan juga untuk merapatkan hubungan dengan Allah dan juga menjalinkan ukhuwah sesama manusia, sesama Islam. Maka di sanalah mereka menzahirkan ketaatan kepada Allah dengan sepenuhnya dan melaksanakan kerja-kerja haji. Di antaranya adalah tawaf, syair, safa dan marwah, dan juga bermalam buku di Arafah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan melakukan lontaran terhadap beberapa jumrah, jumratul aqabah, jumratul wusta, sehinggalah dapat dilaksanakan ibadah haji bertahalul, seterusnya meletakkan dirinya orang-orang yang disebut sebagai duyufur rahman, tetamu Allah yang sangat dimuliakan, dan mendapat ganjaran haji yang mabrur ini tidak ada balasan malaikat syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita yang telah pergi dan akan pergi menyusul beberapa minggu ini sebelum masuknya Zulhijjah ataupun sebelum masuk musim-musim haji, mereka ini diberikan haji mabrur. Kita doakan diberikan keselamatan dan juga keamanan, kemudahan kepada mereka semasa mereka berada di bumi Makkatul Mukarramah dan juga di bumi Madinah sepanjang mereka berada di sana. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita fahami di bulan Zulhijjah ini, ibadah yang amat-amat dituntut selain daripada mengerjakan puasa pada hari Arafah, iaitu amalan yang menjadi sunnah kepada kita ini, sunnah Rasulullah SAW, ialah amalan berkorban. Kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, betapa banyaknya tuntutan-tuntutan ibadah korban kepada kita disebut oleh Nabi SAW. Satu amalan yang begitu hebat, bukan sahaja kita nak kepada peagihan daging, kepada fakir miskin, yang menjadi syiar kepada umat Islam, syiar kepada Islam, mengagihkan daging-daging kepada fakir miskin supaya sah ibadah kurban kita. Kalau tak sampai daging kita yang kita kurbankan kepada fakir miskin, walaupun secubis daging ataupun seiris daging ke apa, maka tidak sah ibadah kurban kita. Jadi walaupun kita kata apa yang difokuskan adalah peragihan daging, tetapi rahsia hikmah-hikmah yang begitu besar diberikan oleh Islam kepada umatnya yang melaksanakan ibadah kurban, terutamanya untuk menahayati semangat pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam khalilullah kepada kita semua, yang diuji dengan hebat, yang diuji sejak zaman remaja lagi berhadapan dengan kerajaan zalim pada masa itu, Namrud, dan juga berhadapan dengan bagaimana tentangan ahli keluarga ni yang tidak menerima dakwah Islam, yang mana Nabi Ibrahim alaihissalam telah pun dijatuhkan hukuman dibakar hidup-hidup. Bayangkan. Kemudian dibuktikan lagi dengan pengorbanan yang begitu hebat apabila diperintahkan kepadanya
diperintahkan kepadanya satu perintah yang begitu menggerungkan, perintah yang begitu menakutkan, yang mana tidak ada seseorang manusia pun sanggup untuk melaksanakan perintah itu, melainkan orang yang penuh dengan ketaatan tanpa alasan dan penuh dengan keikhlasan. Perintah supaya menyembelih anaknya sendiri. Bayangkan tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, umur yang sudah lanjut. Yang sudah lanjut, orang kata 90 tahun, ada kata lebih kuranglah. Sudah lanjut. Tidak dikurniakan cahaya mata. Tak ada cahaya mata. Berkahwin dengan Siti Sarah, tak ada cahaya mata. Tiba-tiba diberikan juga isteri kedua, Siti Hajar. Dapatlah zuriat yang sangat mulia, Nabi Ismail alaihissalam. Dan apabila dapat zuriat yang sangat mulia ini, diminta pula supaya dipisahkan daripada dihantar ke tempat yang kering kontak, di tempat yang tidak ada tanam-tanaman, di tempat yang tidak ada air, iaitu Bakkah, bumi Mekkatul Mukarramah. Bagaimana Siti Hajar pernah mengatakan kepada suaminya Nabi Ibrahim, apakah ini suatu perintah daripada Allah ataupun perintah daripada kamu? Maka Nabi Ibrahim menjawab, ini perintah daripada Allah, bukan daripada aku. Maka Siti Hajar terus mengatakan dia akan patuh kalau inilah perintah daripada Allah. Kerana apa? Satu dugaan yang sangat berat. Satu dugaan ujian yang sangat berat, dipisahkan dengan suami, mana dia berada di bumi yang gersang bersama dengan anak yang masih bayi, diuji begitu rupa. Di saat tidak ada air, tiba-tiba Allah Ta'ala berikan satu keistimewaan kepada Nabi Ismail dan juga bumi Mekah, terkeluarnya, terpancunya air zam-zam, yang mana sehingga kini air ini tidak pernah kering, sentiasa cukup, sentiasa ada. Di tempat kita ni kadang-kadang ada air, kadang-kadang tak ada air. Kadang-kadang di tempat ada krisis air dan seumpama. Pergi juga tempat lain. Tapi di Mekah, zam-zam airnya tidak pernah kering, tuan-tuan. Sentiasa ada. Begitu hebatnya kuasa Allah di bumi, padang pasir yang kering kontak ini, keluarnya air daripada kaki Nabi Ismail. Ada meriwayatkan Jibril telah mengetukkan dengan tongkatnya. Dan ada berbagai-bagai pandangan, cerita berkenaan dengan keistimewaan mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi Ismail alaihissalam. Dan mengatakan perkara-perkara yang luar biasa ini. Jadi jelas, apabila anaknya Nabi Ismail sedang membesar, setahap yang boleh bawa bersama, berjalan bersama-sama, boleh berusaha, bekerja bersama-sama. Falamma balagha ma'a sa'ya, kata Allah, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madha tara, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya Allah minas sabir. Dalam surah As-Saffat ayat yang ke-102 menceritakan kisah yang begitu menyayat hati, yang begitu mendebarkan. Bagaimana kisahnya disebut, maka ketika mana anak itu sampai ke peringkat yang boleh dia berusaha bersama-samanya, Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, ya abati. Bila nak kata anak kesayanganku, disebut ya abati, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelih kamu. Apa pandangan kamu? Fikirkanlah apa pendapat kamu, wahai anakku yang kusayangi ini. Maka dia menjawab, anaknya menjawab, wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku ini daripada orang-orang yang sabar. Tengok. Jawapan daripada anak yang sangat soleh, anak yang sangat baik, anak yang sangat bersabar, anak yang sangat menyerah diri kepada Allah. Begitu juga Nabi Ibrahim AS.
tidak beri alasan kenapa nak sembelih. Dia belum besar lagi. Ini anak yang yang tunggal pada masa itu. Tak lahir lagi Ishak. Sedangkan ayah lambat dapat anak. Dan juga berbagai-bagai. Ya? Kita kata kalau nak beri alasan boleh. Tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan aku sebahagian daripada orang yang sabar. Kata Nabi Ismail kepada ayahnya. Tengok ciri-ciri mereka ini. Ciri mereka ini ialah ciri yang mana sentiasa menyerah diri kepada Allah. Sentiasa cuba melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya. Dengan penuh keikhlasan tanpa alasan. Kenapa tidak solat? Kerana baju kotor berpeluh. Peluh bukannya najis. Beri alasan. Suruh anak solat, alasan. Sekejap. Tak habis lagi main game. Beri alasan. Dunia sibuk hari ini. Tak nak solat. Samalah ayah. Tak nak ke masjid. Alasan sibuk dengan urusan kerja. Sibuk dengan urusan perniagaan. Sampai tak ada masa nak datang ke masjid. Solat berjamaah. Maghrib isyak duduk sekejap dengan kuliah perdana, kuliah agama. Supaya kita keluar daripada kejahilan. Tidak mahu. Sibuk sangat dengan urusan-urusan dunia. Sampai berbagai alasan diberi. Tak apalah, kami pergi juga ke masjid. Bila? Bila pencen. Tak disebut pencen. Sibuk pula dengan rancangan nak ternak kambing lah. Nak buka bisnes baru lah. Mereka tak bersyukur dengan pencen yang ada. Nak tambah lagi keduniaan yang menyebabkan mereka lalai, leka daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat sabar inilah yang ada dalam diri Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, meletakkan mereka ini orang-orang muhsinin, orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan. Jadi kisah yang menarik ini bila Nabi Ibrahim berfikir pada hari Tarwiyah tentang mimpinya itu. Pada hari 8 Zulhijjah. Sebelum menuju ke Arafah. Untuk menambahkan keyakinan. Kepastian. Berkenaan dengan ibadah. Berkenaan dengan perintah. Dalam mimpinya. Wahyu daripada Allah juga mimpi ini. Untuk menyembelih anaknya. Dia telah yakin. Itulah perintah daripada Allah. Dan anak juga yakin. Dan menyerah diri kepada Allah. Maka di saat. Dia telah yakin. Pada hari Arafah itu. Maka dia pergi untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba diganggu, tuan-tuan sekalian, diganggu oleh iblis syaitan. Jadi kita kena kenalilah musuh kita ini. Bagaimana musuh kita, tuan-tuan sekalian, ialah syaitan yang sentiasa mengganggu kita. Nak datang masjid, datang apa? Malam ni ada kuliah, pergi dengan kuliah, pasti kamu balik lambat. Pasti ada buah-buah pedas yang akan dilontarkan oleh pengkuliah, penceramah. Hidup fikir pula. Sedangkan mungkin ubat itu, ubat yang pedih, boleh memberi kesan yang baik. Kerana masjid ini hospital untuk rawatan kerohanian kita. Kadang-kadang adalah buah-buah yang pedas itu bukanlah nak menambahkan lagi kepedihan di hati itu berterusan. Tapi untuk menyedarkan sebagai ubat yang berkesan. Jangan pergi kuliah. Datang gangguan. Datang gangguan daripada anak isteri. Isteri kata tak payah pergilah. Kita berada di rumah lah. Berehat lah. Anak kata tak payah pergilah ayah. Kita duduk di rumah. Jadi macam-macam gangguan. Disebut janganlah melalaikan kamu wahai orang beriman. Dengan harta benda kamu. Dan anak pinak kamu daripada meringati Allah. Jadi Nabi Ibrahim telah tunjuk tuan-tuan. Dalam peristiwa ini. Yang mana dia telah menunjuk. Betapa dia cukup keras dan tegas terhadap syaitan sehinggakan dia berjaya menghalang syaitan daripada mengganggunya untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melakukan penyembelihan. Dan akhirnya dilontarkan dengan beberapa batu, biji batu, sehingga telah tertulis dalam perkara yang wajib haji ketika melaksanakan ibadah haji, melontar di Jumlatul Aqabah pada hari pertama hari raya yang boleh kita disebut tahlul awal. Diceritakan lepas kita melontar di Jumlatul Aqabah,
Kemudian hari seterusnya tasyrik 11, 12, 13. Terlontar lagi 3 jumrah. Ini adalah satu syiar, satu amal yang dibuat oleh Nabi Ibrahim untuk mengajar kita. Daripada simbolik kita melontar itu, kita adalah orang yang akan tidak tunduk kepada syaitan. Tidak tunduk kepada kucu-kucu syaitan. Tidak tunduk kepada manusia yang berperangai seperti mana perangai syaitan. Tidak tunduk kepada orang yang menjunjung amal-amal syaitan dan mengamalkan perkara-perkara yang disukai oleh syaitan. Inilah semangat perjuangan yang telah ditunjuk oleh Nabi Ibrahim AS. Sehinggalah Allah Ta'ala mengatakan, disebut qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, engkau telah menyempurnakan maksud mimpi yang engkau lihat itu. Demikianlah sebenarnya kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan kebajikan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguhnya perintah ini adalah suatu ujian yang nyata. Fafadainahu bizibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor binatang

0: penderaan Adam, di saat mereka diperintahkan untuk berkahwin dengan pasangan silam mereka, Nabi Adam dikurniakan 39 orang anak. Dilahirkan dalam keadaan 15 kali kembar. Satu orang yang tak kembar. Iklima dengan Qabil dan bunda dengan Habib. Perintah Allah Ta'ala supaya disilangkan. Kerana syariat pada masa itu. Maka Qabil tak mau sebab Iklima ni cantik orangnya. Sangat cantik daripada Labunda. Dia cantik juga. Tapi cantik lagi Iklima. Ini perangai manusia. Dia nak orang cantik walaupun dia tak cantik mana. Dia tak answer mana. Ya, nak cantik belaka. Nak comel belaka. Maka itulah berlakunya sifat hasad dengki. Berlakulah pembunuhan yang pertama dalam sejarah manusia. Maka Allah Ta'ala minta kedua ini berkorban supaya diberikan kepada mereka yang berhak. Apabila kurban mereka diterima oleh Allah. Dan maka Qabil berkorban dengan seutah gandum yang busuk, yang buruk. Maka Habil berkorban dengan kibas, yang gemuk. Akhirnya kurban Habil diterima oleh Allah. Datangkan kilat api yang menyambar. Maka diturunkan kepada Nabi Ibrahim di saat pisau yang mana tabiatnya melukakan. Pada hari itu hukum adat tidak lagi dipakai. Maksudnya pisau itu adatnya melukakan tabiatnya. Tetapi dengan kuasa Allah, pisau tidak melukakan. Tak lu leher ini Nabi Ismail. Yang akhirnya Allah Ta'ala gantikan dengan kejayaan yang telah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Digantikan kibas. Sebagaimana dikatakan juga sebagai tanda penerimaan Allah SWT terhadap apa yang mereka telah tunjukkan keikhlasan dan juga kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala.
1: Demikian saudara ceramah pilihan yang bertajuk Erti Pengorbanan bahagian pertama bersama dengan Al-Fadil Ustaz Muhammad bin Ismail yang telah dirakam di Masjid Jamek Kampung Marhum Pekan Pahang Darul Makmur. InsyaAllah kita akan ikuti sambungannya lagi pada waktu yang sama esok. Seperti biasa, ceramah pilihan diterbitkan untuk siaran oleh Syukri Suratman. Baiklah saudara, sampai di sini saja pertemuan kita menerusi Zon Pesona untuk hari ini. Pertemuan kita hari Rabu 20 Mei 2026 bersamaan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Mohon maaf anda ada ketelanjuran kata ataupun terkasar bahasa sepanjang yang temani anda menerusi Zon Pesona 10 hingga 2 petang. Jadi kekal setia bersama kami di Pang FM Satu Pilihan. Selepas ini bersama dengan rakan tugas seterusnya Ana dan juga Harun menerusi Apa Khabar Weh. Mohon maaf. Assalamualaikum. Sayang semua.
2: Radio Malaysia Pahang FM. Gabung kedua petang. Jomlah dengarkan Zul Apa Khabar Weh bersama DJ Ana dan DJ Harun sampai pukul 6 petang.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang FM 01

0: anda seorang usahawan atau ingin mula berniaga tapi tak tahu caranya? Sertai kami dalam Biz On Air, slot khas untuk inspirasi, tips dan kisah kejayaan usahawan tempatan. Bersama kami setiap Sabtu dan Ahad jam 10.30 pagi hanya di Pang FM. Dapatkan perkongsian eksklusif, strategi perniagaan serta peluang untuk mempromosikan produk anda ke seluruh pendengar negeri Pahang. Dari idea kecil ke empayar besar, semuanya bermula di sini. Suara usahawan, inspirasi masa depan. Setiap Sabtu dan Ahad 10.30 pagi hanya di Pahang FM.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Selamat petang godong-godong kita. Kita dah masuk dalam zon
0: apa khabar wey? Okey, edisi Rabu 20 Mei 2026.
1: 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat kembali bersama dengan kau orang dua, kau budak Arun
0: dan kau budak Ana.
1: Kita akan menggantikan ruang dan waktu yang boring anda petang hari ni. Sebabnya panas ni boleh kadang-kadang boleh tidur.
0: Panas betul
1: weh. Bawa kereta tu nana pula kereta yang aircon lama tak sebi.
0: Dia buka tingkat separuh.
1: Tingkat lagi panas.
0: Yo ko.
1: Yo.
0: Tapi angin tu tahanlah sikit.
1: Tak tahan juga. Tengok. Yo. Tadi nak pitang tak?
0: Itulah.
1: Okey, baik. Dan hari ni juga sebenarnya kita dikejutkan dengan satu berita yang mengejutkan dan juga sayu untuk kami keluarga Pahang FM. Sebab kita sekali lagi terpaksa mengharungi benda pedih sepanjang karier komoran lah.
0: Ya, betul.
1: As penyampai, as rakan dan juga pekerja ataupun kaki tangan RTM.
0: Betul. Dan kau yakin, Ron, bukan hanya kita,
1: betul,
0: tetapi pendengar-pendengar istimewa Pahang FM yang memang mengikuti Pahang FM.
1: Betul.
0: Daripada dulu lagi sampailah sekarang, kan? Kalau ikutkan, rodong kita ni DJ Izul ataupun Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain ni dah berkhidmat di RTM Pahang sejak tahun 2012. Jadi pastinya banyak momen-momen manis kan, bersama dengan pendengar-pendengar yang mungkin sebelum ni Izul ada turun padang kan, dalam banyak program-program RTM yang ke lokasi kan. Mesti ada kenangan manis apa orang kata, terpahat lah bersama dengan
1: pendengar-pendengar
0: Izul kan, juga pendengar Pahang FM
1: juga dari konti lah rasanya. Sebab kadang-kadang walaupun di lapangan kita dapat turun, tapi mungkin pendengar tak dapat jumpa kan. Tapi kalau di konti ni, dulu kalanya Izul ni memang berada di zon pagi.
0: Zon pagi, okey. Sebabnya masa kau masuk sini pun, tak silap kau Harun pula dah. Izul ni dia partner dengan Anom.
1: Betul
0: kan, masa tu
1: dengan Anom yang kita sempat lah
0: Okey, yang sempat
1: yang dengan Anom, dengan terbaru dengan band di petang hari.
0: Okey, 2025.
1: Kan? Betul. 2026 maksudnya.
0: Ada juga
1: Ada awal-awal tahun itu sebelum Izul sakit.
0: Yalah, kan. Keadaan dia tak mengizinkan untuk
1: sebelum itu juga di pagi bersama dengan Syafika.
0: Dengan Pika, dengan Anom, lepas tu dengan band. Kan.
1: Betul. Jadi hari ni agak sayu juga kami di Pahang FM ni. Tiba-tiba dikejutkan pagi tadi, buka-buka mata, buka grup, tengok.
0: Tengok berita pemergian Izul.
1: Betul. Okay.
0: Dan kejap lagi, Run. Jam yang kedua, kita ada kaunter peminta lagu dan juga ucapan.
1: Okay.
0: Dan juga kita open apa sahaja ucapan.
1: Kalau boleh tulis sikit kenangan dengan Izul.
0: Ya.
1: Mungkin kita
0: mungkin
1: boleh,
0: boleh kongsikan
1: untuk tribute pada
0: Izul. Betul-betul. Ucapan dan juga mungkin apa momen-momen indah ataupun manis bersama dengan Izul. Sebabnya kalau sejujurnya, Gun, kau dah di RTM Pahang ni lebih kurang 7 tahun.
1: Okay.
0: Mengenali Izul.
1: Kita kita kenal Izul rasanya masa tu Izul sihat lagi. Ceria orangnya, kelakor.
0: Betul.
1: Kan?
0: Okay, untuk kau sendiri, kau pernah digandingkan MC dengan Izul. Jadi pengacara majlis masa tu di Cameron Highland.
1: Kenui kahwin?
0: Bukan.
1: Tu?
0: Program Molawin di Cameron Highland. Itu pertama kali digandingkan dengan Izul di atas pentas. Okay, masa tu mini showcase, tak silapkan lah. Okay, dan masa tu kau pun masih baru lagi.
1: Tengah belajar-belajar lagi.
0: Okay. Kan? Jadi masa tu kau memang nervous sangat. Sangat-sangat nervous. Lagi pula digandingkan dengan DJ yang senior. Okay. Yang memang petah bercakap.
1: Masa tu memang ni lah, favorite one lah.
0: Favorite one kan? Okay. Jadi bila digandingkan dengan Izul, kau macam nervous tau. Macam the ball tu memang Tuhan je lah yang tahu. Dia punya darah gemuruh tu kan. Tapi ada satu kata-kata Izul yang mana bila dia bagi nasihat tu dekat kau, kau pegang sampai sekarang.
1: Okey, apa?
0: Kau cakap dengan dia, Izul, alamak, aku nervous lah. Macam mana ni, kejap lagi dah nak on stage.
1: Okey.
0: Dia bagi, dia cakap macam gini lah, sebagai pengacara majlis, sebenarnya kau je yang tahu perjalanan majlis ni.
1: Okey. Kita
0: orang,
1: yang buat?
0: Yes, orang lain tak tahu. Kau tersalah ke apa ke, orang lain tak akan tahu.
1: Faham.
0: Sebabnya perjalanan keseluruhan majlis ni, orang yang lebih tahu adalah pengacara majlis. Kau tahu, okey, lepas ni apa, lepas ni apa, dia kata. Okey, jadi kau relax, kau all jalan out je. Kau jalan je. Ha, kan. Kalau yang dah memang silap, yang memang tak boleh nak cover tu lain cerita, dia kata. Tapi engkau je yang tahu. Kalau engkau salah, kau cover balik.
2: Okay.
0: Ha, jadi benda tu lah, kata-kata tu yang memang kau pegang lah sampai sekarang kan. Ha, bila mana kita nak kena jadi pengacara majlis kan. Sebab bukan menyanyi je nervous pun.
1: Weh, betul.
0: Ui, jadi Atam MC pun ni, ya Allah.
1: Jadi YB berucap pun nervous. Ada YB nervous. Tapi kesimpulannya kita mengharapkan semua yang baik-baik lah diperkatakan kan. Yalah, kehilangan siapa pun sebenarnya, kita percaya dalam dunia ni, sebab ada orang kata 10 pergi 10 lahir. Untuk hari yang sama kan. Kalau ada juga anda yang ketika ini merasakan momen yang sama macam kita orang, kehilangan rakan baik kami Barisan Penyampai Pahang FM, saudara Izo kita. Kita doa bersama-sama, titipkan doa pemergian, moga-moga dia bersama dengan orang beriman dan yang beramal soleh. Itu yang penting lah. Kalau ada yang dia tersalah ke dengan anda semua ketika bersiaran, ampunkan. Kalau ada hutang pun, beritahu. Keluarga Izul sudah pastinya ready untuk memulangkan semula.
0: Ya, okay? Betul. Okey, baik. Jadi jangan lupa kejap lagi kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Memang boleh selitkan ucapan dan juga momen-momen indah bersama dengan DJ Izul. Okey,
1: betul. Kita tunggu anda di WhatsApp.
0: Wan Iskandar.
1: Betul. 0103207448 ataupun kalau nak call hari ni memang kita tak open lah. Anda boleh WhatsApp.
0: Kalau boleh WhatsApp je, insyaAllah. Hantar voice note pun okey.
1: Betul.
0: Orang akan bacakan.
1: Dan mungkin ada yang ketinggalan, sebenarnya arwah pun dah selamat dikebumikan.
0: Betul.
1: Sekitar jam 12 tadi lah kan. 12.01 gitulah. Awal sikit.
0: Awal lagi.
1: 11
0: sebabnya,
1: lah.
0: Sebabnya 11 tu macam dah settle dah.
1: 11 lah saya rasa. 11 ke 12 tu. Gitulah.
0: Awal lah, awal.
1: Okey. Dan apa-apa pun untuk keluarga pastinya, salam takziah daripada kita orang semua. Dan mewakili pendengar-pendengar juga yang pernah satu ketika dihiburkan oleh saudara Izo ataupun DJ Iskandar.
0: Ya, betul. Dan jangan lupa Run, sekali lagi kepada
1: semua yang bersama dengan kita semua, kamu mengharapkan doa yang baik-baik. Dan juga yalah, kita manusia tak lari dia buat silap lah kan.
0: Betul.
1: Yang silap tu kita lupakan, anggaplah itu sebagai pengajaran pada kita semua. Kamu percaya dan yakin kalau anda kata orang tu mendoakan yang baik-baik untuk orang lain ni, doa yang sama jugalah berbalik pada diri kita satu. Sebab satu masa nak kita pun akan menghadapi situasi yang sama. Walaupun bukan kita, saudara mara kita yang dekat-dekatnya pastinya.
0: Betul.
1: Okay, dan insyaAllah kamu berdua akan bersama dengan demo semua dengan mood-mood yang cantik-cantik saja hari ini. Sebabnya kerja pun banyak hari Rabu ni. Sebelum nak masuk Jumaat kan. Jumaat Sabtu Ahad ni hari nak libur, kata orang Indonesia.
0: Libur.
1: Kalau orang Malaysia apa, hari cuti lah.
0: Hari cuti lah kan.
1: Hari bergembira. Holiday.
0: Ya, betul. Jadi jangan lupa kami nantikan WhatsApp daripada anda. Sekali lagi, kita daripada Pahang FM, keluarga Pahang FM, mengucapkan salam takziah kepada Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain ataupun lebih dikenali sebagai DJ Izul. Yang sekian lama, bermula Berkhidmat. Tahun 2012 eh.
1: Betul.
0: Berapa lama tu, Run?
1: 2012, lebih kurang dalam 12
0: tahun. 12
1: tahun. Oh, lama.
0: 3, 4, 5, 6. Okay. 14, 14.
1: 14 tahun.
0: 14 tahun. Okey. Kami tunggu WhatsApp anda.
1: Betul.
0: Apa ucapannya dan juga momen indah bersama dengan Allah Yarham Wan
1: Iskandar
0: ataupun DJ Izul.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp.

0: tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM,
0: mudah je!
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Di sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu

0: Okey, 2.49 minit petang, kembali bersama dengan Ana dan Harun di Zone Apa Khabar Weh.
1: Ya betul, kita dah mula jam 2 tadi bersama dengan Emma dengan lagu-lagu yang kita susun untuk menemani mungkin mereka yang tengah kerja, tengah rehat, yang masih lagi bekerja belum rehat, pergi berehat dulu ya.
0: Yo.
1: Kena kopi dulu ke secawan pun dah tak apa.
0: Masya Allah.
1: Sedapnya. Dah beli tapi tak minum lagi dulu.
0: Tengok dah separuh.
1: Minum, makan belum lagi. Ha. Okey. Yang kita bagi tahu tadi, aha, jangan lupa untuk anda teruskan hantar sebab ini dah banyak ni .
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Sebelum anda menyatakan anda diselect oleh kami, baik cepat.
0: Baik cepat hantar. Betul. Kan di nombor 010-3207-448.
1: Betul. Dua lagu.
0: Satu ucapan dan juga boleh kongsikan kenangan manis anda bersama dengan arwah Izul.
1: Betul. Kalau tak ada tak apalah kan, ucapan lain lah.
0: Ya,
1: seperti raya haji ke, airnya anak birthday ke.
0: Kalau ikutkan Ron, mungkin mana pendengar yang baru je bersama dengan Pahang FM, mungkinlah tak ada kenangan kan.
1: Okay.
0: Tapi mana yang pendengar kita yang memang lama-lama daripada dulu-dulu kan? Kata apa tau, daripada Radio Kuantan. Kuantan. Lama dah tu.
1: Lama betul. Tapi terima kasih lah.
0: Pasti adalah kenangan kan, yang nak dikongsikan bila mana berjumpa ke dengan arwah kan, di apa, program-program di lokasi. Mall Away, ada mini showcase ke, apa-apa sajalah program. Okay, boleh kongsi dengan kami.
1: Kenangan yang baik-baik lah kan. Kenangan yang buruk-buruk janganlah.
0: Janganlah. Yang mana-mana kan je.
1: Terjun stay sama-sama. Janganlah. Benda-benda stay. Janganlah. Bahaya.
0: Terjun stay buat konsert.
1: Janganlah kan. Benda yang baik-baik lah.
0: Allahuakbar.
1: Okay, itu jam 3 nanti .
0: Betul.
1: So sambil-sambil healing-healing di tempat kerja tu, mungkin hari ni tak dapat nak pergi rehat jauh. Sebabkan pukul 3.30 ada meeting. Kita pukul 3
0: kan? Kita pukul 3.
1: Kan? Awak pergilah naik sekejap. Kita dengar meeting memang situ sekarang penting.
0: Risau.
1: Tak naik tak apa, naik kan.
0: Naik pun risau, tak naik pun risau.
1: Okay. Aduh. Dengar meeting kat atas tu buatlah ni. Google Meet ke biar kita masuk. Dengar
0: masuk
1: juga.
0: Masuk sekali kan.
1: Okay.
0: Adalah.
1: Dan pastinya komoran juga akan bersama dengan Emma sampai pukul 6 petang nanti. Tapi untuk permintaan lagu dari ucapan ni sampai pukul 5 je.
0: Betul, sampai pukul 5 je. Okey, sebab jam terakhir nanti kita nak bersama dengan Godong-Godong. Untuk minggu ni kita ada dandut 1 jam.
1: Ya, betul. Jadi apa kata orang tu, jangan lewat-lewat, jangan lambat-lambat, jangan malu, jangan segan. Type WhatsApp sekarang. Hantar je komo ya.
0: Okay.
1: Kalau lewat kan dia mengata komo select pula.
0: Kadang turun ada yang kita memang tak respon sebab apa tau. Dia dah lah tulis satu lagu.
1: Satu hal.
0: Lepas tu lagu tu orang dah minta awal-awal. Tak dapat nak tunaikan.
1: Jadi kalau 5 orang order lagu jamai, komo tunaikan satu lah.
0: Satu
1: yang paling
0: je lah
1: pantas.
0: Yang terpaling awal sekali.
1: Contohnya gitulah ya. Seorang minta lagu ini, jamai juga minta lagu ini. Sampai 5 orang takkan main 5 lagu jamai.
0: Penat jamai
1: dah habis sejam. Lagu jamai 5 habis sejam.
0: 5 minit. 5 minit lebih. Jangan main.
1: So laju-laju Kita tunggu demo semua sambil kita berhibur dengan lagu.
0: Lagu berikutnya ni, jom kita dengarkan lagu daripada
1: Bukan.
0: Lagu Emelina.
1: Okay. Dandut.
0: Dandut dan juga Shida. Lagu apa?
1: Dak Dik Duk.
0: Yeah, itu Haizah. Terus dengan Bang FM.

0: Assalamualaikum semua. Jangan lupa dengarkan Zon Apa Khabar Week bersama Ana dan Harun di Pahang FM.
1: Satu pilihan.
2: Kami datang membawa harapan. Harapan hati teruna kesayangan. Ingin menyunting bunga di taman. Nak tahu juga berapalah hantaran.
3: Jangan risau Pak Ali.

0: Okey, Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan 38 minit petang.
1: Ya, betul. Kembali menemani Demo petang ini dan macam biasalah, kita dah beritahu setiap kali hari Rabu kalau kita ke udara tanpa bangkit, kita ada counter
0: permintaan lagu dan juga ucapan. Okey, tadi merupakan permintaan pertama yang kita tunaikan, Ron. Tommy J. Pisa, biarkan aku menangis.
1: Okey.
0: Permintaan daripada Kak Hana Bandar Kuantan Puteri.
1: Baik.
0: Tu ucapannya tu.
1: Ada.
0: Ni? Ha, dah buka dah.
1: Okey, kita bacakan dulu kan. Ni kenangan ataupun doa lah kot. Ada ucapan buat arwah DJ Izo dan seluruh keluarga. Salam takziah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampaikan salam ke Ana Kat Syafiqah.
0: Okey, okay. InsyaAllah.
1: InsyaAllah kita sampaikan. Assalamualaikum, Baru Ana. Semoga dipermudahkan segala urusan hari ini. Seterusnya, apa nama ni? Ari.
0: Tu, Tommy J. Pisa.
1: Okay,
0: Tom, nak dengarkan.
1: Bacakan.
0: Biarkan aku menangis. Salam takziah buat Fika atas pemergian arwah Izo. Semoga arwah ditempatkan di kalangan orang yang soleh. Amin.
1: Okey, dan berikutnya kita akan lanjutkan terus untuk set pertama kita hari ini.
0: Ya, betul.
2: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set pertama.
1: Satu dulu ke empat dulu?
0: Satu.
1: Satu dulu eh. Kita hari ni ada Kak Siti Awas sini. Kemudiannya ada Meru Jerantut, ada Nur. Nur Kasih. Nur apa?
0: Nur Cahaya.
1: Nur Cahaya. Dan juga kita ada Senita Hassan, Batu 12 eh.
0: Batu 12.
1: Kita mulakan dengan Kak Siti Awas sini. Kita assalamualaikum Anak Harun.
0: Waalaikumsalam.
1: Oi, ini nama dalam bahasa Inggeris eh?
0: Harun.
1: Dan Harun. Okey, selamat berkonti. Semoga sihat dan panjang umur.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Akak nak buat ni, salam takziah kepada keluarga arwah. Dan akak nak minta lagu hari ni.
0: Mengapa Dirindu oleh Uji Rashid.
1: Okey, itu lagunya ya. Dan mana?
0: Tu.
1: Untuk semua sahabat-sahabat setia Pahang FM. Selamat berehat dan sentiasa senyum sokmo dan jaga jangan bersedih atas pemergian DJ kita. Untuk Ana Harun, harap sabar pemergian sahabat tersayang tu, insya-Allah. Terima kasih Ana Harun. Kita doakan juga untuk arwah, semoga rohnya bersama-sama orang beriman dan bersama dengan orang yang baik-baik.
0: Amin ya rabbal alamin. Okey, sekarang kita nak nak bacakan WhatsApp kiriman Meru. Assalamualaikum Ana Harun.
1: Waalaikumsalam.
0: Meru nak pilih lagu daripada Iklim. Pergimu Satu Tanda.
1: Okey.
0: Salam takziahlah buat keluarga arwah Izul dan seluruh warga Pahang FM. Semoga arwah tenang di negeri abadi.
1: InsyaAllah. Amin.
0: Okey, selamat hari lahir juga buat anak nombor satu, Hazwani.
1: Okey.
0: Dua hari yang lalu. Anak nombor tiga, Farhana, hari ini. Dan hari lahir Meru sendiri pada hari Jumaat nanti. MasyaAllah.
1: Happy birthday.
0: Senanglah sambut sekali je kan. Tiga orang terus.
1: Minggu tu bajet sekali. Dua kek lah. Okey lah tu.
0: Dua kek. Tiga lah. Tiga orang kan.
1: Boleh lah.
0: Yang kecil pun okey tu. Semoga kita semua sentiasa di dalam rahmat Allah SWT.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Pahang FM terbaik.
1: Okey. Kita bersama dengan Nur pula.
0: Okey.
1: Selamat petang dan selamat bertugas kepada DJ berdua untuk tersayang, iaitu
0: Syamsul di IKPKT Bukit Tinggi Bentong.
1: IKPKT ni apa?
0: Apa benda tu? Tahu. Rajin-rajin kerja ya, jaga hati, jaga mata, ingat aku yang di sini. Sentiasa
1: seram ayat tu.
0: Sentiasa menunggu kepulanganmu. Ingin minta lagu daripada Ida Izrin dan juga Demanjo.
1: Hari saya abis sore.
0: Okay, yang sekarang ni Run. Kita
1: lagu
0: nak
1: yang akan diputarkan. Datangnya daripada Hasnita Hassan Batu 12. Assalamualaikum. Selamat petang.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak
1: Ita. Saya nak minta lagu ni.
0: Ya. Daripada Rahman Kadir. Di mana?
1: Di mana? Lagu tu ke?
0: Tak.
1: Pintar.
0: Untuk semua pendengar Radio Malaysia Pang FM, semoga terhibur dan semoga arwah ditempatkan di kalangan orang-orang beriman dan beramal soleh. Salam takziah untuk keluarga arwah DJ Izul.
1: Okay,
0: terima
1: jom,
0: kasih.
1: Kita berhibur. Di mana? Rahmat Kadir.
0: Rahman.
1: Rahman Kadir. Permintaan Hasnita Hasan Batu 12.

menyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Perhatian, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan dan maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Assalamualaikum, Cik.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya nak tumpang tanya.
2: Sini bukan kaunter pertanyaan.
1: Habis tu, ni kaunter apa?
3: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
1: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
3: ke nombor WhatsApp.

0: Radio Malaysia Pahang FM. Okey, lima tiga. Lima.
1: Awalnya. Sudahlah dah.
0: Baru setengah jam.
1: Dah ramai dah kita.
0: Bukan sebab ternampak 15. 3.31 minit petang. Kembali dalam kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Okay.
1: Macam biasalah. Mm-mm. Ini set kedua ya.
0: Ya,
1: yang
0: betul.
1: Kita tawarkan kepada anda. Mana bunyinya?
0: Oh, set kedua. Okay. Kejap. Set yang kedua.
2: Counter permintaan lagu dan juga ucapan set kedua.
1: Oh, rasa macam hari satu ya hari ni. Hari
0: Tak tahulah. Dia macam sakit kepala tau, tak panas.
1: Hari ni panas sangat betul. Sebabnya tadi masa proses pengebumian kita berada di kubur.
0: Batu Lapan.
1: Memang panas,
0: memang
1: cukup panas sebenarnya.
0: Memang sampai habis kan. Tapi cuaca memang teramat-amat rasa.
1: Untuk abang-abang ke akak-akak yang kerja tanpa bumbung ni, pastikan air masak banyak lah.
0: Ya, betul. Kena minum banyak air masak ya.
1: Sian rasanya kan.
0: Takut apa tahu, strok apa.
1: Itu pun satu.
0: Na'udzubillahi min zalik.
1: Okey, kita ada Aki Dolah Jengke, Ahmad Hairi Ulu Temeling, Hamid Temeloh, Siti Chini.
0: Okey,
1: untuk set kedua ya. Dan kita mulakan dengan Aki Dolah Jengkenya. Assalamualaikum Ana Roy.
0: Waalaikumsalam Aki.
1: Aki Dolah ni nak lagu.
0: Lagu apa?
1: Ni ke?
0: Emosman.
1: Mabuk Rindu. Okey, katanya lagu Emosman Mabuk Rindu ya, dengan ucapan pada Ayah Balok tu. Terima kasihlah DJ semua. Apa ucapannya? Dia sansi ke orang bila Ayah Balok.
0: Ayah Balok ada apa-apa ke?
1: Saja nak menyebut ke Aki? Letih ni. Okey, tak apalah. Yang penting lagu yang tadi Emosman Mabuk Rindu.
0: Mabuk Rindu.
1: Dan yang kedua,
0: okay, kita nak bacakan daripada Abah Buntat kita ataupun Harry Ulu Tembeling. Dia kata, Assalamualaikum Dijana Harun. Waalaikumsalam. Harapan moga ceria, sejahtera dan sihat selalu. Amin. Nak minta lagu doa buat kekasih.
1: Okay.
0: Nyanyian Ramli Syarif dan juga Ramli Syarif. Dan juga Khatijah Ibrahim.
1: Ramli Syarif.
0: Lagu ni ditujukan buat semua peminat Radio Malaysia Pahang FM yang sedang mendengar siaran ketika ini. Tak kira lah walau di mana saja berada, paling istimewa buat isteri tersayang. Puan Saedah Basir yang berada di sisi radio tu. Tak lupa juga lah buat DJ kesayangan anda dan Harun bersuara merdu agak kelakar. Itu komen ke apa?
1: Ini macam kecam.
0: Pujian. InsyaAllah. Okay. Pahang FM, satu pilihan. Nombor satu semua. Terima kasih.
1: Thank you. Dan kemudiannya ada Hamid Temeloh. Salam Aruana.
0: Waalaikumsalam.
1: Abang Hamid ni Belengung Temeloh ya, nak minta lagu sir.
0: Lagu Rindu Selalu daripada Mohaini Suratman.
1: Dan juga ditujukan ucapan pada hari ini kepada, ataupun lagu ini tadi kepada adik-beradik yang berada di Terengganu.
0: Okey.
1: Dengan ucapannya sihat semuanya.
0: Okey, boleh.
1: InsyaAllah. Sama lah untuk semualah kan. Okey, dan lagu yang akan kita putarkan yang pertama ini,
0: yang sekarang ini,
1: Siti Chini.
0: Ya betul, Siti dari Chini nak minta lagu Nafisa dari kumpulan Ekspedisi. Okay, khas untuk kawan saya Syafidah. Dia memang suka sangat lagu ni.
1: Okay, untuk kawan tu
0: Syafidah,
1: semoga terhibur dengan lagu yang kawan awak seorang lagi.
0: Okay,
1: mahu kan?
0: Sweet kan?
1: Betul.
0: Untuk kawan dia kata
1: Nafisa Ekspedisi.
0: Okay, jom kita layan dalam kaunter permintaan lagu
1: dan juga ucapan.

0: terkadang kita terlalu sibuk sampai terlupa pentingnya satu perkara, iaitu interaksi sesama masyarakat sekeliling kita. Bukan perlu bercakap panjang, tapi cukup sekadar senyuman atau hai, apa khabar. Interaksi sosial bukan sekadar bertegur sapa, tetapi ia tentang rasa dihargai, rasa disayangi. Jadi, janganlah takut untuk menyapa. Jangan malu untuk berbual. Percayalah, kerana dari satu interaksi terjalin seribu makna. Interaksi sosial, kecil di mata, besar di hati.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

Penyakit jantung kini semakin meningkat dalam kalangan golongan muda. Faktor seperti tekanan, kurang tidur serta pemakanan tidak seimbang menyumbang kepada risiko ini. Lindungi jantung anda, amalkan gaya hidup sihat, kekalkan aktiviti fizikal dan lakukan pemeriksaan berkala. Hargai jantung anda kerana setiap degupan membawa erti kehidupan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: Okey, 3.54 minit petang. Masih lagi di jam yang kedua untuk Zon Apa Khabar Weh.
2: Ya, betul. Bertemankan kau Budak Arun
1: dan kau Budak Ana.
2: Di petang hari ini dalam segmen kaunter permintaan lagu
1: dan juga ucapan. Okey, sekarang ni kita nak layan set yang keberapa
2: Ketiga.
3: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set ketiga.
1: Okay, set ketiga. Ada siapa, Ron?
2: Okay, kita ada lima lebih kurang. Tapi waktu ni dua kali satu.
1: Sebab dia lagu yang sama.
2: Okay, baik. Lagu yang sama ni datangnya daripada Ismiri Namarai. Kau baca kalah dulu ni.
1: Okay, boleh.
2: Assalamualaikum, dan Ana Roy.
1: Waalaikumsalam.
2: Nak dengar ke lagu ni? Lagu siapa?
1: Lagu mana? Okay, Pelangi Petang.
2: Okay, Pelangi Petang dari Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Al-Fatihah untuk Allahyarham Izzul. Semoga ruhnya ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Salam takziah untuk keluarga Allahyarham. Thank you DJ-DJ dari Ismirinah Maran. Dan yang sama dengan kita ataupun dengan Ismirinah tadi, Eza Abang
1: Ibam.
2: Ah, katanya Assalamualaikum
1: Abang
2: Ibam. Ana, selamat petang.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat tugas kepada semua dan juga arwah Ana petang ini ya. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada, semoga arwah Izo diampunkan segala dosa dan ditempatkan bersama insan yang beriman dan beramal soleh. Nak minta lagu Sembilan Pelangi Petang boleh?
1: Boleh.
2: Okey. Dan yang kedua, itu yang pertama tadi kita kira. Yang kedua kita ada Romli Tementi.
1: Okey.
2: Assalamualaikum. Saya Ida dari Beru.
1: Waalaikumsalam.
2: Katanya nak bagi ucapan selamat petang kepada mak ayah saya. Mak ayah saya, saya nak tujukan lagu ni. Inai di jari.
1: Inai di jari.
2: Untuk mak ayah.
1: Dari SG Bank.
2: Ya, betul.
1: Dia kata lagu tu ayah saya nak sangat dengarnya.
2: Okey.
1: Minta pasal-pasal lah Pak FN tu.
2: Inai lagu tu ya?
1: Bukan. Inai di sapu di jari ayah tu.
2: Okay, terima kasih DJ Petugas. Semoga baik-baik selalu.
1: Sama-sama.
2: Ni Acik Rekiah.
1: Acik Rekiah kita. Assalamualaikum. Selamat petang, Naroy. Waalaikumsalam. Selamat petang. Cik Kiah ni nak minta lagu Zetus Meon, Menaruh Harapan. Okay, untuk diri sendiri dan kawan-kawan lah Pan FM semua petang ni, maaflah kalau tersalah tu, tertekan tadi. Okay, tak apa Cik Kiah.
2: Bila dia tertekan?
1: Tak tahulah.
2: Okay. Lagu dia pun ada sama dengan orang lain juga.
1: Dengan Makcu Maruku. Minta sama lagu Zaitus Meon, Menaruh Harapan juga. Makcu kata Assalamualaikum Ana Gun.
2: Waalaikumsalam.
1: Makcu nak tunjukkan lagu ni untuk semualah yang mengenali Makcu, sahabat-sahabat Pang FM, dan untuk demo berdua dengan ucapan selamat petang, selamat bertugas.
2: Baik, dan lagu yang akan kita putarkan ini datang pada Abang Jamadi kita.
1: Yang sekarang ni
2: Okay. Assalamualaikum Ana Arun.
1: Waalaikumsalam.
2: Ucapan Alfa Fatihah untuk DJ Izo dan dua kali bersama dengan dia. Tapi tak tahu 2000 berapa, lupa dah.
1: Okey, maknanya Abang Jamadi pernah bersama dengan Izo lah arwah.
2: Tiara Mesra pun pernah. Rasanya lah sebab Izo selalu
1: ganti. Dia kata gini, macam tu rancangan Tiara Mesra, dia suka gurau-gurau kalau saya call.
2: Sebab Izo pun selalu ganti dulu
1: kan. Okey, mesti dia tanya. DJ Ana dan Harun sihat ke untuk kenangan bersama Izo? Saya rindu Tiara Mesra. Bila mainkan semula? Sekarang dia dah tak ada Tiara Mesra kan?
2: Mana dia panggil?
1: Cerita Pantai Timur.
2: Cerita Pantai Timur. Dia dah tukar dia brand dah tukar tu. Namanya.
1: Saya nak ucapkan jugalah selamat hari Aidil Adha. Masa tu DJ Izo diganti orang. Yang masa konti tu. Bolehkan main lagu Depresi. Tapi macam saya kapal tadi, lagu tu tak ada.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

0: Takdir tak pernah salah. Hakikatnya, semua takdir yang telah berlaku dalam kehidupan kita, walaupun baik atau sebaliknya, sebenarnya adalah untuk kita bahagia dan makin dekat dengan Sang Pencipta.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp

0: Okay, kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan ni. Sebelum kita nak main-mainkan lagu ni nak,
1: yep.
0: Kau nak beritahu lah, tadi jam 3 sebenarnya dah pun turun beraksi pasukan negara kita dalam acara regu berpasukan.
1: Okay.
0: Untuk sukan sepak takraw, hari ni event yang terakhir lah kiranya.
1: Okay.
0: Sebelum sampai ke finalnya nanti, malam tadi Malaysia dah pun juara acara Quadrant. Quadrant ni 4 orang. Main okay. takraw 4 orang. Tapi malangnya kita sayang kita kalah dekat acara regu. Tapi hari ni insyaAllah diorang akan comeback. Dan perlawanan pertama kumpulan untuk pasukan negara kita bertemu dengan India. Tadi set pertama menang. Regu pertama
1: okay.
0: Dia ada 3 regu. Dia kena main 3 regu. Jadi kena menang 3-0 lah untuk melayakkan kita ke peringkat seterusnya. Jadi berikan sokongan anda. Kalau ada kesempatan, pergilah sokong sampai ke Kuala Lumpur di TT Wangsa.
1: Okey.
0: Jarang-jarang World Cup kat Malaysia. Tapi bukan World Cup bola lah.
1: Yelah,
0: World Cup sepak takraw eh. Dan terima kasih kita nak ucapkan kepada semua yang menghantarkan ucapan-ucapan permintaannya hari ni. Dua lagu, satu ucapan. Di nombor 0103207448 sepanjang 2 jam ini. Sebabnya kita rasa macam ada 2 set je sempat kita main. Betul
1: ke? Betul-betul. Ini Ron, ni set yang keempat. Tapi dah? Kita ada 2 lagu je.
0: 2 lagu sebelum azan ya?
1: Azan.
0: Okay.
1: Ya, betul.
0: Azan kita pukul 4.30 minit petang bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah.
1: Ya, betul.
0: So lagu yang akan kita kudarakan ini set okay. keempat. Siapa nama
1: Kak Nora tu.
0: Hilang
1: dah. Dia dah balas dah.
0: Okey, okay, Kak Noranya tu. Katanya jap, sabar. Salam 3 Zulhijjah buat kedua DJ hari ini dalam situasi duka cita. Semuanya termasuk pendengar-pendengar Pahang FM. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah buat arwah DJ Zul. InsyaAllah moga ditempatkan bersama para syuhada. InsyaAllah. Amin.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Akak tak ada momen bersama arwah, cuma selalu mendengarkan rancangan yang dikelola ke arwah dulu-dulu. Kau seakak pun jarang buat panggilan.
1: Okay.
0: Tapi nama arwah sinonim lah dengan rancangan talk pagi-pagi dulu-dulu
1: okay.
0: tu. Walau macam mana pun, nama arwah selalu didengari. Jemputnya pada bulan yang baik. Rehatlah saudara tanpa merasai kesakitan yang dihadapinya. InsyaAllah kita doakan bersama semoga arwah pergi dengan tenang, pergi dengan bahagia, pergi dengan rela ya. InsyaAllah. Okay.
1: InsyaAllah.
0: Nak lagu satu.
1: Lagu
0: Ya Rasulullah.
1: Ya Rasulullah.
0: Oleh Datuk Siti.
1: Boleh? Datuk Sri Siti Nurhaliza.
0: Ya Rasulullah. Lagu tu ke? Datuk Siti lagu lain.
1: Okay, ni lagu yang kedua ni juga, Ron. Dia okay. ada dua yang minta. Dua orang yang minta.
0: Siapa?
1: Iaitu lagu Mama Kali Yus. Terakhir Kulihat Wajahmu.
0: Okay.
1: Yang Uji Rashid. Pertama datang daripada Mama Yus. Dia cakap salam takziah buat keluarga arwah Izul.
0: Okay.
1: Dan juga keluarga Cikgu Kamaru Zaman.
0: Uh-huh.
1: Di atas pemergian isterinya yang tercinta, arwah Cikgu Taqwa Fiza. Betul, Taqwa Fiza. Saya berasa sangat sedih kerana Cikgu berdua ni pernah menjadi guru kepada anak-anak saya di SK Paya Bungo.
0: Okey, dimarah ya.
1: Semoga arwah ditempatkan bersama kalangan orang-orang yang beriman. Dan semoga keluarga arwah tabah dalam menghadapi kesedihan ini.
0: InsyaAllah, amin.
1: Okey, satu Mama Yus, yang satu lagi.
0: Cu lepoh ke?
1: Okey, betul. Lagu yang sama juga.
0: Okey.
1: Dia kata, Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat petang. Salam takziah buat Syafiqahnya. Semoga roh arwah dihimpunkan bersama mereka yang beriman.
0: InsyaAllah.
1: Daripada Cu, Felda Lepah Hilir 3 Gambang. Dia kata, salam takziah juga buat ahli keluarga arwah. Berita yang betul-betul mengejutkan kami. Okey. Moga diampunkan dosa, dirahmati, dimaafkan, dimuliakan kematian arwah di Cik Izul. Dilapangkan kubur dan jadikanlah syurga sebagai ganti tempat tinggal dia, dan berilah kesabaran kepada ahli keluarganya. Semoga ditempatkan bersama kalangan orang-orang yang beriman.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Dan jangan lupa Run, kejap lagi masanya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah, tepat jam
0: 4.30 minit petang. Dan kita akan kembali untuk set terakhir lah.
1: Okay.
0: Sebelum pukul 5. Jadi terus bersama dengan kami, kaunter permintaan lagu
1: dan juga ucapan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Pahang FM ingin mengucapkan salam takziah buat seluruh ahli keluarga dan rakan-rakan di atas pemergian Allahyarham Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain atau dikenali sebagai DJ Izul. Semoga rohnya dicucuri rahmat ilahi dan ditempatkan dalam kalangan para solihin. Amin ya rabbal alamin.

0: acara pembahagian daging sempena Hari Raya Korban. Satu per tiga pemakanan sendiri, satu per tiga saudara mara dan rakan sesama Islam, satu per tiga fakir dan miskin. Tidak dibenarkan mengupah tukang sembelih dan melapah menggunakan daging korban, tetapi dibenarkan menggunakan duit tunai. Yang paling afdal menurut pandangan ulama' mazhab Syafi'i ialah bersedekah semuanya kecuali pada beberapa ketul untuk suapan yang agak berpatutan dimakan oleh orang yang berkorban untuk mengambil berkat seperti sebahagian hati kerana ianya sunat dimakan.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
2: Kita solat berdepan dengan Allah Ta'ala, kuasa yang maha hebat, Tuhan yang maha agung. Kita datang duduk atas jadah nak berdepan menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baju kita bersih ke tidak? Pastikan tuan-tuan kita bersihkan baju kita. Kalau ada comot-comot kan benda tu, nak kalau kita semayang tengah orang dah. Ni kau baju mengalah ke bawah rimah, nak cika orang sebelah ke semayang. Pakai baju pun baru balik menoreh. Tak ni nak langsung berbalik ke rumah, apa tukar-tukar baju. Takut muntah orang. Kita pastikan penampilan lahiriah kita, zahir kita bagus bila berdepan dengan Allah. Pakaiannya, kemahnya, wangi, ni smart, ni rambut sikat rapi, pakai songkok, pakai kopiah kalau ada. Itu makna kita beradab dengan Allah daripada sudut penampilan diri kita.
1: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.
3: Sekarang masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia, Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini ramai manusia dia terlalu suka membuka keburukan orang lain. Ada sikit je silap terus nak sebar, kalau nak viralkan. Sedangkan Islam mengajar kita supaya menjaga maruah manusia. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar, kita sendiri pun ada banyak kelemahan. Itu pun Allah Ta'ala tutup aib kita. Bayangkan jika semua dosa kita ni dibuka di depan manusia. Sebab itulah, jangan terlalu sibuk mencari salah orang lain. Gunakan mata untuk melihat kebaikan, gunakan lidah untuk memberi nasihat dengan berhikmah. Moga Allah Ta'ala menutup aib kita di dunia dan akhirat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Pahang FM ingin mengucapkan salam takziah buat seluruh ahli keluarga dan rakan-rakan di atas pemergian Allahyarham Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain atau dikenali sebagai DJ Izul. Semoga rohnya dicucuri rahmat ilahi dan ditempatkan dalam kalangan para solihin. Amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum, Cik.
1: Waalaikumsalam.
0: Saya nak tumpang tanya.
1: Sini bukan kaunter pertanyaan.
0: Habis tu, ni kaunter apa?
2: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan.
0: Hantarkan dua buah lagu berserta ucapan
2: ke nombor WhatsApp Pahang.

0: Radio Malaysia Pahang FM.
1: 4:46 minit petang, kembali bersama dengan Komoram 2, Kuab Dan Arun
2: dan Kuab Budak Ana.
1: Kaunter permintaan lagu dan juga ucapan. Masih lagi bersama dengan demo semua petang ini. Kita ada lebih kurang dalam 10 minit lah lebih kurang, ya. Kita tolak tambah bahagi sebelum kita dengarkan utama 5 petang je lagi. Jadi ada berapa lagu lagi sempat
2: dua
1: kita
2: lagu.
1: Sebabnya kebetulan dan juga ramai hari ni yang tidak menghantarkan lagu, tapi more kepada ucapan salam takziah kepada keluarga dan juga pada keluarga RTM, yang mana hari ni kita kehilangan seorang penyampai kita yang cukup-cukup hebat satu ketika. Dirindui ramai, dan hari ni hari sedih lah untuk kami sebenarnya.
2: Betul.
1: Terima kasih atas ucapan. Nak baca semua memang tak dan.
2: Antaranya, daripada Abang Mimaren, dia kata apa tau? Takziah daripada saya buat family arwah DJ Izul. Memori manis saat pertama kali buat permintaan lagu di rancangan Rock Retro.
1: Betul. Rock Retro antara pernah dikendali.
2: Arwah memang seorang yang sporting, friendly, humor. Moga rohnya bersemadi bersama insan-insan beriman dan bertakwa. Amin. Ada juga tadi saya baca daripada Kak Mida Pancing Timur. Dia cakap, Assalamualaikum Ana Harun. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, ya. Maaf bertanya, DJ Izul ni bukan konti di stesen Pantai Timur tu ke? Tiga stesen Pantai Timur. Salam takziah, ya, untuk keluarga. Moga tabah. Baru je minggu lepas dengan arwah berkonti. Kak Mida.
1: Mungkin salah orang.
2: Kalau yang minggu lepas tu DJ Ri.
1: Tapi rasanya Izul dulu
2: pernah.
1: Namanya
2: Tiara Mesra.
1: Tiara Mesra rasanya Izul antara pernah menggantikan.
2: Ya, betul. Tapi kalau yang minggu lepas tu DJ Ri.
1: Kata Ana tadi dekat Wan Bahulu pun ada kan?
2: Betul.
1: Ni ada WhatsApp pada dekat Wan Bahulu juga. Yang mengenali ataupun memanggil Izul sebagai boy.
2: Boy
1: dah kembali ke Ramatullah 2:19 minit pagi tadi. Di HTAA katanya akan dimandikan dan yang lain-lain disempurnakan di masjid PKMP Bukit Setongkol pagi tadi. Dan telah pun disemadikan di perkuburan Batu Lapan. Ini
2: betul.
1: Maklumat Kak Wan lah, InsyaAllah. Saya tak sempat nak jumpa.
2: Saya pun jumpa tadi.
1: Minta maaf Kak Wan.
2: Kak Wan di tanah perkuburan selepas selesai pengemubian lah. Okey, ni daripada Chef Dila. Dia cakap apa? Orang yang sangat ceria.
1: Betul.
2: Dan tak lokek ilmu. Salam takziah buat keluarga, dan Al-Fatihah dibaca buat arwah. Semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan bersama sama orang-orang yang beriman. Amin, amin, amin.
1: Okey, ni sikit Megat Sengketa. Assalamualaikum DJ yang bertugas. Buat arwah DJ Izul, walaupun tak pernah jumpa tapi mengenali hanya di Pahang FM saja. Semoga Allah lapangkan bersuara duhai sahabat. Semoga dirahmati, dikasihi dan ditempatkan bersama orang yang beriman dan para solihin. Amin.
2: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Okey, Kak Rukiah pun ada sikit ni. Ni Kak Rukiah. Lagu tak sempat dah. Ada kan? Sebabnya lagu last ada dua je sempat rasanya.
2: Betul, betul, betul.
1: Untuk kita ke udara kan.
2: Ni kita ada ni daripada Abang Ramli Khalid. Dia kata apa tau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Ana Harun. Terkejut sebenarnya dengar pemergian arwah DJ Izul. Salam takziah lah buat keluarga, ya. Al-Fatihah dibaca.
1: Okay, kita nak minta semua pendengar-pendengar yang mana mungkin mengenali arwah sebelum ni sebagai penyampai Pahang FM. Kalau ada kenalan-kenalan yang kenal, sampaikanlah, ya. Dan juga minta doa semoga semuanya dipermudahkan untuk urusan arwah.
2: Okay, ni yang terakhir sebelum kita nak tunaikan permintaan daripada Kak Angah Jelantut. Dia cakap, Assalamualaikum adik Ana Harun.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat petang, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kak Angah hanya nak bagi ucapan salam takziah lah buat keluarga arwah DJ Izul. Semoga rohnya ditempatkan bersama orang-orang beriman. Kenangan manis bersama DJ Izul. Kak Angah sentiasa mendengar celoteh waktu pagi.
1: Betul, dulu pagi.
2: DJ Izul bersama DJ Anom, DJ Izul dengan Fika juga berkonti waktu pagi 6-10 pagi. Dan
1: betul,
2: DJ Izul berkonti dengan DJ Ben dalam apa khabar weh.
1: Hari Sabtu lah.
2: Sekarang hanya tinggal kenangan. Al-Fatihah buat arwah DJ Izul. Apa-apa pun, Pahang FM satu pilihan tetap di hati. Memang terbaik.
1: Baik, jadi untuk penutupnya, dua buah lagu untuk set terakhir. Ada muziknya.
2: Betul. Okey, set terakhir. Yang terakhir.
3: kaunter permintaan lagu dan juga ucapan set terakhir.
1: Dua lagu ini datang dari Najib Triang dengan Kak Noraini Jerantut.
2: Okey.
1: Pilihan lagu Najib Triang adalah ni, Lestari Cinta.
2: Betul. Dari kumpulan Lestari. Uh-huh. Cinta itu ketawa dan air mata. Dia kata buat semua pendengar Pang FM semoga terhibur.
1: InsyaAllah. Dan lagu Kak Noraini kita yang akan kita putarkan ni.
2: Okay.
1: Assalamualaikum DJ berdua. Selamat petang dan selamat tugas. Nak minta lagu.
2: Lagu ni Denda Anak Tani. Dia tersalah tulis.
1: Okey. Nyanyian?
2: Nyanyian A. Ramli.
1: A. Ramli. Bukan M. Ramli. Buat pekerja pasaraya tunas.
2: Manja.
1: Manja.
2: Semoga manja selalu.
1: Manja selalu. Senyum selalu.
2: Dan semoga terhibur lah. Dari Kak Ani Jerantut. Mm-hmm. Minta maaf ya. Kak Kia, lagu tu tak ada. Ana dah cari dah. Minta maaf banyak-banyak. Okay.
1: Okay. Dua lagu eh. Penutupnya. Salam takziah buat keluarga. Daripada kita berdua juga kan. Arwah sangat baik orangnya. Moga diampunkan segala dosa. Dan yalah, semoga keluarga dapat menerima dengan hati yang terbuka dan redha.
2: InsyaAllah. Dan daripada saya, sejujurnya arwah ni seorang sahabat yang sangat baik hati.
1: Setuju.
2: Sangat pemurah hati. Dia walau apa-apa pun, ke mana dia pergi, dia selalu belanja orang. Itu yang sangat saya kenal dengan dia. Daripada awal sampailah sampai sekarang pun, bila ada ruang dan peluang, dia mesti belanja orang. Mesti dia bayarkan makanan orang.
1: Kenangan kita dengan dia, hari ni kita dapat teman dia. Dari kabar berita duka ni sampailah
2: sampai selesai. Kita apa
1: bertemu.
2: Orang kata saat terakhir memberi penghormatan kepada arwah. Okey, kita doakan yang terbaik. Semoga segala amal ibadah kebaikan yang dilakukan sepanjang hayat tu
1: diterima
2: oleh Allah SWT.
1: Amin
2: ya rabbal alamin.
1: Kita jumpa jam terakhir nanti, pastinya 5:30 petang. Selamat bertemu juga kita dalam Dandut
2: 1 jam.

0: paduan gap dan lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Ngakoming. Pembayaran insentif pembajakan kepada pesawah pada kadar RM300 sehektar yang mula dilaksanakan semalam dibuat dalam dua peringkat. Menurut Kementerian Pertanian dan Ketenjaman Makanan, pembayaran itu melibatkan bayaran pendahuluan sebanyak RM200 sehektar sebelum atau semasa kerja pembajakan dimulakan. Baki RM100 sehektar akan dibayar selepas kerja pembajakan selesai. Kadar kebolehpasaran graduan TVET dan Kolej Profesional MARA mencapai 97.22%. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang, pencapaian itu membanggakan bukan sahaja kepada MARA, malah rakyat Malaysia secara keseluruhan.
2: Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahawa graduan MARA mempunyai nilai, diyakini industri dan bersedia menyumbang ke arah sektor-sektor strategik negara. Kejayaan ini turut diperkukuhkan, iaitu lebih 238,27,000 alumni TVET MARA dan Kolej Profesional MARA yang kini berkhidmat sebagai tenaga mahir dalam pelbagai bidang di seluruh negara kita.
1: Datuk Rubiah berkata demikian pada Majlis Convocation Perdana Institusi Pendidikan MARA di Ibu Negara. Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara, SNCC, belum menerima sebarang perkembangan mutakhir mengenai kesemua peserta global Sumut Flotilla 2.0 yang ditahan tentera Israel. Ketua Pengarah SNCC, Datuk Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, nasib kesemua aktivis berkenaan belum dapat dipastikan walaupun telah ditahan hampir 48 jam. Pihaknya turut dimaklumkan peserta misi itu dipercayai ditempatkan di penjara atas kapal sebelum dibawa ke pelabuhan Ashdod. Namun setakat ini maklumat rasmi masih sangat terhad. Berita seterusnya, PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda yang bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, aliran trafik dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50,000 kenderaan sehari pada hari puncak. Menurut PLUS, peningkatan ketara aliran trafik tersebut susulan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama termasuk Hari Raya Aidil Adha. Jabatan Perikanan menggerakkan pelbagai langkah mitigasi dan adaptasi secara proaktif bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino dari Mei hingga Oktober. Ketua Pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, ia termasuk pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosecurity ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oseanografi semasa. Kastam Sabah menggagalkan cubaan mengedar pelbagai jenis dadah dianggar bernilai lebih RM3.15 juta. Ia menerusi tiga rampasan di lapangan terbang Tawau dan gudang pos aviation di Kota Kinabalu baru-baru ini. Pengarah Kastam Negeri Dr. Ahmad Taufik Sulaiman berkata pihaknya merampas 57.27 kilogram dadah disyaki metafetamin selepas memeriksa empat bagasi di lapangan terbang berkenaan. Manakala dua lagi rampasan dilakukan di gudang Post Aviation melibatkan dua bungkusan mengandungi 4,678 gram metafetamin dan 375 gram pil ekstasi. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Khutbah Hari Arafah bagi musim haji tahun ini akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa. Menurut laporan agensi Akhbar Saudi, khutbah berkenaan disiarkan secara global menerusi platform digital serta saluran penyiaran. Presiden Hal Ehwal Agama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Sheikh Dr. Abdul Rahman Al-Sudais berkata, inisiatif berkenaan bertujuan menyampaikan mesej kesederhanaan Islam kepada umat Islam di seluruh dunia. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump akan melawat Perancis bulan depan untuk menghadiri sidang kemuncak pemimpin G7. Menurut laporan agensi Anadolu, sidang kemuncak itu akan berlangsung di Evian Le Bain di Tenggara Perancis dari 15 hingga 17 Jun. Hubungan Rusia dan China kini berada pada tahap paling kukuh dalam sejarah model perkongsian strategik dengan nilai perdagangan dua hala melonjak lebih 30 kali ganda dalam tempoh 25 tahun. Presiden Rusia Vladimir Putin menyifatkan hubungan itu berada pada tahap yang belum pernah berlaku sebelum ini ketika mengadakan rundingan bersama rakan sejawatannya Xi Jinping. Putin turut mengesahkan hasrat menghadiri sidang kemuncak APEC di Shenzhen November depan. Selain menegaskan kedua-dua negara komited memperjuangkan kepelbagaian tamadun dan menghormati kedaulatan pembangunan masing-masing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami dari Pahang FM ingin mengucapkan salam takziah buat seluruh ahli keluarga dan rakan-rakan di atas pemergian Allahyarham Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain atau dikenali sebagai DJ Izul. Semoga rohnya dicucuri rahmat ilahi dan ditempatkan dalam kalangan para solihin. Amin ya rabbal alamin.
1: Jom berinteraksi dengan penyampai Pahang FM di Zul.

0: kembali bersama dengan kami di Radio Malaysia Pahang FM.
1: Satu pilihan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda yang masih lagi berada di ofis, dah balik ke?
1: Belum. Yang ada di ofis dah balik ke?
0: Selamat memandu lah ya, untuk rumah daripada tugasan masing-masing dari ofis. Dan kita doakan selamat sampai ke pangkuan keluarga pastinya.
1: InsyaAllah.
0: Amin. Hari Rabu 20 Mei 2026,
1: 3 Zulhijjah 1447 Hijrah.
0: Penyudahnya untuk jam terakhir, kita akan ke Dandut
1: Seti Jam.
0: Okay, lagu asyik. Kita nak dengar kan.
1: Okay. Saya tak ingat lagu apa.
0: Okay, Gendang.
1: Gendang, Rohana Jalil.
0: Ya, betul.
1: Betul. Okay, kita nak layan
0: apa
1: lagu daripada Rohana Jalil.
0: Okay.
1: Kalau ikutkan lagu ni diterbitkan pada tahun 90-an kalau tak silap saya.
0: 90-an eh?
1: Ha, betul. Hmm. Ini yalah, Rohana Jalil kan memang antara penyanyi dandut. Banyak lagu-lagu dandut yang dinyanyikan.
0: Okay.
1: Salah satunya Gendang Gendut. Lagu ni best tau.
0: Okay. So, sambil menemani anda, kita nak layan lagu-lagu dandut yang kita dah susun untuk anda.
1: Yep.
0: Lebih kurang dalam satu jalan. Lebih kurang lah
1: Lebih kurang lah.
0: Tak akan tak boleh kira sikit. Terus bersama dengan kami untuk anda, Dandut Satu Jam.
1: Yeah.

0: hentikan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia, faham.

0: Goyang dalam
1: Dandu Cacudang.
0: Hari Rabu di minggu kedua dan keempat
2: pukul 5.15 petang, hanya di Zen Apa Khabar Weh. Faham ya, Pep?

0: Kuih kau budak arwah.
1: Dan kuih budak anak.
0: Hari ni Rabu 20 Mei 2026.
1: 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kita dah pun berada di penghujung zon.
0: Ya, betul. Penghujung zon apa khabar weh?
1: Yep.
0: Ada dua lagi zon nanti.
1: Ya, Nurani dan juga Inspirasi. InsyaAllah kejap lagi bersama dengan WAWA.
0: Sampai pukul 9 malam ya.
1: InsyaAllah.
0: Jadi, koma di sini mengundurkan diri sebelum kita akan kembali bertugas lah esok.
1: Hari esok.
0: Waktu sama, zon sama. Yelah, hari yang sama lah.
1: Yup, makcik bawang potpet, okay?
0: Betul.
1: Hari esok. Jadi kita tinggalkan anda terlebih dahulu. InsyaAllah kita jumpa lagi hari esok. Assalamualaikum.

Ya, yeah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6.05 minit petang bertemankan WAWA Wawas ini menemani anda. Okey, untuk edisi hari ini, hari Rabu 20 Mei 2026, bersamaan dengan 3 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih dulu buat rakan saya tadi, Nada juga Harun, yang telah pun menemani anda di zon apa Kawawe. Dan kini Nurani 6 petang hingga 9 malam, saya akan bersama dengan anda. InsyaAllah 6.30 nanti kita ada salam rohani. Dan tapi sebelum itu, seperti yang anda juga sedia maklum, di mana hari ini kita menerima perkabaran duka mengenai pemergian salah seorang bekas penyampai radio Pang FM, ya, Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain, ataupun lebih dikenali sebagai DJ Izul. Dan Allahyarham berkhidmat di RTM Pahang pada tahun 2012 sebagai penerbit rancangan. Dan saya mewakili warga Pang FM, ya, mengucapkan salam takziah kepada seluruh ahli keluarga, dan semoga rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu. Dan yalah, saya sebagai orang kata salah seorang rakan yang juga mengenali Allahyarham, okey, selama 7 tahun saya di sini, dan tahun-tahun yang terakhir ini merupakan orang kata tahun yang rapat jugalah, sebab kami duduk sebelah, ya, sebelah meja. Dan saya rasa arwah merupakan seorang yang sangat-sangat-sangat memudahkan urusan. Okey, dan sekejap lagi kita akan berhibu lagi dengan lagu seterusnya untuk anda. Terus mendengarkan Radio Malaysia Pang FM, satu pilihan.

0: Kau ni Fahan.
1: Bawa kita.
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Melayu terima kasih untuk
6: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Anda seorang usahawan tapi tak tahu macam mana nak promosikan produk perniagaan anda? Anda nak kembangkan perniagaan tapi tak tahu macam mana caranya? Jangan risau, Pahang FM ada penyelesaiannya. Kami menyediakan ruang untuk anda mempromosikan produk anda ke seluruh negeri Pahang. Hubungi unit pemasaran RTM Pahang di talian 09513-1655 atau 09514-5655. Apa tunggu lagi? Telefon sekarang!
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: Malaysia Faham FM, satu pilihan.
1: Okey, dari Malaysia Faham FM, satu pilihan. 6.28 menghampiri 6.29 dan minit petang. Okey, satu lagi saya nak kongsi dengan anda ini mengenai program Korban Perdana Peringkat Negeri Pahang untuk tahun 2026, ya. Di mana akan diadakan pada 26 Mei nanti, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, bertempat di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahal Lipis. Anda semua dijemput hadirlah untuk memeriahkan program korban, orang kata beramai-ramai, ya kan, yelah, orang kata benda ni bukan selalu, yang orang kata bila hari raya korban ataupun program korban sajalah kita akan, orang kata, menikmati suasana korban ini. Jadi orang kata mulalah kita ramai-ramai pergi, ya. Sekali lagi, 26 Mei 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, di Masjid Saidina Umar Al-Khattab, Tanjung Gahal Lipis. Terus bersama Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.
2: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: Apabila kita reda pada sesuatu yang mengecewakan hati kita, maka percayalah, Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak dijangka.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Kuantan 104.1 MHz. Cameron Highlands 100.3 MHz.
3: Kafi Rabbun al-Kafi Qasudun al-Kafi Wajadun al-Kafi.
2: Jadikan Pang FM satu-satunya pilihan anda.
1: Radio Malaysia, Pang FM, satu pilihan.

ketika umat Islam mesti melakukan ataupun mesti menanamkan sifat sabar yang berterusan dalam diri mereka supaya dia dapat memiliki kehebatan-kehebatan orang yang diberikan oleh Ta'ala melalui sifat sabar. Yang saya katakan tadi, dalam Al-Quran banyak menyuruh kita bersifat dengan sifat sabar. Antaranya ayat dia ada 94 tempat. Banyak tuan-tuan, bukan sedikit. Sebab dikatakan sabar ini sifat yang paling tinggi.

0: sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: Itu tadi Dari Sulaiman dengan Dunia Sementara Akhirat selamanya 6.43 minit petang. Sedikit perkongsian kita untuk salam rohani pada petang ini, iaitu setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati, dan ajal seseorang telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan masa serta tempat yang pasti. Berdasarkan surah Al-Anbiya ayat 35, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kami dah kamu akan dikembalikan. Berdasarkan surah Al-Munafikun ayat 11, dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: Masa adalah percuma, tetapi tidak ternilai harganya. Masa tidak boleh dimiliki, tetapi boleh dihargai. Leka walau sesaat, masa tidak dapat diundur kembali.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam.
3: Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.

0: 开心啊，宝 FM， 一个选择。
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Teruskan mendengar Zon Nurani sehingga jam 9 malam. Aku menafaskan
1: kata bicara hati. Tenangkan jasmani, bersihkan emosi, sucikan rohani.
0: Bersama Pak Mahir FM, satu pilihan.
2: Seleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan dalam Salam Rohani.

0: Sucikan hati, bersihkan jiwa, tenangkan rasa bersama kami di Pahang FM, satu pilihan.
1: Radio Malaysia Pahang FM, satu pilihan.

0: hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Dengarkan koleksi lagu-lagu nasyid dan ketuhanan.
3: Rasul utusan bawa berkat Islam datang bersama rahmat.
2: Yang terbaik hanya di Zonurani, Pahang FM.

sekarang, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini ramai manusia dia terlalu suka membuka keburukan orang lain. Ada sikit je silap terus nak sebar, kalau nak viralkan. Sedangkan Islam mengajar kita supaya menjaga maruah manusia. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar, kita sendiri pun ada banyak kelemahan. Itu pun Allah Ta'ala tutup aib kita. Bayangkan jika semua dosa kita ni dibuka di depan manusia. Sebab itulah, jangan terlalu sibuk mencari salah orang lain. Gunakan mata untuk melihat kebaikan, gunakan lidah untuk memberi nasihat dengan berhikmah. Moga Allah Ta'ala menutup aib kita di dunia dan akhirat.
1: Cantiknya iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ahmad Burhanuddin Abdul Aziz. Beliau akan membacakan dari surah Toha ayat 111 hingga ayat 127.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما

ذكرا. فتعالى الله الملك الحق.

بعضكم لبعض عدو فإما

0: اللهم اهدني بالهدى ونقني بالتقوى واغفر لي في الآخرة والأولى.
1: Mutiara kata, pahit tidak semestinya racun, manis tidak semestinya madu. Kepahitan dalam hidup menjadikan seseorang itu matang, dan kemanisan kadang-kadang membuatkan kita alpa.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sidang pendengar Pahang FM ni rahmati Allah. Jangan lupa bahawa kehidupan kita ini satu benda yang tidak boleh kita lepaskan ataupun kita lupakan, iaitulah dengan kita mencari rahmat Allah. Mencari rahmat Allah ini penting untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat, kerana segala-galanya adalah dengan rahmat Allah. Sabda Rasulullah SAW, berusahalah, berdekatlah dan berbahagialah. Ketahuilah, tidak akan masuk syurga seorang kerana amalnya. Mereka berkata, kamu juga ya Rasulullah? Aku juga tidak, kecuali dengan rahmat Allah. Dan sabda Rasulullah yang lain, seseorang tidak akan masuk syurga hanya dengan amalnya. Aku juga tidak, kecuali dengan rahmat Allah. Bersalah, dekatilah Allah. Jangan sekali-kali mengharapkan mati. Kalau ia baik, semoga kebaikan bertambah. Sedangkan kalau buruk, semoga dia bertaubat. Maknanya kita mahu tak mahu mesti memburu rahmat Allah SWT dalam setiap masa kehidupan kita. Dan rahmat Allah seperti mana yang kita tahu adalah suatu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dengan sebab rahmat Allah lah kita dapat hidup di dunia ini. Dengan sebab rahmat Allah lah seseorang itu dapat masuk syurga. Dengan sebab rahmat Allah lah kita ini dapat hidup seperti mana yang ada sekarang ini, dengan segala fasiliti yang ada di atas dunia ini. Dan kita perlu mencari rahmat Allah yang seterusnya. Rahmat Allah di akhirat lagi banyak daripada rahmat Allah di dunia ini. Rahmat Allah satu di dunia ini sudah berlempah-lempah kebaikannya, apalagi rahmat Allah 99 di akhirat besok. Lagilah perlu kita dapatkan, kerana satu ni pun kita banyak merasai kenikmatan, apalagi 99 yang masih berbaki di akhirat. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, rahmat Allah ini kita boleh dapatkan. Antara tempat yang perlu kita kunjungi adalah masjid ataupun tempat-tempat yang diridai oleh Allah SWT, tempat majlis-majlis ilmu. Kan di situ Allah turunkan rahmat, Allah turunkan bersama-samanya malaikat rahmat. Maka kita akan dapat rahmat secara mudah di sana. Dan kita berusaha untuk menjadikan kita ini manusia yang penuh kasih sayang kepada manusia lain, kepada alam. Kerana di situlah rahmat Allah SWT mengajar kita dengan bentuk kasih sayang. Dengan rahmat Allah kita akan dapat kesejahteraan. Dengan rahmat Allah kita akan dapat kesenangan. Dengan rahmat Allah kita akan dapat ketenangan. InsyaAllah masing-masing kalau berusaha untuk cari rahmat Allah, masing-masing akan terjaga daripada perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Kerana sudah pasti mereka mencari rahmat Allah ini tidak akan cari murka Allah. Sudah pasti orang yang mencari rahmat Allah ini akan mencari jalan supaya Allah suka kepada dia. Sudah pasti orang yang mencari rahmat Allah ini akan pastikan diri dia ini adalah orang yang disukai oleh Allah SWT. Dan sudah pasti orang ini tidak akan cari jalan dibenci oleh makhluk-makhluk Allah disebabkan perangai-perangai yang tidak sesuai dengan akhlak seorang hamba Allah. Maka dengan sebab kita mencari rahmat Allah SWT ini, menyebabkan kita boleh menjadi seorang manusia yang diridai dan disukai oleh makhluk di atas muka bumi ini. Bukan kita nak mencari nama, bukan kita nak mencari jasa, bukan kita nak mencari pangkat, bukan kita cari kedudukan. Tetapi dengan sebab kita memburu rahmat Allah SWT ini, menyebabkan Allah angkat diri kita ini menjadi manusia yang disenangi oleh penduduk-penduduk bumi dan penduduk-penduduk langit. Walaupun tidak pasti semua akan dapat seperti itu, tetapi Allah SWT sudah pun berjanji kepada kita untuk dapat tempat yang terbaik di akhirat. Dengan sebab kita sama-sama mencari rahmat dan mencari redanya di dunia ini, sudah pasti Allah akan bersama-sama dengan hamba-hamba yang berusaha untuk dekat kepada dia. Dan sudah pasti Allah akan menyayangi hamba-hamba yang sayang kepada dia. Maka kita usahakanlah untuk terus mencari dan memburu rahmat Allah SWT selagi mana nyawa kita masih di kandung badan, selagi mana akal kita masih waras, selagi mana kesihatan kita masih diizinkan, selagi mana kita boleh bergerak, selagi mana kita berada kemudahan, kita carilah jalan yang sebaik-baiknya untuk dapatkan rahmat Allah yang berada di merata-rata tempat, yang berada di seluruh alam ini. Semoga kita akan dapat seperti mana yang dicita-citakan, dapat rahmat Allah. Dan seterusnya dengan rahmat Allah itulah kita akan mendapat syurga Allah insya-Allah. Dan semoga Allah memberi keberkatan untuk kita bersama dan memberi kemanfaatan kepada kita di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Bertemu di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari Malaysia Abang FM, satu pilihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah masuk jam yang kedua, penghujung jam yang kedua, 7.43 minit malam dah kita, ya. Nanti tepat jam 8 kita ada khabar ringkas. Tapi sebelum itu, satu lagi saya nak kongsi dengan anda. Di mana Majlis Kebajikan dan juga Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Malaysia, Maksab Malaysia, juga Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan Pahang, Maksab Pahang, ingin menjemput orang ramai ke Festival Kesenian Islam Maksab 2026 pada 21 hingga 24 Mei ini, hari esoklah mulanya. Di Dewan Auditorium Tuanku Chancellor University Al-Quran Al-Sultan Abdullah Ahmad Shah Pahang, iaitu Unit SAS Kuantan, ya. Dan festival ini akan menampilkan tiga acara utama, iaitu pertandingan tilawah Al-Quran, da'i dan juga nasyid, yang menghimpunkan bakat serta kreativiti warga perkhidmatan awam dari seluruh Malaysia. Ada juga jualan ramah dan juga jualan ramah pada 24 Mei nanti, 8 pagi hingga 1 tengah hari saja, di pekarangan Masjid Unit SAS Kuantan. Dan majlis penutup juga akan diadakan pada hari Ahad itu juga, 24 Mei jam 9 pagi. Jadi ramai-ramai kita memeriahkan Festival Kesenian Islam Maksab 2026. Sama-sama kita tingkatkan seni, mengangkat budaya dan juga memperkasa nilai-nilai Islam. Ingat, masuk adalah percuma saja. Terus kita beribu dulu daripada Ning Bazura dengan Awan Yang Terpilu.

0: Okey, Akif dia dengan riwayat Pahang bagi kita ke 8.6 minit malam ni. Jadi yang mendengarkan kami di Maran 92.0 MHz, manakala yang berada di Jerantut 92.7 MHz juga boleh dengarkan kami menggunakan RTM Klik di telefon pintar anda. Hanya muat turun dan ianya percuma saja. Okeylah, nanti 8.28 minit malam pula akan masuknya azan Isyak ya, untuk yang berada di Kuantan juga di kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sekarang kita nak masuk ke Marathon Hits.
1: Marathon Hits, music tak berhenti.

0: Nak tahu tentang aktiviti dan program-program menarik di Pahang FM?
1: Dapatkan informasi terkini dari sumber yang sahih.
0: Tunggu apa lagi? Jom ikuti akaun TikTok, Facebook,
1: laman X, Instagram dan YouTube Pahang FM. Media sosial Pahang FM.
2: Mudah je.
3: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.
0: Radio Malaysia Pahang FM. Satu pilihan.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

sekarang. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuantan, Pekan dan Muazzam Shah. Radio Malaysia Pahang FM ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat. Semoga kita beroleh kemenangan di dunia dan di akhirat.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri.
1: Cantiknya iman, Pohon FM.
2: Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini ramai manusia dia terlalu suka membuka keburukan orang lain. Ada sikit je silap terus nak sebar, kalau nak viralkan. Sedangkan Islam mengajar kita supaya menjaga maruah manusia. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sidang pendengar, kita sendiri pun ada banyak kelemahan. Itu pun Allah Ta'ala tutup aib kita. Bayangkan jika semua dosa kita ini dibuka di depan manusia. Sebab itulah, jangan terlalu sibuk mencari salah orang lain. Gunakan mata untuk melihat kebaikan, gunakan lidah untuk memberi nasihat dengan berhikmah. Moga Allah Ta'ala menutup aib kita di dunia dan akhirat.
1: Cantiknya iman, Pahang FM.

Ya, tadi Helu Saini dan juga Nadira, waktu ke 8.45 minit malam. Dan nanti tepat jam 9 kita ada utama 9 malam ya, dari Wisma Berita RTM. Okey, dan nanti selepas itu kembali semula ke sini, ke Konti Pahang FM, untuk sama-sama dalam cerita Pantai Timur bersama dengan 3 stesen ya, Pahang FM, Terengganu FM dan Kelantan FM, dan juga bersama dengan DJ Reef sekejap saja lagi. Okey, dan jumpa saya pula hari hari Ahad. Ya, Ahad saya menggantikan DJ Reef ya, untuk di zon Nurani 6 petang hingga 9 malam. Dan terima kasih juga buat rakan MCR Puan Mazayati dan juga Cik Rosniza. Saya tinggalkan anda dengan satu lagu daripada Hairul Johari Johar dengan Sepasang Kurung Biru. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: menekan penyebaran berita palsu. Anda boleh didenda maksimum RM50,000 atau penjara tidak lebih 1 tahun. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Radio Malaysia Pahang FM.
2: Hai, saya DJ Rif. Jangan lupa orang-orang Muazzam Shah, dengarkan Pahang FM 87.7 MHz.

0: Lain-lain di kawasan bandar serta luar bandar mempunyai akses kepada pembiayaan dan unit rumah yang harganya tidak melambung tinggi akibat daripada kenaikan kos bahan mentah.
1: Nga Korming. Berita seterusnya. PLUS Malaysia Berhad PLUS menjangkakan lebih 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh rayanya setiap hari bersempena dengan musim cuti berganda bermula Jumaat ini. Bagi lebuh raya Pantai Timur 2, LPT2, aliran trafik pula dijangka merekodkan peningkatan sehingga 50 ribu kenderaan sehari pada hari puncak. Peningkatan ketara aliran trafik disebabkan pertemuan cuti pertengahan tahun persekolahan dengan tiga sambutan utama iaitu Hari Raya Aidiladha, Hari Waisak dan Hari Keputeran Rasmi Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Pengguna lebuh raya dinasihatkan merancang perjalanan balik ke kampung atau bercuti dengan lebih awal bagi mengelakkan kesesakan. Sementara itu, sebanyak 400 ribu kenderaan dijangka memasuki Terengganu bermula Jumaat ini. Ketua Polis Terengganu, Datuk Muhammad Khairi Khairuddin berkata, jumlah tersebut melibatkan kenderaan yang menggunakan Jalan Persekutuan dan Lebuh Raya Pantai Timur 2, LPT2. Jangkaan dibuat berdasarkan pematauan tahunan yang dilakukan secara kolaboratif bersama LPT2 berdasarkan data dan rekod tahunan. Katanya, polis akan melaksanakan ops lancar secara menyeluruh di lokasi panas dan kawasan yang dijangka mengalami pertambahan kenderaan. Luar negara, situasi di rantau teluk di Asia Barat kini berada pada titik kritikal antara perang dan keamanan. Presiden China Xi Jinping menyeru semua permusuhan mesti dihentikan segera. Xi membuat kenyataan itu ketika mengadakan rundingan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Beijing. Tegas Xi, sekiranya konflik itu ditamatkan lebih awal, ia akan mengurangkan gangguan terhadap kestabilan bekalan tenaga, operasi rantaian industri dan bekalan serta susunan perdagangan antarabangsa. Kerajaan United Kingdom melonggarkan sekatan terhadap minyak mentah Rusia dengan membenarkan import bahan api jet dan diesel yang ditapis di negara ketiga. Lesen perdagangan yang mula berkekuasa pada Rabu itu membenarkan import berkenaan dilaksana untuk tempoh tidak ditetapkan. Menurut lesen tersebut, pengecualian sekatan berkenaan akan disemak secara berkala berikutan kenaikan harga bahan api susulan penutupan Selat Hormuz dan krisis berterusan di Asia Barat. Sebelum ini, kerajaan UK mengumumkan negara itu akan menyekat minyak Rusia yang ditapis di negara lain dalam usaha menyekat aliran dana kepada Kremlin. Sukan Malaysia semakin menghampiri slot suku akhir acara Regu Berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Ini selepas skuad negara membelasah India 3-0 dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Titi Wangsa. Skuad negara dijadualkan berdepan Myanmar bagi menentukan juara kumpulan B dengan hanya dua pasukan teratas setiap kumpulan layak ke suku akhir. Kejohanan Badminton Malaysia Masters 2026 bergu campuran profesional negara Goh Soon Huat dan Sharon Jamie Lai tidak berdepan masalah untuk melangkah ke pusingan 16 terbaik. Gandingan itu dijadualkan menentang pasangan Taiwan di pusingan seterusnya esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jumlah perdagangan negara lepasi angka RM1 trilion sebulan lebih awal. Penyelarasan perbelanjaan capai 50% sasaran tanpa jejas perkhidmatan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah jumpa pula kita bersama menerusi pertemuan kita untuk malam ni, menerusi siara cerita Patah Timur kita CPT. Jadi terima kasihlah kepada anda yang tetap setia bersama bertemu ke Kelantan FM untuk waktu ini di mana-mana saja anda berada. Jadi super skala untuk setiap hari Rabu ni pukul 9 malam sampailah ke pukul 10 malam bagi cerita Patah Timur ni, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Terengganu dan juga di Pahang untuk kita ketahui dengan lebih lanjut lagi gapo dia ceritanya untuk malam ni. Jadi untuk malam ni kita nak bersama dengan rakan kita di Terengganu terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk negeri Kelantan Tanah Serendas Kebun Bunga daripada negeri Terengganu Darul Iman. Ayi di sini, Syah.
0: Ya, apa khabar Ayi?
1: Alhamdulillah, sihat walafiat. Tuhan izinkan lagi rezeki untuk bersabar mesti siaran cerita Pantai Timur.
0: Sebelum tu kita nak berkongsi juga keadaan cuaca kita di Kelantan ni. Untuk petang ni nampaknya gelak gugut, tapi hujan tu tak ada lah. Lagu mana keadaan cuacanya di Terengganu?
1: Di Terengganu ada masanya hujan turun membasahi bumi, alhamdulillah. Cuma ada kalanya dia biasa, ada kalanya dia lebat, kilat sambung menyambung. Cuma adalah hujan yang turun membasahi bumi kalau di Ganung, alik Ganungnya.
0: Di Terengganu kita, tapi tak bunyi kecek Terengganu
1: apa pun dok.
0: Okey. Baik Ayi, kita nak ita-ita juga tengok saing kita di Pahang tu. Agak-agaknya siapalah yang berada di negeri Pahang tu. Assalamualaikum Pahang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Syah dan juga Ayi di Kelantan dan juga Ganu. Riz di Pahang.
0: Riz. Okey, apa khabar Riz?
2: Baik, alhamdulillah, sihat belaka ya semua. Dua-dua sihat ya.
0: Alhamdulillah.
2: Zidi ke mana sebenarnya malam ni?
0: Zidi dia ke Kuala Lumpur.
2: Urusan kerja, urusan peribadi. Banyak
0: urusan
2: tanya pula.
0: Kerja.
2: Urusan
0: menerima.
2: Okey. Faham.
1: Selaku terima sijil macam kawan.
2: tanya kepada Zidi.
1: Alhamdulillah, rezeki Zidi dan juga kawan-kawan kita cak tanya lah ya.
2: Betul.
0: Okey, sebenarnya kita bukan bertiga malam ni.
2: Bukan bertiga?
0: Kita bukan bertiga.
1: Dah kenapa pula?
0: Kita ada satu lagi suara yang akan bersama-sama dengan kita malam ni. Sila keluarkan suara anda.
3: Assalamualaikum. Harap-harap boleh kenal tak suara ni?
1: Macam kenal je suara ni, tapi di mana?
3: Yang berada di Terengganu, saya rasa semestinya mengenali suara ini. Nama saya Iz Faiz. Saya adalah ahli keluarga baru untuk Kelantan FM. Sekarang saya bersama-sama dengan DJ Syah untuk menimba sebanyak mungkin ilmu yang ada untuk malam ini.
0: Sebelum CPT ni saya serahkan kepada beliau.
1: Senang kerja malam ni.
0: Okey, baik. Sebelum tu bagaimana keadaan cuaca ni di negeri Pahang?
2: Negeri Pahang untuk hari ini, kalau di Kuantan khususnya, hari ini cuacanya alhamdulillah baik. Kalau semalam ada hujan, hari ini alhamdulillah baik, macam biasa je lah.
0: Sebelum tu kami di Kelantan FM mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam takziah lah di atas pembagian salah seorang pegawai yang bertugas di RTM Pahang, iaitu Alayraham Wan Iskandar bin Cik Wan Zulkarnain, penerbit rancangan Pahang FM yang telah pergi meninggalkan kita semua. Sama-sama kita doakan semoga beliau ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman.
2: Amin.
0: Baik, seperti biasa memulakan pertemuan malam ini, kita nak dengarkan ID stesen negeri masing-masing. Jadi kita nak mulakan dengan Kelantan terlebih dahulu. Boleh ya?
2: Silakan.
0: Okey, kita bersama Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Okey, Terengganu FM, talian untuk berhubung, talian untuk hubungi yang tak pernah berubah talian mesinnya di 6235330 atau satu lagi talian di 6238330 atau WhatsApp kita di 0103446632.
1: Itu dia di negeri Terengganu.
2: Ya.
1: Bagaimana pula dengan negeri Pahang?
2: Okey, jom kita dengar di session Pahang FM, satu pilihan.

0: Okey, baik, itu dia lagu yang bertajuk Moh Cakap Paha, lagu yang dinyanyikan oleh Cik Asad.
1: Jadi Mohlah Cakap Paha.
2: Bodong-bodong di sana.
1: Itulah, bolehlah sikit-sikit belajar cakap pahanya.
0: Boleh ya.
1: Tapi macam telur sikit lah.
2: Dah apa.
0: Boleh. Kena sombong lah. Ya, cerita pantai timur. Okey, baik. Perkataan kita untuk malam ini. Malam ni sebenarnya.
1: Perkataan kita untuk malam ni.
0: Dia ambil daripada glosari dialek Kelantan ni. Terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur lah, DBP.
1: Betul.
0: Jadi
1: ayatnya bunyi, ayatnya apa is?
3: Ayat dia berbunyi Celobe. Orang Pahang dengan orang Terengganu pernah tak dengar celobe ni? Apa tu celobe? Kau nak kena eja. Kalau nak eja boleh C-E-L-O-B-E. Celobe.
0: Celobe.
3: Bukan. Bobesok.
2: Celobe.
3: Apa tu celobe sebenarnya?
2: Kalau di Kelantan mungkin disebut sebagai celobe.
1: Okay.
2: Kalau di Terengganu dia ada penambahan.
3: Apa dia tu?
2: Saya merujuk kepada otai-otai DJ di Terengganu lah, kata kita. Abang Awang kita. Katanya dia ada penambahan sikit Jepang tu.
3: Saya bertahu sebab dekat Kelantan pun sebenarnya memang ada penambahan perkataan Depe ada tu penambahan. Sebelum kita sebut celobe tu.
2: Kalau di Terengganu juga ditambah sikit jadi cari celobe.
1: Cari celobe.
2: Kalau di Ganu. Jadi
0: benda ni gitu. Benda sebenarnya celobe ni.
1: Dia celobe ni sebenarnya dia macam baju ataupun kain yang soyok rabuk gitulah.
0: Koyak rabak.
1: Okey, Kelantan dia tak panggil koyak rabak, dia panggil soyok rabak.
3: Soyok rabak. Kalau nak ayat dia, baju kau tu dah koyak rabak lah. Lebih baik kau buang je lah.
1: Itu bahasa standardnya lah.
0: Standard sangat tu.
3: Itu terlebih standard tu.
1: Jadi kalau ayat Kelantan lagi mudah. Mu ni kat apa tak ada baju lain, duk pakai baju soyok rabak ni.
3: Cari celobe dah tu, bobol lah pakar.
2: Tambah sikit, cari celobe tu dah besah, bobol lah pakar. Baru dicukup.
0: Mana katanya celobe ni memang untuk baju je lah. Kalau kata untuk
3: pakaian, apa
1: dia untuk kain.
0: Kain lah ya. Kertas ke apa tak boleh lah ya. Lain lah
2: sesuaiannya mungkin berada di situ.
3: Betul.
0: Faham.
1: Okay, baik. Nijak kata baju seyek
3: Boleh lah.
1: Okay. Jadi itulah perkataan kita untuk malam ni.
0: Dia memanggil tau. Yang nak bersama dengan kita, apa agaknya yang nak dikongsikan berkenaan dengan celobe ni. Perkataan lain yang digunakan. Apa dia?
1: Selain daripada celobe ni.
0: Betul.
2: Boleh sila-sila singgah lah. Terengganu ke, sila. Pahang ke.
1: Okay, siapa nak ambil dulu tu?
0: Mana ada pemanggil? Kelantan ada.
1: Okay, kita ambil Kelantan dulu.
2: Silakan.
1: Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Selamat malam.
1: Kawe kita dari Tanah Merah.
4: Ya.
1: Tanah Merah hujan ke kawe malam ni kawe?
4: Hujan tak ditebak lah bang Sweet ni.
1: Ya ke.
4: Dengar kilat dengan gugeng-gugengnya.
1: Gitu. Okey, dengar dah kawe.
4: Tak malam lah tiga tu. Perit. Air. Apa saya lagi tadi?
1: Siapa dia?
4: DJ baru.
3: Tak ingat nama kita balik.
4: Riz.
3: Tak weh, DJ Is. Nak balik DJ Is.
4: Sama malam. Oh, lagi kumbel lah kau deh.
1: Kumbel. Dia bukan tiga opak deh.
3: Dia opak kan?
4: Nah, opak lah. Dia ada dua kelata, dua ni.
1: Ya. Okey, Kak Weh. Jadi, ayat kita malam ni, celobe. Kak Weh, boleh buat ayat kau dengan menggunakan perkataan itu ataupun gapo selain daripada celobe ni yang kau biasa guna.
2: Curo ayat.
4: Kalau kata Allah moga kena pakar buah cari celobe orang lu orang kejati kan dia biasa pakar seluar cari celobe lutut tu. Allah, buat apalah duk pakai seluar hok cari seluar belu tu orang mak orang lain pakai hok molek-molek kita raya pakai hok tu juga. Pun ada seluar lain.
0: Ada lah.
4: Sayang tu. Lutut kalau pok poket pun sorok sayok sepuluh saya kata tak adilah sayok kan pok poket. Tapi itu mana adanya cari celobeng gitu kan.
3: Kak weh, celobeng ni sebenarnya memang untuk pakai je ke? Untuk kain je ke?
4: Lah pakai ye. Pakai ye lah.
1: Untuk pakai ye lah.
4: Jin pakai ye ataupun lase pun. Lase. Kain celobeng juga lase. Ya, jadi kain lah. Jadi kain.
1: Asal ke material dia kain.
4: Kan dia
2: kain. Dia pasal ada kat awal kita kalau sebut kain ke dia tekan kain.
0: Eh?
2: Kain dia tekan kain tu. Dia kain. Dia orang perempuan ni kalau bahagian pakaian jangan main tau. dia kalau dah dia kata tak ada baju nak pakai, fahamlah tu.
3: nak barulah tu.
2: Ya.
1: Okey.
4: Kalau nak cari celobet dia kata pakai api lah.
1: Ada. Okey, baik kau ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Tu dia. Kak Weh kita.
2: Baik, kawan kita. Baik, di Terengganu kita nak bersama dengan pemanggil kita di Belasan Tanah FM ini di taliannya. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Ya, sahabat kita. Pak Mak Besut.
1: Hai. Pak Mak nak tanya Pak Mak lah.
5: Ya.
1: Nak tanya Pak Mak mana rekat dia pergi Kelantan dengan pergi Terengganu.
5: Dekat Kelantan.
3: Sama tengah Pak Mak ni.
5: Sama tengah.
3: Gila.
5: Apa khabar bulan ni?
2: Alhamdulillah sihat
5: sini.
1: Sehat alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah.
3: Riz lagi.
5: Alhamdulillah.
0: Riz di Pahang, di Pahang.
2: Ya, bertabahlah ya.
0: Ya.
3: Apa?
2: Okey. Pak Mak. Dia kalau Pak Mak kalau orang Besut sebut guna. Ha.
5: Besut lebih kuat kata yang sama. Jadi dia bagi cari celobe.
2: Oh, ada kata cari kot di depannya
5: ada celobe tu ada satu lagi. Sama dengan dia tu.
0: Apa dia tu?
5: Ya sama. Celobe
0: shopping.
3: Gapa?
5: Celobe shopping.
0: Celobe celobe.
1: Celoting.
0: Celoting.
3: Celoting. Celoking. Kita orang Besut pun kita tak ada dengar ni Pak Mak.
5: Sungguh
3: Celoking.
5: Celoking.
1: Nanti kita kena rujuk dengan dewe bahasa pustaka lah. Ada kodok.
2: Dia makin beranak ni.
3: Ini makin panjang.
5: Dia banyak. Ayat tu ni. Tapi jangan guna tu.
3: Betul.
5: Jangan guna tu.
1: Ini dia yang guna.
5: Kalau tu lama-lama dia guna lah.
1: Topik
5: mana sekarang kita guna dah sekarang ni. Guna jawab aja learningnya.
1: Baik Pak Mak.
2: Terima kasih.
5: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu dia di Terengganu.
0: Apa-apa perkataan yang Pak Mak sebut tadi tu laju ngek lah sebutnya.
3: Celobeng celokeng.
0: Celobeng celokeng ya.
3: Kalau ujung tu kena dengan molek sikit sebab takut maksud dia lain.
0: Hello, di Pahang ada ni.
1: Hello.
6: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Saya di sini.
0: Ya, sihat Mak Ju ya.
6: Sihat, alhamdulillah.
0: Hujan ke semalam ni?
6: Tak hujan.
0: Semalam hujan?
6: Hari semalam hujan.
0: Oh, samalah sini pun. Semalam hujan ini.
6: Alhamdulillah, elok panas.
0: Alhamdulillah. Yuk. Okey. Empat kumbang malam ni, Mak Ju.
6: Bukan tiga. Semua kumbang. Tak ada dah ni. Bunga dah tak ada dah.
1: Mak Ju dah sebab bunga. Dia sebab baru ni panas. Lama doh banyak hari ke.
0: Hilang bunga semua.
2: Bunganya lagi.
6: Bunga dia kecut.
1: Jadi bila hujan ni kumbang banyak dah lah tubik cair makan
2: dia dua je, bunga kecut ataupun bunga kepuja dia petik orang dua
0: kali. Air malam ni
2: tidak setakat Minah Terengganu ni penangan nasi minyak air-air je dah macam ni. ada juga malam ni yang celobeh malam ni dikejar malam ni tu
0: nak gayanya Wajuh ni kita nyebut pasal celobeh malam ni kalau di Pahang ni benda nyebutnya kalau kain koyak-koyak
6: kalau di Pahang ni pertamanya
1: celaweng.
6: Keduanya rabang.
0: Rabang.
6: Ketiganya Rabok.
0: Ah, Rabok. Okay.
6: Yang keempatnya Cari.
0: Oh, Cari. Oh, ada lagi. Kelima ada.
6: Kelima tak ada
0: dah, empat. Ah, tak
1: ada empat lah. Oh, setakat empat je deh.
2: Pandai-pandai cukup kota empat.
6: Sebab ada
2: empat
6: orang kan.
2: Ambil. Ini betul-betul gaduh ni.
0: Apa tadi yang pertama tadi? Sedap bunyinya tadi tu.
6: Celaweng.
0: Gua ada. Cuba buat ayat sikit ke maju.
6: Celaweng. Buat apa awak Ri pakai baju celaweng yang tu? Cuba pakai baju yang lawa-lawa sikit. Kalau nak pergi jalan-jalan tu, kenalah pakai yang lawa.
2: Contoh tu kan.
0: Contoh.
1: Dia kalau nak
6: tapi
1: pakai baju lawa.
6: Baju celaweng.
1: Dia memang tak pakai baju celaweng, tapi dia pakai baju celoreng.
6: Celoreng tu lain pula. Itu asal.
1: Oh, lain pula.
0: Dia kalau singgah kat dalam tu lain lah. Ya, kalau celaweng kat dalam tak apa dah, orang tak nampak.
6: Oh, kalau dalam tu tak kisah celaweng. Tak pakai pun orang tak tahu.
0: Yelah.
1: Okey, baik.
0: Baik. Terima kasih Mokju.
6: Okey,
0: itulah
6: daripada Mokju.
0: Ya.
6: Salam terziahlah kepada ahli keluarga Zul dan Allah, semoga Zul dihimpunkan bersama-sama orang yang beriman dan beramal soleh.
0: Amin. InsyaAllah. Terima kasih Mokju ya.
6: Salam daripada Mokju. Okey, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ah, tu dia.
0: Itu kita punya library di Negeri Pahang ni, Mokju ni.
1: Maksudnya tempat rujuk care lah tu.
0: Ya, betul. Banyak perkataan-perkataan kita boleh jumpa. No, macam mana ni, empat kita dapat.
2: Bagusnya. Kita baiklah Mokju.
0: Okey,
2: baik. Kita lainkan dulu lagu di belakang Ganu pula ni.
0: Ui, lagu apa tu air?
2: Lagu Ya Bani Ya Badang.
0: Ombo.
2: Kalau saya menyanyi lain jadinya, kita dengar kau menyanyi yang menyanyi untuk siaran 3 sesi Latihan Pantai Timur, Cerita Pantai Timur, layankan.

0: Okey, lain dengar di Cerita Bantai Timur, gabungan Pahang, Terengganu dan juga Kelantan.
1: Ya, yeah, betul.
2: Ya. Ralik pun tak ada dengar lagu tu saat ni.
1: Racuk boleh.
2: Is muncul nak bangun dah saat ni. Muncul dia pergi.
1: Dia pergi.
2: Tak usah joget lah. Is tak usah.
1: Dia ikat dengan kain kuning apa tu.
0: Jangan lagi. Duk diang, duk diang.
2: Okey, kita dah pukul 9.40 minit malam. Lebih kurang 20 minit lagi kita ada ni. Jadi kesempatan ni kita nak guna, kita nak bersama dengan pemanggil-pemanggil kita lah dia.
1: Ya, betul.
2: Kau mana?
1: Benar, kita untuk round yang kedua ni ramai lagi ni nak kongsi ni berkenaan dengan celobek ni kan. Benda yang dia nyebutnya. Sila, mana di mana ada pemanggil, silakan.
0: Di Terengganu kita cuba untuk bersama dengan manggil kita.
1: Ya, cuba.
0: Ni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Ayi.
0: Ya, umpunya suaranya siapa?
3: Ayu.
1: Macam.
0: Itu dia.
2: Double A. Okay.
3: Double A. Apa khabar di DJ di Pahang dan juga di Kelantan?
2: Alhamdulillah.
0: Kumbang-kumbang ni semua sehat.
3: Selamat bertugas ya, DJ baru di Kelantan ya.
1: Terima kasih. Terima kasih.
3: Kita colek seorang dia awak mari baru punya di Kelantan.
0: Colek seorang tiga ganti.
3: Dia main-main
2: dengan Kelantan.
0: Okey, Ayu kita. Kalau celobek ni yang Ayu ada kata lain ke macam mana ke?
3: Sini kalau kita ni alik bandar sebenarnya tak jauh mana dengan Bukit Papi ni pun.
0: Okey, baik-baik.
3: Ya, sini bandar ni pun dia panggil calik celobek juga.
0: Calik celobek.
3: Calik celobek koyok rabok, soyok rabok bunga dia. Seangkatan dengan sewaktu dengannya. Tapi di Terengganu ni kalau perkataan lama ni dia celobek ni dia pergi ke celabek. Celabek ni dia bukan calik. Celabek ni dia macam ke mito maaf leh dia macam tunggu sikit.
0: Dia mau bawa erti yang lain.
3: Dia bawa erti yang lain tu perkataan Selangor asal lah. Tapi celobek ni sebenarnya cari celobek ni pinjaman Selangor daripada tempat lain ni, bukan asal Terengganu. Tapi orang Terengganu ni dia letak depan cari celobek. Ada setengah tempat dia panggil cari celabek. Dia juga macam roti kizar baju mu tu.
2: Ayak dia
3: macam baju P. Romley tu. Nak dijual ke apa, ke karung huni. Tapi tak laku.
1: Allah siap dia ya.
0: Tak tahan nak jual tu.
3: Kata kalau orang Terengganu dia panggil roti kira. Dia panggil gini, baju mulau ni tarik celabe gepukat buruk ni. Manja tu.
0: Dok maruh tu kan?
3: Dok maruh, cuma kata gini je, kalau boleh buang lah sebelum amba pergi buang.
1: Sopan
0: gitu lah. Ni ayat contoh ke yang benar-benar terjadi ni?
3: Tambah sikit lagi. Tapi itulah je celobek ni. Kadang-kadang orang Terengganu oleh kita ni ada celabek pun ada. Tapi celabek tu sebenarnya dia bawa perkataan lain. Dia macam menggambarkan sifat seseorang yang kurang cerdik sikit. Itu kalau buka buku lah. Tapi sini kalau mari bandar ni, Allah baju pun tak ada baju lain. Nak pakai kalau celabek ni mencari.
1: Gitulah.
0: Contoh je lah yang bagi kita tu.
3: Mana benda hok yang nampak nyata selalu situ.
1: Tapi
3: hok celabek tu yang jadi pujaan hangat tu sedap makan kata dia.
0: Dia gini tak panah.
3: Dah panas bila dia sedap tu. Waktu juga dia pakai. Lah sekali tak boleh nak sakut mana dah pun.
1: Tak ada agak lah.
0: Dia sebenarnya dia cari celobek ni senang sakutnya.
3: You sungguh. Banyak sebakan.
2: Dia lagi mudah dengan erti kata lain tak laku gadah.
3: Tukuk pun dah ambil. Tak mahu tukuk pun nak pandang.
2: Baik, terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu dia Ayu.
1: Banyak
2: kita ke Kelantan pula dah.
1: Okey, Kelantan sila. Baik.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya. Yeah. Suara so, siapa tu?
4: Apa khabar sah tu dengan Ayi?
2: Ha, kau baik. Sihat.
4: Saya lagi dah apa-apa?
2: Ha.
0: Ha, sudah.
4: Ha, faham ke? Faham
1: ke? Tak faham. Tak tahu
0: nak kabur.
1: Ayuk, Cik Ayuk. Rif kat sini, Rif.
4: Ha. Rin, apa khabar Rin?
1: Baik, alhamdulillah. Macam Rin
4: dia dulu. Kumbang lah ni dia.
1: Ha, kumbang.
2: Mana ni kumbang?
4: Ada bunga.
0: Ha, yelah.
4: Bunga gimana habis bunga tak ada ni.
2: Ha. Dek, nama gapo ni?
4: Cek Aisyah.
2: Tak cek weh. Tak nampak ni.
4: Tak asoh ni sah.
2: Oh, Kak Soh. Kak Soh pula Melaka.
4: Kak Soh Bukit Panau.
2: Bukit Panau. Okey, Kak Soh. Kak Soh. Ayat kita mana ni ni? Celobek.
4: Saya celobek. Apa apa ke sah pakai macam air celobek tu. Termalu kau orang ke sahnya.
1: Contoh.
2: Itu contoh.
4: Ayah itu pun apa pakai surat cair celobek tu.
1: Ayah pula contoh.
0: Ingat tak selamat.
2: Aduh. Memang di kawasan
4: hidup terganu pun lagi.
0: Ah ya, rezeki saya berada di sini.
4: Oh, boleh terganu dia nya. Ada tak ada cing pun.
0: Ah ya, ada dalam siaran.
2: Okey, dia di Tanah Merah. Tadi bukan kawasan Bukit Panah. Tu dia memang panggil ayat dia memang ayat gitulah. Kau dia ada ayat-ayat lain lagi.
4: Cari Selomel, cari Selawing.
2: Cari Selawing. Selawing.
4: Selawi
2: pada
0: macam
4: selawi
0: bukan
4: celobek
1: cawe rabok
4: dia
1: tiga
4: tu.
2: Selawi celobek. Okey. Makin banyak
4: dah tu. Makin berganak. Baik.
2: Terima kasih
4: Kak Sana. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam. Itu dia bersama dengan Kak Sah kita dari Bukit Panah.
1: Tak nampak je Syah ya malam-malam ni.
2: Itulah. Tambah-tambah gelap sikit cuaca sini ni. Capa dengan malam pula kak.
0: Macam-macam.
1: Okey. Dipaham nampaknya tak ada yang nak bersama ni. Apa kata kita dengar lagu lah ya.
2: Okay, kita dengar lagu
1: ke? Nak ada pemanggil ke Kelantan ke Terengganu ke?
0: Okay, kalau di WhatsApp kita ni ada satu kiriman daripada Kamaria Hani katanya. Cari celobek kain batik Wan pakai cari celobeknya sayang lagi nak buang. Itu dia gambaran tentang kesayangan nak buang tu.
1: Okay. Walaupun dah cari celobek ya.
0: Mungkin ada kenangan ko.
2: Okey. Ni ada so ni tapi Kak Ayah Jabi.
1: Kak Ayah Jabi.
2: Kak Ayah Jabi dia kata salam kepada ketiga-tiga DJ. Pak Kak Ayah
1: malam ni. Pak Kak Ayah.
2: Celoben ni contoh hayat dia nya orang tua tu pakai baju soyok rabuk doh. Baik. Tu maksud celoben dia.
0: Orang tua tu pakai baju soyok rabuk doh.
1: Betul lah tu.
2: Betul lah tu.
0: Betul lah tu. Soyok rabuk.
5: Tak lagi dah maksud dia tu. Betul.
2: Okey. Jadi kita nak beribu dulu seketika. Yeah. Pahang Pahang main dah tak?
1: Dah. Pahang mula.
2: Kita pergi ke Kelantan lah. Boleh dah? Okey. Jadi kita nak dengar lah. Pasal saat ni kita kecek pasal celobek-celobek ni. Kita nak comel sikit. Biar nampak ada rupa. Boleh dah?
1: Boleh.
2: Kita beribu dulu seketika pasnya bersama dengan kami di Cerita Patah Timur.

0: Tu dia bersama dengan lagu Gandeng Soro daripada Ija Aking dan juga Ijo Nadia dengan lagunya Comel Rupa.
1: Ya. Comel dah balik.
2: Comel Rupa bukan cari selobek.
3: Handsome tuannya. Cuba cek cari selobek dekat dalam.
1: Dalam tak apa. Orang tak nampak. Tak apa.
0: Itu kena pasalnya. Okey. Lepas tu lagu mana kita ni?
1: Kau ada lagi pemanggil ke yang nak bersama di Kelantan ke?
0: Kalau ada pemanggil, kita ambil pemanggil-pemanggil kita ni lah. Talia kita tetap sama, tak tahu kata takir lagi ni.
3: Okey, baik. Di Terengganu ada pemanggilan lagi.
1: Okey, sila.
3: Kita bersama. Okey, baik. Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Ya. Sahabat itu punya suaranya siapa?
0: Halo?
3: Halo?
1: Hai. Hai,
3: hai.
5: Sudah, hai.
3: Menghilang di manakah di kau? Wahai umpunya suara. Tadinya ada. Tiba-tiba hilang entah ke mana.
1: Dengar bunyi jawab salah je.
3: Tak apa. Cuba lagi.
1: Kelantan ke ada Kelantan?
0: Kelantan setakat ni tak ada lagi ni.
3: Tak ada. Okey.
5: Sudah. Pendengar kita tengah isi top up dulu, sabar dulu.
1: Iya.
3: Okey. Tapi macam-macam perkataan yang kita terima malam ni.
1: Betul.
3: Dia daripada satu perkataan celobeh je. Ditambahnya di depan cari celobeh. Kalau di pang tadi slewing. Cari robot dan sebagainya. Itu antara perkongsian lah.
1: Betul.
3: Dan juga sama-sama kita nak selitkan juga sebenarnya, kalau untuk siaran sekali lagi nanti, dia jatuh tanggal Cerita Pantai Timur ni adalah pada malam akhir raya pertama kan. Jadi malam depan tu edisi istimewa lah siarannya.
1: Sama dengan air lagi ke di Terengganu?
3: Itu nantikan geng. Okey, kita bersama dengan pemanggil kita.
1: Okey.
3: Lagi. Halo. Baik. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Itu dia.
4: Abang Zek dari Bandar Baru Kenai, Kemamai.
3: Oh, Abang Zek kita.
4: Apa khabar semua kumbang-kumbang kita?
3: Ya, kumbang-kumbang.
5: Alhamdulillah.
4: Di Kenai ni tak hujan lah, ini kilat je. Guru-guru ada.
0: Dia bagi amaran je.
3: Warning.
4: Ni berkenaan dengan cari kelobek ni kan.
3: Cik.
4: Saya nak bagi satu je.
0: Apa dia tu?
4: Mamak tak sedar ke? Kain munis copeng tak ada.
3: Copeng tak
4: ada? Tak ada copeng sikit.
3: Okey, baik.
4: Copeng dia panggil.
3: Copeng tak ada tu bahagian mana?
4: Macam hilang lah sikit tu. Gitu.
3: Copeng.
4: Rana ayat dia tadi? Dia cari juga. Tapi dia hilang sikit. Macam takut dia paku ke apa ke.
3: Faham.
1: Itu pula ya.
4: Dia panggil copeng.
3: Copeng
4: tak ada. Kalau baju kita kat copeng tak ada belakang ni. Apa ni? Itu je lah kita boleh bagi.
1: Okay, baik.
3: Terima kasih, okay. Abang Zek.
4: Ya, yeah, sama-sama. Okay, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tu dia di Terengganu eh. Kita mari ke Kelantan pula, boleh ke?
1: Boleh.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
6: Ni Kak Amah Terengganu ni.
0: Kak Amah Terengganu.
3: Okey.
0: Sehat kau Kak Amah eh?
6: Alhamdulillah.
1: DJ
6: kita
1: macam
6: mana
5: sihat
1: ke?
5: Sihat.
0: Ayi makin sihat sejak duduk Terengganu ni sebab dia makan kepuk banyak.
3: Bukan sakat kepuk je. Nasi minyak dah nak pagi. Nasi muak ikaya nak malang. Kepuk rebus tak tinggal. Balik tak muak baju nak pakai.
0: Okey, Kak Amah. Celobeh ni, Kak Amah.
5: Celobeh.
0: Ha, orang tengok dia panggil apa kalau celobeh tu?
6: Celobeh maksudnya perut lembu lah, celobeh je.
3: Perut lembu?
5: Ini baru ni.
0: Jauh gitu.
6: Kita kata celobeh dia macam apa ni, dia tidak apa ni.
5: None.
6: Kita pergi sekali lah.
0: Kena
6: begitulah. Bagi pendapat Kak Amahnya.
0: Oh, so, bagi Kak Amah kata celobek tu gitulah.
6: Gitulah umpama macam kain kerja lah. Dia lembut tu celobek je.
0: Nanti
5: baru tu
0: kita kena kena cek molek ni lagu ni betul ke dak.
5: Apa tu tu pandang
6: tu dalam pandangan tak amah lah, tak tahu lah kat mana pun tak hari juga ni bahasa Kelantan ni ke. Ha, bagi budak strobe ni maksudnya dia tidak lurus lah.
5: Tidak lurus.
6: Dia berekok macam tu sikit celobe lah.
0: Okey, okay, baik. Terima kasih Kak Mah ni. Okey,
6: baik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tu untuk saing-saing kita di Terengganu, Ayi dan juga Riz di Pahang. Siaran kita learning juga turut didengar daripada sahabat dan juga sanak saudara kita yang berada di Brunei Darussalam.
5: Salam untuk Brunei.
2: Dengarkan kita.
0: Okey. Jadi sedar tak sedar dalam khabar tak khabar ni. Kita ni sapa ngujung-ngujung dah pertemuannya. Untuk kita nak terus bersama malam ni nak.
1: Betul.
0: Jadi sebelum kita berpisah ni mungkin ada kata-kata lah daripada Riz diri.
1: Ya. Selamat bercuti lah untuk orang-orang ya. Kalau mana yang nak balik kampung apa semua tu, hati-hati di jalan raya, insyaAllah. Semoga selamat-selamat ya.
3: Itu dia. Raikan Idul Adha yang akan hadir ni dengan penuh rasa kesyukuran.
1: Amin.
3: Dan juga penuh rasa dengan sifat pengorbanan,
1: insyaAllah.
3: Teruji berbagai perkara, berkorban apa sahaja dengan sepenuh jiwa. Ingat daku dalam doamu.
0: Agak-agak air balik kan dekat Kelantan tu,
3: insyaAllah. Kalau tuan izinkan sampai insyaAllah.
1: Sedih bunyinya.
0: Okey, jadi saya dan juga Is juga mengambil kesempatan yang ada ini untuk mengucapkan terima kasihlah kepada semua pendengar-pendengar kita di Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang telah pun bersama menceria ke cerita Patah Timur kita malam ni. InsyaAllah minggu depan kita jumpa pula lah pada malam rayanya nanti.
1: Malam raya pertama.
0: Jadi apa-apa pun teruskan kesetiaan anda untuk terus bersama dengan stesen negeri masing-masing, Terengganu FM, Kelantan FM dan juga Pahang FM. Jadi terima kasih semua deh.
1: Ya,
3: terima kasih.
0: Assalamualaikum Ayi dan juga Riz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.

0: Perhatian sikit, kerja-kerja pengaktifan tenaga untuk projek ECRL kini sedang berjalan. Orang awam dilarang sama sekali mendekati kawasan projek demi keselamatan. Patuhi semua papan tanda dan arahan keselamatan yang dipasang. Waspada bahaya, ambil tahu tip-tip keselamatan. Maklumat lanjut ada di www.mrl.com.my. Sayangilah nyawa anda, ECRL menyatu kehidupan, memacu pertumbuhan.
1: Teruskan bersama dalam Zon Inspirasi.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Masih lagi ditemani saya Reef untuk waktu ini. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan darah tinggi ataupun hipertensi. Yang mana darah tinggi antara penyakit tidak berjangkit NCD yang dianggap pembunuh senyap kerana tidak menunjukkan tanda-tanda awal. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jalani pemeriksaan awal dan sekiranya disahkan menghidap darah tinggi, ubahlah gaya hidup seperti makan secara sihat, bersenam setiap hari dan kurang atau kawal pengambilan garam. Dan lakukan pemeriksaan darah tinggi yang mana untuk menurunkan tekanan darah dan mengawal darah tinggi. Amalkan cara hidup sihat, bersenam secara konsisten sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Amalkan pemakanan yang sihat dan seimbang, kurangkan garam dan lemak dan makan ubat darah tinggi mengikut nasihat doktor. Antara komplikasi tekanan darah tinggi ini adalah penyakit jantung koronari, strok ataupun angin ahmar dan kegagalan fungsi buah pinggang. Dan antara faktor risiko penyakit darah tinggi ini, berat badan berlebihan ataupun obes, umur semakin meningkat, merokok, tidak bersenam, stres atau tekanan. Jadi sama-samalah ya untuk kita menghindari penyakit darah tinggi ataupun hipertensi ini. Jadi terus setia bersama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: Sa. Aku tertipu. Aku tertipu, Sa.
1: Ya Allah, kenapa malah?
0: Aisyah, ada orang kat luar negara, dia kata dia nak beli koleksi duit lama aku dekat Facebook. Kononnya aku boleh jadi cepat kaya, tapi aku kena masukkan duit pula dalam akaun bank dia.
1: Ya Allah, berapa yang dia nak? Kau bagi ke?
0: Aku percaya kat dia, Sah. Habis semua duit gelang mas aku gadaikan. Dah dekat 5 bulan, Sah, dia dapat apa yang dia nak. Lepas tu senyap je. Apa aku nak buat, Sah?
1: Itulah kau. Lain kali janganlah percaya dengan orang yang kau tak kenal tu. Nak-nak dekat media sosial ni, ini semua scammer ni. Ha, pergi cepat buat aduan boleh tu. Jangan mudah kongsi akaun bank kau dengan sesiapa. Orang kata jangan nak cepat kaya je, nanti diri tu sengsara.
2: Jangan mudah tertipu. Segera laporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat panggilan atau sebarang komunikasi yang mencurigakan. Pang FM, kami peduli.
0: Pesa.
1: Alamak.
3: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan. Radio.

0: 1.41 kuantan. Satu kosong tujuh pukulan lima Pahang Barat. Sembilan puluh dua perpuluhan tujuh Jerantut. Sembilan puluh satu pukulan sembilan Rompin. Satu kosong kosong perpuluhan tiga Cameron Highland.
1: Sudah aku terkenal lagi, entah kali yang keberapa.
0: Dan 92.0 marah.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef ketika ini, dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan amalan mencuci tangan yang merupakan salah satu cara yang paling berkesan untuk mencegah penyebaran kuman yang boleh menyebabkan penyakit. Jadi tangan yang bersih boleh mengelakkan kuman daripada merebak daripada seorang individu kepada individu yang lain dan dalam kalangan komuniti, termasuk di dalam persekitaran rumah, tempat kerja dan sekolah. Oleh itu, amalkan kebersihan tangan dengan kerap membasuh tangan menggunakan sabun dan air atau pensanitasi tangan, hand sanitizer. Jadi, bila kita perlu mencuci tangan? Jadi, kita perlu mencuci tangan sebelum dan selepas menyediakan makanan maupun makan dan minum, sebelum menyediakan makanan, memberi bantuan perubatan dan selepas batuk dan bersin, menggunakan tandas, bermain di luar apabila tangan kelihatan kotor, menyentuh atau memberikan bantuan perubatan ataupun menyentuh haiwan peliharaan dan peralatan dan kotoran haiwan. Jadi pentingnya untuk kita membasuh tangan. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan.

0: Radio Malaysia Pang FM. Pahang
1: FM 104.1 Kuantan. Satu kosong 107.5 Pahang Barat. Sembilan 92.7 Jerantut.
2: Bila ku dengar janji-janjinya.
1: 91.9 Rompin. Satu kosong 0.3 Cameron Highland.
3: Sudah aku terkena lagi. Entah kali yang keberapa.
1: Dan 92.0 Marah.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pang FM, satu pilihan Zon Inspirasi edisi hari ini bersama-sama dengan saya Reef. Dan nak beritahu kepada anda, nanti pukul 11 kita akan rehat sekejap untuk sama-sama kita ikuti utama 11 malam dari Wisma Berita RTM di Angkasa Puri Kota Media. Dan jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dengar Pang FM, tak kira apa jua perkara yang sedang anda lakukan ketika ini, kerana insyaAllah nanti kita akan kembali bersiaran, kembali bersama untuk jam terakhir Zon Inspirasi sehingga pukul 12.30 malam ini. Jadi terus setia dengar Pang FM, satu pilihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam segmen Bahasa Jiwa Bangsa. Istilah hari ini, bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Kilasan. Kilasan atau dalam bahasa Inggeris, fleet, dieja dalam satu patah perkataan iaitu kilasan, bermaksud ciri baru dalam Twitter yang membolehkan pengguna membuat tweet sementara dalam bentuk gambar, video atau tulisan di garis masa Twitter. Kilasan yang dikongsikan oleh pengguna Twitter boleh dilihat dalam tempoh 24 jam saja dan kemudiannya akan hilang. Pantun hari ini. Pergi ke pekan membeli terong. Hendak dimasak kuahnya lemak. Puas sudah menggila burung. Bila masa menjadi jinak. Pergi ke pekan tak sampai sehari. Singa mencincang nangka muda. Biar saya tak makan sehari. Asal bertentang sesama muda. Pantun kasih sayang yang dipetik dari buku Kurik Kundi Merah Saga terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Bahasa Jiwa Bangsa.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.
2: Zone Inspirasi, Pahang FM bersama DJ Reef.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat malam diucapkan kepada anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami Pahang FM Satu Pilihan. Masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Alhamdulillah kita dah pun masuk jam yang terakhir Zone Inspirasi edisi hari ini ya. Dan masih lagi bersama-sama dengan saya Reef. Jadi untuk jam yang terakhir ini, banyak lagi lagu-lagu haluan telinga, banyak lagi info yang akan terus saya kongsi dan juga salur kepada anda yang setia bersama-sama dengan kami. Tak kira lah apa jua perkara yang sedang anda lakukan sekarang ini, sedang bekerja, sedang memandu ataupun di rumah, dan ada perkara yang anda sedang buat sambil dengar Pang FM yang membuatkan anda belum tidur lagi. Terima kasih banyak semuanya. Jadi terus setia bersama dengan kami Pang FM Satu Pilihan.

0: FM bersama DJ Reen.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan kami Pahang FM. Satu pilihan bersama-sama dengan saya Reef di waktu ini. Baiklah, saya nak kongsi dengan anda untuk tips bagi meningkatkan semangat kerja. Ha, kadang-kadang bila kita bekerja, kita rasa lemah ataupun tidak berapa nak bersemangat, kan? Jadi ini mungkin tips yang boleh membantu untuk anda meningkatkan semangat kerja. Jadi yang pertama, tetapkan matlamat yang jelas, sasarkan matlamat jangka pendek dan panjang, dan apabila matlamatnya jelas, motivasi untuk mencapainya akan lebih tinggi, insyaAllah. Jadi seterusnya, yang kedua, urus masa dengan bijak. Jadi gunakan senarai tugasan atau teknik seperti Pomodoro untuk pengurus masa. Produktiviti boleh meningkatkan semangat kerja. Seterusnya, yang ketiga, ciptakan persekitaran kerja yang selesa. Pastikan ruang kerja anda kemas dan teratur. Persekitaran yang selesa membantu meningkatkan fokus dan mood kerja. Yang keempat, berikan ganjaran kepada diri sendiri. Selepas berjaya menyelesaikan tugas besar, beri ganjaran seperti makanan kegemaran, masa rehat tambahan ataupun hiburan ringan. Yang kelima, jaga kesihatan fizikal dan mental. Pastikan tidur yang cukup, makan secara sihat dan lakukan senaman. Badan yang sihat membantu meningkatkan tenaga dan motivasi. Yang keenam, cari inspirasi dan sokongan. Baca buku motivasi ataupun dengar podcast inspirasi atau berinteraksi dengan rakan sekerja yang positif. Yang ketujuh, pecahkan tugasan besar kepada bahagian kecil. Jangan biarkan tugasan besar menakutkan anda. Lakukan langkah demi langkah. Dan yang kelapan, fokus kepada perkara positif. Abaikan perkara remeh yang boleh mengganggu fikiran dan fokus pada pencapaian dan perkara yang anda syukuri. Yang kesembilan, ambil masa berehat. Jangan lupa untuk berehat seketika semasa bekerja. Rehat dapat menyegarkan minda. Yang kesepuluh, ingat tujuan anda bekerja. Sentiasa ingat sebab anda bekerja, sama ada untuk keluarga, masa depan atau impian peribadi. Jadi semoga tips ini dapat membantu anda kekal bermotivasi di tempat kerja, insyaAllah. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Alhamdulillah, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami Pahang FM di waktu ini, ditemani saya Reef yang berada di Konti. Dan saya nak berkongsi dengan anda berkenaan dengan waktu tidur ya. Waktu tidur yang berkualiti penting untuk memastikan anda segar dan cergas pada keesokan hari. Sebab itu penting untuk pastikan ruang tidur anda nyaman, wangi, bersih dan selesa sebelum tidur. Baik, jadi untuk tips bagi kualiti tidur, tidur pada waktu yang sama setiap hari, hanya gunakan katil untuk tidur sahaja, dan elakkan tidur siang terlalu lama. Aktif pada waktu siang hari, elakkan terbau asap rokok, minum kopi dan alkohol sebelum tidur. Suhu bilik yang sejuk dan nyaman, cadar dan sarung bantal yang bersih, gelapkan bilik tidur, tutup lampu, kemudian elak makan banyak sebelum tidur. Ini antara tips untuk kualiti tidur yang baik. Baik, jadi teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami Pahang FM, satu pilihan.

0: FM bersama DJ Reef.
1: Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama dengan kami di Pahang FM. Dan nampaknya saya Reef dah sampai ke penghujung untuk bersama-sama dengan anda dalam Zon Inspirasi bagi edisi hari ini. Macam biasa, nanti ada bacaan doa juga penutup siaran. Dan selepas jam 12.30 malam, anda akan dibawa ke siaran Nasional FM. InsyaAllah kita akan bersua lagi lah di lain waktu. Jadi apa-apa pun, terima kasih sekali lagi untuk anda yang semuanya menjadikan Pahang FM teman anda. Jangan lupa ajak ramai lagi orang-orang kita untuk dengar Pahang FM. Hingga jumpa lagi. Assalamualaikum.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Hidup lagi Maha Berdiri dengan sendirinya, Maha Pengampun segala dosa, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Kami bertaubat kepada-Mu, ya Allah, dari segala perbuatan maksiat, dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan, sama ada dengan sengaja ataupun tidak, yang zahir maupun yang batin, pada perkataan maupun perbuatan, dalam setiap pergerakan dan diam kami, yang terlintas di benak hati kami ataupun yang wujud di dalam hembusan nafas kami, semuanya untuk selama-lamanya, ya Allah. Tidak kira sama ada dosa-dosa yang kami ketahui atau tidak kami ketahui, sebanyak mana yang diketahui oleh ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami masih lagi berdosa, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosa kedua ibu bapa kami, sama ada mereka masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah. Ampunkanlah dosa isteri dan anak-anak, ahli keluarga kami, guru-guru kami, orang-orang yang mempunyai hak ke atas kami, mereka yang menadah tangan dan mengaminkan doa kami saat ini, ya Allah. Perkenankanlah, ya Allah. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah awan kelalaian yang menebal di dalam hati kami. Sinarilah hati kami dengan matahari ketakwaan, dan hadirkanlah kilat kerinduan di hati kami terhadap-Mu, ya Allah, dan juga terhadap kekasih-Mu Nabi tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pindahkanlah kami dari kehinaan mengerjakan maksiat kepada kemuliaan mengerjakan taat. Ya Allah, muliakanlah kami dengan mentaati-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan melakukan maksiat kepada-Mu. Ya Allah, matikanlah kami atas agama Islam dan dengan iman yang sempurna. Ya Allah, janganlah Engkau buka keaiban kami pada hari kiamat, melainkan Engkau tutupi dengan selendang keampunan-Mu, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus bersama-sama Rasulullah. Ya Allah, rahmatilah kami apabila nama kami telah dilupakan. Tanah kubur kami telah menjadi mendap. Sebutan nama kami telah terlipat. Jasad kami telah hancur. Orang yang mengingati kami tidak lagi mengingati kami. Orang yang menyayangi kami tidak lagi menyayangi kami. Orang yang menziarahi kubur kami tidak datang lagi menziarahi kami. Ya Allah, jadikanlah lubang kubur ibu bapa kami menjadi taman daripada taman-taman syurga. Dan lindungilah lubang kubur ibu bapa kami yang tersayang, ya Allah, daripada menjadi lubang daripada lubang-lubang neraka. Sesungguhnya di dalamnya ada nikmat dan azab, ada mungkar dan nakir. Kami tidak mengetahui, ya Allah, bagaimana nasib mereka dan bagaimana nasib kami suatu hari kelak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di padang mahsyar kelak. Ibu bapa kami, isteri dan anak-anak serta zuriat kami dihimpun kumpul bersama-sama Rasulullah, dapat melihat keindahan dan kemuliaan wajah Rasulullah. Rasulullah memandang wajah kami. Rasulullah memandang wajah ibu bapa kami. Rasulullah memandang wajah isteri, anak-anak serta zuriat kami, agar kami tidak tergolong di dalam golongan hamba yang celaka kerana terhalang daripada melihat wajah Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang, rahmat dan keampunan-Mu, ya Allah. Jadikanlah segala perlakuan hidup kami sepanjang hari ini Engkau ampuni, Engkau rahmati. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Malaysia.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam istimewa buat semua pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Saya Hanim, hari ini edisi Khamis 21 Mei 2026 akan menemani anda. Tugasan saya bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Susunan lagu-lagu awal jam ini tentunya susunan lagu-lagu rock untuk menghangatkan hiburan tengah malam anda. Ada yang baru mulakan shift seperti saya, selamat bekerja. Yang masih dalam pemanduan, abang-abang lori di luar sana, semoga dilindungi perjalanannya. Segarkan mata, kita mula dengan lagu pertama kedua malam ini, Obsessed.

dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di

0: menemani anda tengah malam ini. Hanim di sini. Apa khabar pendengar setia Nasional FM? Semoga semuanya diberi kesihatan yang baik walau di mana jua anda berada. Tiada apa yang paling berharga selain kesihatan diri. Bila kita sihat, semua kerja boleh dilunaskan dengan baik, betul kan? Apa yang anda lakukan sekarang ni? Ada ke yang tengah mencari rezeki siang dan malam demi menampung kehidupan keluarga tersayang? Tahniah anda, memang insan yang hebat yang berjuang demi insan tersayang. Dalam kesibukan kita dengan tugasan kehidupan harian, jangan lupa sayangi diri, jaga kesihatan. Yang baik itu usaha, usaha sedaya upaya pasti ada pulangannya. Mari sihatkan minda dalam segmen ini, geng Borohantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Hey,

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum pendengar setia Nasional FM, geng burung hantu. Hanim di sini akan menemani tengah malam anda dengan hiburan susunan lagu-lagu menarik. Jam ini jam gegar rock segar untuk anda. Anda boleh dengarkan kami Nasional FM, sentiasa di hati, di frekuensi Nasional FM. Menarik untuk tengah malam ini, Nasional FM boleh didengari di semua frekuensi radio stesen negeri RTM. RTM sentiasa membawa sinar keceriaan dalam kehidupan anda. Anda juga dengarkan kami secara streaming dengan melayari portal RTM Klik Betul-Betul Percuma yang berada di Semenanjung Sabah dan Sarawak, dari Brunei, Singapura, Thailand. Sawadikah. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai radio hiburan menemani anda walau di mana juga anda berada. Sentiasa bersama kami, geng burung hantu.

kenyalan, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Meninggalkan jam pertama ini, geng burung hantu, Hani masih di sini setia menemani anda untuk jam-jam yang berikutnya. Waktu malam berakhir, muncullah pagi. Pagi yang sunyi, sunyi dengan deretan kenderaan, aman pemanduan di waktu-waktu begini kan. Tapi dalam kesunyian perjalanan ini, jangan tekan pedal minyak tu banyak-banyak sangat, laju sangat. Pastikan patuh had laju, okey? Jaga jarak, selamat pemanduan. Itu yang paling penting. Sentiasa dalam mood bersedia dalam pemanduan kita supaya kita sempat break jika ada halangan di hadapan. Ada sesetengah tempat, mungkin hujan, mungkin cuaca baik, alhamdulillah kan. Hati-hati memandu, pecahkan kesunyian malam ini dengan geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera kepada pendengar setia Nasional FM, Geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ bertugas untuk pagi ini. Tugasan saya akan berakhir jam 6 pagi dengan susunan lagu pagi ini menemani anda, menemani tugasan anda. Semoga tugasan dan tanggungjawab kita lakukan ketika ini memberi keberkatan dalam kehidupan harian. Usaha tangga kejayaan. Setiap usaha pasti dijanjikan pulangan. Jangan mudah berputus asa kerana ia hanya bisikan yang mematahkan keyakinan. Kita perlu kuat berdiri untuk diri sendiri. Abaikan tanggapan negatif, bangun dengan semangat. Kerana kita yang mencorak kehidupan kita sendiri. Saya percaya di luar sana pendengar setia, semua hebat-hebat belaka bijak mengurus diri mewarnai hari. Teruskan pagi, Geng Burung Hantu Nasional FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anda semacam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.

Assalamualaikum. Salam sejahtera Hanim di sini menemani anda, geng burung hantu. Terima kasih kerana setia mendengarkan Nasional FM. Yang join TikTok kita, terima kasih. Kita ada ramai pendengar-pendengar dekat dalam TikTok live kita. Antaranya ada Haliza Baha, Aizan Zek, Wakus Azman, SF7, Lavender Girl, Sayur Pita pun ada, Yop Zali, Zabeda, Cik Gayah, Jambek dari dari Sumatera, Indonesia. Ada juga dari Singapura, Matahari Laut. Mozek pun ada. Hai, terima kasih kerana sentiasa memilih Nasional FM sebagai peneman pagi anda yang sunyi ini, kan. Ada juga yang dekat dalam live TikTok kita tanya, mana abang manis, mana kakak manis. Ya, kakak manis Aidan Jia kita ada, cuma dia tak ke udara, kurang sihat. Kita doakan semoga kakak manis kita Aida Jia diberikan kesihatan yang baik, boleh bersiaran, mengubat rindu anda. Okey, yang tanya abang manis pula, ada waktunya abang manis kena bercuti ya, untuk dia kekal sihat, kan. Apapun yang macam saya katakan, kesihatan itu yang paling utama. Terus setia dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Ketahui tips keselamatan elektrik di musim banjir. Sebelum menghadapi banjir, tutup suis kelengkapan elektrik dan diikuti suis utama. Pindahkan kelengkapan elektrik ke tempat yang tinggi. Semasa menghadapi banjir, jangan petik suis, sentuh kelengkapan atau kabel elektrik dengan tangan basah. Jangan pegang struktur, tiang atau pagar besi. Jangan hampiri, berenang atau meredah air banjir berdekatan pepasangan elektrik. Jangan alih, baiki, uji talian atas elektrik yang putus atau jatuh ke tanah. Selepas banjir, tutup suis utama sebelum kerja-kerja pembersihan dilakukan. Pastikan kelengkapan elektrik kering sebelum digunakan. Dan lantik kontraktor elektrik berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga.

Kembali menemani anda Hanim di sini yang masih lagi segar di waktu pagi yang sunyi ini kan, menghiburkan anda walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang dalam perjalanan, abang-abang lori kita kalau mengantuk tu singgah di R&R berdekatan kan, rasa ambilkan rasa-rasa yang mengantuk itu, kita perkena kopi dulu ke kan, buat renggangan, aktiviti renggang sikit, senaman, supaya kita kekal segar. Ada juga rakan-rakan kita yang shift malam kan, petugas-petugas di barisan hadapan, ada juga yang bekerja dalam bidang pembuatan. Walau apa pun yang kita lakukan, itu adalah usaha kita, usaha kita untuk menampung hidup yang keras waktu ini kan. Tapi kalau selagi kita berusaha, lagi berkat rezekinya kan. Jadi setiap segala kesukaran akan ada kemudahannya. Jangan kita rasa kita berada di bawah, kerana hidup ini ibarat roda kan. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Tapi kita kena pandai mencari kebahagiaan, ketenangan dan keberkatan hidup. Inilah saya di sini untuk menemani anda, menghiburkan anda, supaya kita akan sentiasa kekal positif. Dengar lagu kita akan rasa senang, kita dengar lagu kita akan rasa hilang masalah kan. Dengar lagu kita tak sedar pun waktu kerja kita dah nak habis kan. Jadi teruskan setia dengan Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Hani masih lagi di sini dari Konti Nasional FM Angkasa Puri. Ha, secara langsung menghiburkan anda, menemani anda di kala pagi ini kan. Kalau ikut waktu-waktu yang macam ni, kebanyakan abang-abang lori kita dalam perjalanan berhantaran. Okey, selamat, semoga segala perjalanannya dipermudahkan dan selamat perjalanannya. Kalau mengantuk tu boleh juga belanjalah horn tenonet tu kalau ada kan. Bukan segar kepada diri sendiri je, segar kepada pengguna jalan raya yang lain. Kalau ada juga kan pengguna-pengguna jalan raya waktu-waktu pagi ni kan, yang dah mulakan perjalanan untuk ke serata negeri, ada tujuannya untuk mengambil anak kan. Bila sebut pasal anak ni kan, kadang-kadang saya pun tersedih lah kan bila anak kita jauh, jauh di asrama kan. Besok hari yang untuk kita berjumpa dengan anak kita kan. Ada ibu yang, ibu bapa yang dah mulakan perjalanan hari ni, sebab esok nak bawa pulang dah anak, cuti sekolah kan. Waktu tu lah, hari pertama, hari kedua, anak pulang tu, biasalah dia akan tidur kan. Kita pun tak apalah tidur, kita bagi can tidur, tak cukup tidur. Hari ketiga, keempat, ibu dah menjadi zinga. Jadi walaupun kita marah, itu tandanya kita sayang, betul tak? Sebab kita ni sebenarnya, kalau kita sayang maksudnya kita rasa keberadaan orang yang kita sayang tu kan. Jadi kalau isteri kita bising tu, anggap sahaja hiburan. Bukan sahaja isteri dapat menghiburkan anda, saya juga di sini boleh menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang menarik. Geng Buruhan tu sentiasa di hati.

0: Biasa di Hati.
1: Kembali lagi bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan jam sudah menunjukkan pukul 2.47 minit pagi. Ha, kalau ikut kat dalam live TikTok kita, ha, abang-abang peronda dari WCE hadir. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Begitu juga dengan abang-abang lori kita. Katanya kalau tiada Nasional FM, tak berteman waktu perjalanannya kan, waktu-waktu malam macam ni, dengarkan Nasional FM sebab kami bersiaran secara langsung. Okey, kalau ikutkan tadi Plus Malaysia dah mengatakan kan peningkatan kenderaan mungkin dijangkakan akan berlaku pada waktu puncak. Waktu puncaknya adalah pada 22 hari bulan, 23, 26, 28, 29, 30 dan 31 Mei. Ha, itu waktu untuk orang pulang ke kampung halaman. Waktu pulang ke ibu kota, waktu dijangkakan waktu puncaknya adalah 4, 5, 6 dan 7 Jun. Okey, pertambahan di LPT2 juga dijangka meningkat 50,000 kenderaan sehari. Jadi kepada yang merancang untuk memulakan perjalanan untuk pulang ke kampung menyambut Aidiladha, saya rasa baik kita mulakan apa tu kita kata, merancang perjalanan kita supaya perjalanan kita teratur, selamat. Kepada yang guna kereta elektronik tu, elektronik vehicle tu kan, EV tu, lagilah kan, jadi kena rancang perjalanan supaya perjalanan kita lancar. Okay, terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami

Assalamualaikum, saya Hani menemani anda sehingga jam 6 pagi ini, okey. Kalau ikutkan tadi kita dengar lagu Rindu Padanya Camelia, kan? Teringat kita waktu-waktu kita mula bercinta dulu, macam mana kita nak mengorat pasangan kita, kan? Ada dari pandangan mata, dari mata turun ke hati. Lepas tu ada juga cara menghantar surat, berkepuk-kepuk, bedak dekat dalam surat tu, kan? Itu adalah cara percintaan legend, orang kata, kan. Sekarang ni pakai WhatsApp, pakai telefon. Zaman dulu tak, kalau nak pakai telefon tu beratur dekat public phone kita, kan, ada cara untuk bagi shilling tu lambat berjalan, macam-macam, kan. Umur-umur yang sama dengan saya ni lah yang merasakan nostalgia percintaan, kan. Rasa rindu padanya, kan. Kalau waktu belajar dulu, bercinta waktu zaman belajar tu, kalau dia tak telefon, kita pun tak mulalah baca buku, kan. Kalau waktu-waktu bekerja pula, lain pula cara percintaan dia, sebab dah lama, kan. Jadi kalau yang bercinta berakhir dengan perkahwinan itu, alhamdulillah. Tapi ada juga percintaan yang terkandas di tengah jalan. Tapi yang terkandas di tengah jalan itu, sebenarnya jodoh itu rezeki daripada Tuhan, kan. Walau apa pun, kita kena reda, kan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati geng buruh hantu. Seterusnya lagu Bersama Akhirnya dari Siaran Zin.

kebugaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Kembali lagi menemani anda, saya Hanim DJ bagi anda hari ini dalam segmen nasional 12.6 Geng Burung Hantu. Waktu begini suka saya kongsi berita kepada peminat-peminat The Gunners Arsenal. Arsenal julang lagi trofi English Premier League selepas 22 tahun. Bersorak gembira, akhirnya Arsenal menamatkan penantian 22 tahun selepas Manchester City sekadar seri 1-1 dalam perlawanan menentang Bournemouth. Arsenal sebelum ini menghampiri gelora menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Burnley yang sudah tersingkir untuk membuka peluang 5 mata di hadapan City. The Gunners yang menguasai sebahagian besar musim ini bangkit cemerlang selepas tewas kepada City bulan lalu dengan memenangi 4 aksi Liga berturut-turut tanpa dibolosi. Seterusnya, saya kongsikan juga perkembangan berita sukan dalam negara. Cabaran Malaysia dalam acara perseorangan lelaki di Kejohanan Malaysia Master 2026 terhenti apabila Justin Ho dan Leong Jun Hao terkandas awal pusingan pertama di Unify Arena Bukit Jalil. Justin yang menghuni ranking ke-45 dunia tewas kepada pemain Indonesia Anthony Sinisuka Ginting 16-21, 14-21 dalam aksi straight set. Pemain berusia 22 tahun itu mengakui pengalaman dimiliki lawannya menjadi faktor utama kekalahan tersebut. Jun Hao menyifatkan beberapa mata kritikal yang gagal dimanfaatkan menjadi punca utama kekalahannya meskipun memberi tetangan sengit sepanjang perlawanan. Sebagai rekod, kali terakhir Malaysia muncul juara perseorangan lelaki di Malaysia Master adalah menerusi Datuk Seri Lee Chong Wei pada tahun 2016. Sekaligus menyaksikan kemarau kejuaraan acara itu kini berlanjutan selama sedekad. Untuk lebih berita, anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Tiada yang lebih sahih daripada portal berita RTM yang benar-benar sahih hanya di RTM. Teruskan bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Toma bertemankan Hanim di geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati. Pukul 3:35 minit pagi ini, okey, dikongsikan dan juga kita insya-Allah akan merayakan Hari Raya Aidiladha pada tahun ini pada 27 Mei, hari Rabu ini kan. Pejam celik dah nak sampai dah kita dengan Hari Raya Aidiladha. Untuk menjelang Hari Raya Aidiladha ni, sebagai umat Islam, kita juga disunatkan untuk puasa sunat Zulhijjah antara 18 hingga ke 24 Mei. Puasa sunat Tawiyah pada Isnin ini 25 Mei juga 26 Mei untuk puasa sunat Arafah. Kepada yang menunaikan ibadah haji, selamat menunaikan ibadah haji, semoga mendapat haji yang mabrur. Kepada yang menunaikan ibadah korban, alhamdulillah kerana rezekinya pada tahun ini kan. Jadi walau di mana juga keadaan kita, di mana juga kita menyambut Hari Raya Aidiladha, semoga segalanya berjalan lancar, semoga kita sihat. Yang penting kita sihat walau di mana juga kita berada. Teruskan bersama geng burung hantu nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okay? Masa berlalu begitu pantas. Sekarang dah pukul 3.47 minit pagi. Kepada yang masih memandu, abang-abang lori kita dalam perjalanan yang jarak jauh itu kan, kalau mengantuk, berhenti di R&R berdekatan kan. Dekat R&R tu ada macam-macam. Kadang-kadang kita jumpa dengan geng klik-klik kita kan, boleh bersembang, boleh berkongsi cerita, seronok merapatkan ukhuwah kita kan. Abang-abang lori kita juga bolehlah juga kena secawan kopi. Kalau kita cerita pasal kopi, mesti kita akan rasa segar. Cumanya hanya nak ingatkan kan, kepada abang-abang lori kita yang mengasap itu, kalau boleh kan, kurang-kurangkanlah untuk kesihatan kita juga kan. Jadi teruskan dengar Nasional FM sentiasa di hati, kerana Hanim akan terus menghiburkan anda sehingga jam 6 pagi ini kan. Anda juga boleh masuk ke dalam live TikTok kita sama-sama dengan kita punya pendengar yang dah bangun pagi, ada yang dah mula masak untuk jualan untuk esok pagi. Semoga dipermudahkan segalanya bagi kita bersama. Teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati, geng buruh hantu.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi kepada semua pendengar setia geng Burung Hantu. Saya Hanim, DJ hari ini bertugas hingga pukul 6 pagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada pendengar kita dari luar negara, daripada Singapura, daripada Brunei, ada daripada Thailand, juga ada daripada Indonesia, juga ada Samudra, Sumatera. Jadi kita doakan supaya apa yang kita ada hari ini, ukhuwah kita hari ini, dimurnikan lagi dengan hiburan kita pada waktu pagi ini kan. Waktu sunyi macam ni, Hanim nak tanyalah kan, ada tak kita kadang-kadang rasa terfikir akan kerinduan kepada seseorang kan, mungkin kepada ibu bapa kita, terkenang waktu kecil-kecil kita dulu kan. Kalau ada ibu ayah lagi, alhamdulillah. Kalau dah tiada tu, mesti kerinduan kita tak kesampaian. Jangan bersedih, ingatan kita, kerinduan kita, cerminan kasih sayang kepada orang tua kita. Ada juga yang rindukan anak, jauh merantau anaknya, ada yang merantau demi tugasan, ada yang merantau demi mencari ilmu, belajar di negeri orang, ada keluar negara, rindunya kita waktu kecil-kecil mereka. Doa kita pun tak putus-putus, doakan kejayaan dan keselamatan anak-anak kita walau di mana juga dia berada kan. Kerinduan itu satu bentuk anugerah yang membuktikan ikatan kasih sayang. Pada anda di luar sana, ubati kerinduan, dengar lagu-lagu dari Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

Kembali lagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Hanim di sini menemani anda. Okey, tadi kita cerita pasal rindu. Kerinduan adalah satu bentuk anugerah bukti kasih sayang. Rindu mengajar kita erti, menghargai, memupuk rasa cinta. Cinta kepada sesama manusia, juga cinta kepada Yang Esa, mendekatkan diri kepadanya dalam kesabaran serta doa. Bayangkan jika tiada perasaan rindu, kita akan dilupakan dan melupakan. Kerana rindu, mekarnya perasaan kasih sayang. Kerana rindu, sahabat terus diingati, sama ada masih ada mahupun sudah tiada. Kerana rindu, kenangan itu masih hidup. Subhanallah, hebatnya perasaan rindu, anugerah Allah kan. Dan pastinya seorang hamba rindu untuk bertemu dengan Rabnya. Moga kerinduan ini mendekatkan kita dengan kebaikan dalam kehidupan harian, mencorak iman dalam diri. Dengarkan lagu seterusnya, geng murahan tu, Nasional FM, penghujung rindu.

Geng burung hantu. Okey, waktu-waktu macam ni kan pukul 4:35 minit pagi tengah buat apa tu? Ha, ada kalau kat dalam TikTok kita yang ada yang dah bangun untuk buat kuih, ada yang masak nasi lemak waktu-waktu pukul 4 lebih ni kan. Ada yang bangun dan tahajud. Ha, kalau ikut dekat Brunei dan Sabah dan Sarawak, ha, waktu untuk subuh dia dah menghampiri waktu subuh. Kalau di Kota Kinabalu, Sabah, waktu subuhnya pukul 4:47. Kalau di Brunei tadi dikongsikan pukul 4:43 kan. Waktu-waktu macam ni dah bersedia dah semua untuk kita memulakan hari pagi kita, kan. Hari Khamis adalah hari yang kita, kalau kita umat Islam, hari sunat untuk kita berpuasa kan. Kalau yang berpuasa tu, selamat bersahur. Semoga ibadah kita yang kita lakukan hari ini memberi pulangan kenikmatan pada hari akan datang. Kalau ikutkan, ada juga pendengar-pendengar kita yang baru nak mulakan perjalanan kan, yang memandu, terus fokus kepada pemanduan, pastikan keselamatan di jalan raya. Masing-masing kita menjaga keselamatan antara satu sama lain, kerana jalan raya adalah kegunaan kita bersama. Khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan saja kopi, tapi boleh dengarkan lagu-lagu mengimbau kenangan, membuat memori lama mekar kembali, rasa segar kita pagi ini kan. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah bersiap nak pergi kerja ke, jom terus bersama geng burung hantu Nasional FM, sentiasa di hati, dengarkan Selamat Pagi Sayang.

0: 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Kalau ikutkan abang-abang lori kita, ada yang dah sampai border check-in dah kan, untuk masuk ke Singapura. Ada juga yang untuk keluar ke Thailand kan. Segala perjalanan kita alhamdulillah lancar kan untuk pagi ini. Hani masih lagi menemani anda walau di mana juga anda berada. Ada juga yang memulakan perjalanan untuk ambil anak. Tak sabar rasanya, rindu kita pada anak kita kan, yang belajar jauh, dah nak cuti sekolah dah kan. Rasa macam meriah kembali rumah kita tu kan, waktu-waktu pagi dengan anak kita. Ibu-ibu, walaupun dalam kerinduan ada kesedihan kan, tapi biasalah, kita bila kita depan anak kita, dekat dengan anak kita, kadang-kadang kita akan rasa marah bila dia tak melakukan sesuatu. Bila jauh tu kita rasa rindu. Rindu tu macam saya katalah anugerah kan. Jadi kepada semua yang merindui anak, semoga selamat berjumpa dengan anak kan. Alhamdulillah anak kita balik dah ni. Macam-macam masakan kita nak masak. Jadi anak kita pun boleh tolong kita yang berniaga kan. Yang berniaga bolehlah tolong kita untuk packing-packing kan. Macam-macam kerja anak kita dapat bantu kita kan. Jadi kepada yang sedang memandu juga, saya ingatkan, walau di mana juga anda berada, pastikan jarak keselamatan dijaga dengan baik. Fokus kepada pemanduan. Kalau mengantuk boleh buka tingkap, ambil udara segar sikit. Kalau boleh menyanyi sekuatnya, dengan lagu-lagu yang kami mainkan dari tadi sampailah ke pukul 6 pagi ni nanti. Okey, kita dah nak menghampiri pukul 5 pagi ini. Teruskan bersama Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak sebutnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam adik-beradik kepada Nabi Ishaq alaihi salatu wasallam. Dua ibu satu bapa. Ibu dan adik-beradik, adik-beradik satu bapa, dua ibulah. Ha, gitu dia. Kita fahamlah tu. Cuma hebatnya Allah letak Nabi Ismail ni di Mekah, dan keturunan Ismail turun-turun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat. Kita boleh baca sanak-sanak periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa macam oh hebat, keluarga yang hebat. Ana. Begitu juga kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nabi Yakub turun kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf selesai. Padahal daripada itulah Bani Israel, golongan Bani Israel. DNA Bani Israel ini dia ada kedegilan sikit. Yang Allah buatlah. Itu tidak nak ceritalah yang tu. Nak ceritanya ialah pengorbanan Ismail ni. Biasa kita dengar pengorbanan Nabi Ibrahim AS. Dan Nabi Ibrahim AS bila dia bermimpi untuk menyembelih anaknya, maka dia membuktikan mimpi dia itu yang diperintahkan oleh Allah SWT itu dengan menyembelih anak dia. Yang syoknya Nabi Ismail ni, dia sebut wazkur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'd, surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala sebut, dan sebutlah dalam kitab tentang Ismail, sesungguhnya dia adalah benar dalam janji. Mana benar, hebat Nabi Ismail alaihi salatu wasalam. Patu ayah nak sembelih, ayah buatlah, tapi janganlah sembelih saya dekat mak saya. Sembelihlah saya nu, kalau tuan-tuan biasa pergi umrah kan, dia dekat dengan apa dia panggil, Jarona. Kita nak pergi ke Jarona tu, Hudaybiyah. Allah masalli ala Muhammad, lupa pula dia. Tak, kita daripada Arafah pergi ke Mina. Kalau naik bas selalu bas akan berhenti. Dia akan tunjuk, Nuh. Mutawih akan tunjuk, Nuh. Tepat Nabi Ismail disebelah oleh Nabi Ibrahim. Di atas bukit sebelah kiri. Dia ada tanda dalam di situ. Semua bas dibawa oleh Mutawih akan beritahu, itulah tempat Nabi Ismail disebelah oleh ayahnya. Tetapi sebenarnya pisau terletak sudah tukar menjadi kibas. Sudah bertukar menjadi kibas. Anak selepas, kau jaga sebelah kibas. Kibas tu datang daripada pengorbanan Habil. Qabil kan dia tipu. Masa Allah Subhanahu Wa Taala nak minta pengorbanan, ada dua-dua nak tunjuk pembuktian mereka ini ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Habil bagi kambing, Qabil bagi gandum, di atas yang baik, di bawahnya jerami. Dia tipu Allah. Manusia lagu tu lah. Kalau kita tidak buat ibadat kepada Tuhan, kita tak buat ibadat, bermakna kita tu tipu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi amanah kita solat, perintah kita solat, sembahyang, jadi orang mukmin yang baik. Kita ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah kata korban, kita korban. Korban. Alasan macam-macam kita bagi. Alasan. Mahal lah, 800 lah. Tapi kita ni kan, kasut 800 pun kita boleh beli tuan-tuan. 800 tak ada nilai. Sekarang ni pakai highlight ni, 500 penuh bah. Tapi biarlah, itu saja Ustaz nak sentuh-sentuh je. Cuma Ustaz nak sebut bahawa pengorbanan, bila Allah minta kita korban, kita kena buat korban. Nah, fasalli li rabbika wanhar. Inna atainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar. Allah kurniakan kausar kepada kita. Telaga kausar, nikmat yang banyak. Kausar lah. Kepada siapa? Fasalli li rabbika. Orang yang sembahyang kerana Tuhan engkau. Wanhar adalah korban. 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka kita kena cari pengorbanan, kita kena buat. Nah, kita kena buat. Kalau Nabi-Nabi dulu buat, sahabat-sahabat dulu buat berkorban, ada yang mereka berkorban jiwa dan raga kerana perjuangan agama Allah Subhanahu Taala. Kita tidak minta, Allah tidak minta lagi jiwa kita. Allah minta harta kita untuk kita berkorban. Korbanlah. Tuan-tuan katalah tak temulah dengan harga yang 800 rasa berat. Cari yang harga murah-murah. Nanti kita iklan nanti. Jadi bermakna tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena buat. Sebab Allah kata la yanallahu luhum wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tak pandang darah daging tak sampai kepada Tuhan. Yang sampai kepada Allah ialah takwa. Bermakna orang yang membuat perintah Allah kerana takwa, itu yang Allah sampai. Itu yang Allah terima. Allah terima takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang takwa, dia melaksanakan perintah Allah kerana Allah dan meninggalkan larangan Allah kerana Allah. Bukannya tak buat maksiat. Kenapa tak buat maksiat? Ya boleh buat, malu ke orang. Bukan. Tak, kenapa semaya tu? Dah orang pakat semaya belakang saya semaya. Malu kat orang kalau tak semaya. Kan? Orang takwa dia menurut perintah Allah kerana Allah. Sebab tu bila Allah kata takwa, Allah kata korban, kita kena korban. Kita kena ejah juga untuk kita berkorban. Allah tak kalau Allah kata hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Allah minta dua kita korban. Kita berjihad pertama, kita berjihad dengan dengan harta jiwa kita. Yang kedua dengan harta. Dengan harta kita, dengan diri kita. Minta dengan harta ya baru. Belum lagi Allah minta, mari jihad dulu bagi diri kamu untuk agama Allah Subhanahu wa taala macam sahabat-sahabat Nabi dulu. Sebab tu dia jadikan cerita Nabi Ibrahim dan cerita Nabi Ismail adalah panduan bagi kita duduk atas dunia. Bagaimana kita nak turut mereka, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ni, ada bagaimana mereka buat mula-mula sampai kita berkorban sekarang. Sebab tu kalau orang pergi haji, mesti haji, orang tak berhaji minta dulu. Oh mari, siapa nak buat korban, bagi duit dulu. Sampai sana lepas pada haji, lepas pada tahallul yang pertama, baru pergi pakai lagi. Oh dah korban dah, dah korban dah. Kita bukan siapa tak tu. Kita hanya Allah minta. Kita duk lah ni duk makan rezeki Tuhan setiap saat, setiap minit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Bila Allah minta kita korban, Allah beralasan. Bagaimanalah Nabi Ibrahim diminta oleh Allah Subhanahu wa taala sembelih anak kamu. Nah, sembelih anak. Kita jangan buat. Ini cerita Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Bagaimana mereka sanggup melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Allah bagi kepada mereka kehebatan sampai kita sekarang berkorban. Kita sekarang sebab itulah kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah berkorban. Ini untuk umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lah. Dah. Kalau Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak, kita sanggup mengkorban kita bukan kerana daging lembu tu, tapi duit yang ada pada kita. Sebab harta kita ini adalah harta yang paling kita sayang. Lain apa kata Allah? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikira kebajikan yang sebenarnya sehingga kita berikan benda yang paling kita sayang. Benda yang paling kita sayang sekarang, duit. Al-mal wal-banun, zinatul hayatid dunia. Harta dan anak pina adalah perhiasan dunia. Harta dan anak pina. Harta lah. Paling pindah harta. Sebab tu sanggup baluh dengan mak, baluh dengan adik-beradik, bertumbuk dengan orang, baluh dengan orang pasal nak ambil harta orang tak kira. Pasal harta tuan-tuan. Tak. Sebab tu Allah suruh bagi kepada Allah ini makna ketakwaan kita. Benda yang paling tinggi martabat dia di sisi Allah ialah takwa di sisi Allah. Sebab tu Allah sebut tidak ada amalan anak Adam pada hari raya korban lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah, yakni berkorban. Berkorban ini merujuk kesinambungan lah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jadi kita nak ikut cara tu tak boleh dah. Kita tak boleh nak korban benda lain, kita korban binatang. Bukan binatang itu yang sampai, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai. Walaupun bukan hadis ni langsung, para ulama menyebut doa yang berkaitan dengan kisah ini ada seperti mana yang disebutnya ketika doa Nabi, apa di doa Nabi ketika diuji.
1: Allahumma

kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

Terima kasih kerana setia menemani Hanim sampai ke penghujung segmen pagi ini. Untuk anda yang masih di jalan raya, masih bekerja, sedang berehat ataupun baru nak lelapkan mata, semoga segala urusan dipermudahkan dan hati kita sentiasa senang. Dimaklumkan juga, sebentar nanti masuk waktu solat subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada pukul 5.50 pagi. Selamat menunaikan solat subuh. Sebelum saya mengundur diri, saya ingin kongsikan, kadang-kadang ketenangan itu datang bila kita mulakan hari dengan hati yang bersih dan penuh syukur. Ingat, hidup ini mungkin tak selalu mudah, tapi setiap langkah kecil yang kita teruskan hari ini adalah bukti bahawa kita masih kuat untuk melangkah esok. Saya Hanim undur diri dulu. Terima kasih jadi teman setia saya pada pagi ini. Geng Burung Hantu, jaga diri, jaga kesihatan.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau

وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا الله يا Tuhan kami, sesungguhnya pada pagi ini kami bersamamu, demikian pula pada waktu petang, masa-masa hidup dan mati, hanya kepadamu kami bertawakal dan dibangkitkan. Kami berada pada pagi yang mulia ini, ya Allah, sedang kekuasaan tetap bagimu, ya Allah, dan segala puji bagimu, ya Allah, Tuhan sekalian alam. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, pembukaannya, pertolongannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini, kebaikan yang ada di dalamnya, kebaikan yang ada sebelumnya dan selepasnya. Kami berlindung denganmu daripada keburukan hari ini, keburukan yang terdapat di dalamnya, keburukan yang terdapat sebelumnya dan selepasnya. Ya Allah ya Tuhan kami, telah kami sahut seruanmu, telah kami tunaikan kefarduanmu, dan kami telah bersurai dari solat seperti mana yang engkau perintahkan. Maka kurniakanlah ya Allah rezeki kepada kami dari kurniaanmu. Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat yang kami terima pada pagi ini atau yang diterima oleh salah seorang daripada hamba-Mu, ya Allah, maka sumbernya adalah daripada-Mu semata-mata. Tiada sekutu bagi-Mu. Bagi-Mu segala pujian dan kepada-Mu kami bersyukur atas semuanya itu, ya Allah. Ya Allah, Maha Suci-Mu, ya Allah, dan segala pujian adalah untuk-Mu. Maha Suci-Mu, ya Allah, yang Maha Agung sebanyak bilangan makhluk-Mu dan keridaan-Mu, seberat timbangan arasy-Mu dan sebanyak tinta untuk menulis kalimah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu dengan rahsia zat-Mu dan zat yang mempunyai rahsia, yang Dia adalah Engkau dan Engkau adalah Dia. Kami berlindung dengan cahaya-Mu, ya Allah, cahaya arasy-Mu, ya Allah, dan segala nama-Mu, ya Allah, daripada kejahatan musuh kami dan musuh-Mu, ya Allah. Lindungilah ke atas kami dan keluarga kami dan segala pemberian-Mu dengan perlindungan-Mu, ya Allah, yang Maha menghalang, yang melindungi seluruh pelosok langit dan bumi. Allahumma ja'al sabahana sabaha salihin wa masa'ana masa'a salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

akan bersama dalam Zon Aktif sehingga jam 10 pagi. Mencintaimu adalah anugerah untukku. Aktifkan diri anda bersama hiburan terbaik dan info-info terkini.

0: di Pahang FM, satu pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
2: Alhamdulillah, kita bersua lagi di ruang udara Pahang FM bagi edisi hari Khamis hari ini. 21 Mei 2026 bersamaan 4 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Ya, seperti biasa Hezri dan juga Ucup temani anda sampailah ke pukul 10 pagi nanti.
2: Ya.
1: Jadi walaupun untuk anda semua sebagaimana muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kuantan, Pekan dan juga Muazzam Shah adalah pada pukul 5:44 pagi.
2: Baiklah saudara, seperti biasa selepas ini anda dapat ikuti ruangan bacaan suci Al-Quran. Dan diikuti pula pada pukul 6:30 pagi nanti kita ada ruangan tazkirah. Dan 6:45 pagi seperti biasa kita ada tajuk utama akhbar.
1: Baik, jadi terus kekal setia bersama kami
2: FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sekarang kita ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli. Beliau akan membaca dari surah Al-Ma'idah ayat 1 hingga ayat 11.
1: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

النطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim, demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah pun dibacakan oleh yang berbahagia Ustaz Fadil bin Ramli dari Surah Al-Ma'idah bermula ayat 1 hingga ayat 11.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita bayangkan sejenak saat kita diuji dengan kesusahan, hati kita terasa sempit, doa kita terasa jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mula tertanya-tanya, kenapa aku ini ya Allah? Namun hari ini kita ubah soalan itu daripada kenapa aku kepada apa yang Allah nak ajar aku. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam kehidupan ini kita sering melihat ujian sebagai hukuman. Sedangkan dalam hakikat tauhid, Allah tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Dengar betul-betul ayat ini, bukan sekadar kita diuji, tetapi kita dipilih. Kenapa? Sebab kita mampu. Dan bila kita faham Allah sebagai Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahim, kita sedar bahawa setiap ujian itu datang dengan kasih sayang. Kadang Allah sempitkan rezeki supaya kita kembali meminta. Kadang Allah datangkan kesedihan supaya kita belajar bergantung hanya kepada-Nya. Dan dalam saat yang paling gelap, sebenarnya itulah saat paling dekat antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Al-Insyirah ayat yang ke-6. Bukan selepas tetapi bersama-sama. Maknanya dalam ujian itu sendiri sudah ada jalan keluar. Dan sekarang ini cuba kita ubah cara kita melihat ujian. Setiap kali datang kesusahan, kita tarik nafas perlahan-lahan dan kita bisikkan dalam hati kita, aku sedang diproses oleh Allah dan bukan aku sedang dihukum oleh Allah. Dan kita ulang, kita rasakan bagaimana hati mula menjadi lebih tenang, lebih redha, lebih kuat. Dan itulah sebenarnya kekuatan tauhid. Bila kita yakin semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hidup ini bukan tentang lari daripada ujiannya, tetapi bagaimana kita berjalan bersama dengan Allah dalam ujian itu. Kerana di hujung setiap kesabaran ada rahmat, di hujung setiap air mata ada kasih sayang Allah yang menanti. Jadi bila diuji, jangan kita kata kenapa aku, tapi kita katakan, ya Allah, aku faham Engkau sedang membentuk aku. Tuan-tuan sekalian, sekian dulu renungan untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita dalam setiap ujian dalam kehidupan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ikuti sekilas tajuk utama yang menghiasi paparan di dada akhbar tempatan. Eksklusif Padat dan Mutakhir dalam
1: Tajuk Utama Akhbar.
2: Okey, dah pun pukul 6.45 minit pagi ketika ini.
3: Dan seperti biasa untuk tajuk utama akhbar kita pada pagi ini, kita mulakan dengan berita di mana Muhammad Kafis, rakyat Malaysia ke-30 sampai ke puncak Everest.
2: Ya. Yeah.
3: Okey, di mana beritanya, saya kini rakyat Malaysia ke-30 berjaya ke puncak bersempena dengan 30 tahun kejayaan Everest Malaysia sejak 1997. Saat impian ini mula tertanam di dalam diri saya. Begitulah perkongsian pendaki negara Muhammad Kafis Bacok atau lebih dikenali sebagai Kicok yang berjaya menawan puncak Everest pada 18 Mei lalu selepas 3 dekad menyimpan impian dan hampir 20 tahun membina kekuatan mental serta fizikal. Di mana detik penuh emosi itu disifatkan Kafis 47 sebagai kemuncak perjalanan panjang yang bermula sejak 1997 ketika kejayaan misi Everest Malaysia mula menyemarakkan impiannya untuk berdiri di bumbung dunia. Di mana dalam perkongsiannya di Facebook, beliau memaklumkan berjaya tiba di puncak tertinggi dunia itu pada jam 5.24 pagi bersama bantuan Sherpa berpengalaman.
2: Yalah, bukan senang nak tawan puncak Gunung Everest. Dan seterusnya, 5 terkandas di seberang sungai akibat arus deras. Ini berlaku di Kota Belud, yang mana 5 individu terkandas di seberang sungai selepas gagal untuk menyeberang akibat arus deras di Kampung Melangkap di Kota Belud. Yang mana Ketua Balai Bomba dan juga Penyelamat BBP Kota Belud, Penolong Penguasa Bomba LG Bakuk berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada pukul 4.48 petang. Dan pasukan 8 anggota bersama sebuah jentera dan juga unit perkhidmatan penyelamatan perubatan kecemasan EMRS digerakkan ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 35 km dari BBP terbabit. Dan pasukan bomba tiba di lokasi pada pukul 6.33 petang dan mendapati 5 mangsa berada di seberang sungai dalam keadaan yang selamat.
3: Okey, itu ceritanya. Dan seterusnya ni, di mana 13 tahun keluarga tiada elektrik, kerja tanam tiang mula hari ini di Kuala Sat, TMB Sasar Sambungan Bekalan 24 Mei. Di mana Tenaga Nasional Berhad TMB memaklumkan kerja penanaman tiang elektrik di Kuala Sat di Jerantuk Pahang sudah bermula hari ini selepas syarikat itu menerima kebenaran untuk meneruskan pelaksanaan projek pada 17 Mei yang lalu. Di mana TMB dalam kenyataan berkata pihaknya mengambil maklum isu tular berhubung permintaan penyambungan bekalan elektrik di kawasan berkenaan yang didakwa berlaku 5 hari lalu. Menurut TMB, kerja penyambungan bekalan disasarkan pada bermula 24 Mei ini selepas semua proses berkaitan disiapkan. Ini susulan perkembangan terkini, TMB diberi kebenaran untuk meneruskan kerja penanaman tiang pada 17 Mei 2026. Ya, itu kisahnya.
2: Okey, seterusnya, yang mana tiada PRK di Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa, itu kata Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Yang mana Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR memaklumkan bahawa tiada pilihan raya kecil PRK akan diadakan bagi kerusi Parlimen Pandan dan juga Setiawangsa selepas kedua-duanya diisytiharkan kosong. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya sudah pun menerima pemakluman daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul melalui surat bertarikh semalam berhubung status kekosongan luar jangka kedua-dua kerusi berkenaan. Dan berdasarkan kepada perkara 54-1 Perlembagaan Persekutuan, Yang di-Pertua Dewan Rakyat telah memaklumkan kepada SPR bahawa tiada keperluan bagi mengisi kekosongan luar jangka tersebut.
3: Baik. Okey, kita beralih pula ke berita luar negara, di mana Israel pindah aktivis Global Summit Flotilla ke pelabuhan Ashdod Di mana Israel memindahkan aktivis yang ditahan daripada flotila bantuan ke Gaza ke pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan di perairan antarabangsa menurut kumpulan hak asasi manusia adalah pada hari Rabu, ya. Di mana dalam satu kenyataan memaklumkan peserta flotila Sumut Global termasuk aktivis perpaduan antarabangsa, pembela hak asasi manusia dan juga sukarelawan perubatan dibawa ke pelabuhan Ashdod selepas pemintasan tentera Israel yang menyalahi undang-undang dan setelah berlayar ke Gaza untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan dan mencabar sekatan yang menyalahi undang-undang. Peserta awam ini diculik serta diculik secara paksa dari perairan antarabangsa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Dan menurut adalah maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal ada lah terhad.
2: Okey. Dan juga lagi berita luar negara, yang mana semua 5 mayat penyelam Itali yang maut di Maldives ditemui. Yang mana mayat 2 lagi penyelam warga Itali yang maut ketika menyelam di sebuah gua air di dalam buah gua bawah air di Maldives berjaya ditemukan semalam sekaligus melengkapkan penemuan semua 5 mangsa tragedi itu. Yang mana sumber Kementerian Luar Itali berkata mayat pertama dibawa naik ke bot sokongan, manakala mayat yang kedua dibawa naik ke permukaan oleh seorang penyelam. Dan jurucakap kerajaan Maldives Muhammad Hussein Sharif mengesahkan kedua-dua mayat berkenaan berjaya ditemukan dan juga dibawa ke permukaan. Sebelum ini 5 rakyat Itali itu dilaporkan maut ketika melakukan selaman di Atoll Vavu pada 14 Mei lalu.
3: Ya, baik, kita beralih pula ke sukan. Di mana Selangor tempah laluan berliku di Arena Chang. Di mana Selangor FC berdepan laluan berliku dalam memburu trofi kejuaraan Klub ASEAN ACC selepas tewas 0-1 di tangan Buriram United pada final pertama di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya semalam, ya. Di mana keputusan itu menyaksikan mereka tiada pilihan selain perlu bangkit dan membenam juara bertahan itu pada aksi final kedua di Arena Chang pada 27 Mei ini. Ini juga kali pertama skuad bimbingan Kim Pang-gon tewas selepas Melaka 7 perlawanan tanpa kalah dalam kempen ACC setakat ini. Dan pada aksi tersebut, pelawat menghantar amaran awal dalam tempoh 10 minit pertama menerusi 2 percubaan yang membuatkan pertahanan SFC perlu lebih berhati-hati.
2: Okey. Dan juga yang terakhir, yang mana Villa juara Liga Eropah akhiri kemarau trofi 30 tahun. Yang mana Aston Villa menamatkan penantian 30 tahun untuk menjulang trofi apabila membelasah SC Freiburg 3-0 dalam final Liga Eropah pada awal pagi tadi. Yang mana jaringan Yuri Tielemans, Emiliano dan juga Morgan Rogers memastikan Villa meraih trofi major pertama sejak menjuarai Piala Liga Inggeris pada tahun 1996. Dan kejayaan itu juga menghadiahkan trofi Eropah pertama buat Villa sejak muncul juara Piala Eropah pada tahun 1982 selepas menewaskan Bayern Munich di final. Dan pengendali Villa iaitu Unai terus mengukuhkan reputasinya sebagai pakar pertandingan itu apabila meraih gelaran Liga Eropah kelima sepanjang kerjaya.
3: Ya, baik, itu dia rangkuman berita yang dapat kami kongsikan dengan anda, di mana berita tempatan, luar negara dan sukan untuk anda dapat ilmu ataupun pengetahuannya daripada kami. Baik, seperti biasa 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari pusat berita RTM Kuala Lumpur.
2: Ya, dan insyaAllah di jam yang kedua banyak lagi perkongsian akan kita kongsikan untuk anda.
3: Ya, betul tu. Jadi terus setia bersama kami di Paham FM.
2: Satu pilihan.

0: program-program menarik yang berlangsung sekitar negeri Pahang pada setiap hujung minggu. Jom dengarkan Story Sabtu. Setiap hari Sabtu pukul 8.30 pagi di Zon Aktif Pahang FM. Story Sabtu.
1: Radio Malaysia, Pahang FM. Satu pilihan.

0: daratan di Pelabuhan Ashdod, saya kira itu adalah satu insiden yang perlu dunia ambil peduli dan masuk campur.
1: Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Laporan terbaru menyebut Israel telah memindahkan aktivis GSF 2.0 ke Pelabuhan Ashdod selepas menyerang dan memintas konvoi berkenaan. Laporan Anadolu, agensi memetik kenyataan Kumpulan Hak Asasi Manusia, adalah memaklumkan aktivis kemanusiaan serta sukarelawan diculik secara paksa dan dibawa masuk ke wilayah Israel sepenuhnya tanpa kehendak mereka. Adalah juga mengesahkan maklumat mengenai keberadaan aktivis yang ditahan, status undang-undang mereka dan kesejahteraan fizikal adalah terhad. Sukan kejuaraan Kelab ASEAN, Selangor FC gagal manfaatkan kelebihan beraksi di gelanggang sendiri apabila tumpas 0-1 kepada Buriram United pada perlawanan akhir pertama. Gol tunggal dijaringkan Subhanan Muinta pada minit ke-25. Gergasi Merah berdepan tugas getir menjelang aksi timbal balik di Stadium Chang Arena Rabu depan. Ketua Jurulatih Selangor FC Kim Pangon dalam pada itu optimis skuad kendaliannya mampu bangkit semula meskipun tewas anak buahnya telah mempamerkan aksi positif dengan mencipta beberapa peluang berbahaya terutamanya di babak kedua. Namun beliau mengakui perlu memperkemas beberapa aspek teknikal menjelang aksi seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kebajikan rakyat tetap terpelihara bawah perbelanjaan berhemat. Malaysia, negara ketujuh paling dipercayai di dunia. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat pagi.
1: Masih lagi Hezri dan Ucup menemani anda dalam Zon Aktif pagi ini bagi edisi hari Khamis 21 Mei 2026.
0: Ya, di jam yang kedua ini seperti biasalah untuk anda yang sedang bersiap-siap nak ke tempat kerja. Mungkin ada yang nak menghantar anak ke sekolah. Pagi ini beratur sikit lah nak hantar anak sekolah tu. Jadi pastikan anak-anak anda tu keluar kenderaan itu dalam keadaan yang selamat.
1: Betul.
0: Jangan terus keluar je, terus berlari.
1: Tak boleh, kena tengok kiri dan kanan dulu sebelum orang kata melintas jalan tu.
0: Yelah, banyak insiden-insiden sekarang ni. Jadi kita harapkan supaya anda semua untuk sentiasa berhati-hati. Jadi ingatkan anak-anak anda untuk berwaspada sentiasa.
1: Betul.
0: Baik di luar pagar mahupun dalam pagar.
1: Betul tu. Kerana setiap yang berlaku kadang-kadang kita tak dapat pastikan dia punya musibahnya. Jadi sentiasalah berhati-hati.
0: Baik. Okey, seperti biasa di jam yang kedua ini 7.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam ruangan terapi jiwa.
1: Dan 7.45 pagi seperti biasa kita ada khabar faham.
0: Iya, jadi sebelum itu jom kita layan lagu raya.
1: Iya, lagu apa tu?
0: Lagu dari Dayang Ku Intan dengan lagunya Senandung Hari Raya Untukmu.
1: Semuanya di Faham FM.
0: Satu pilihan.

0: Malaysia, Pang FM.
1: Semua orang memang nak cepat, tapi undang-undang perlu kita patuhi. Pandu berhati-hati dan ingatlah orang tersayang. Pesanan dari saya, Siti Nurhaliza dan Pahang FM.

0: Nak dengar aura positif dan kekal bermotivasi? Jom kita dengarkan Terapi Jiwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya ucapkan kepada semua pendengar Pahang FM. Jadi, apakah isu bincang pada pagi ini adalah tentang kos yang meningkat pada setiap hari pada masa sekarang disebabkan oleh kenaikan harga petrol ataupun diesel di pasaran. Saya rasa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan memang ada yang akan terasa disebabkan oleh kenaikan ini. Namun, dalam pada itu, pandangan saya, apa yang kita boleh buat adalah kita cuba mengurangkan kos yang kita boleh kurangkan. Contohnya, jika sebelum ini kita banyak makan di luar bersama dengan keluarga dan sebagainya, mungkin kita boleh kurangkan sedikit untuk kita makan di luar. Jadi, itu sedikit sebanyak boleh mengurangkan kos. Ataupun jika sebelum ini ada cuti panjang ataupun masa cuti sekolah, kita selalunya akan bercuti ke luar negara atau dalam negara. Jadi mungkin itu pun kita boleh kurangkan. Bukanlah tidak boleh keluar makan bersama keluarga ataupun untuk melancong, tetapi kita kurangkan kekerapan tersebut. Kerana dengan ini bolehlah kita melakukan penjimatan tentang perbelanjaan kita pada setiap hari. Jadi itulah antara contoh ataupun antara perkara yang kita boleh buat untuk menangani isu kenaikan pada masa sekarang. Jadi kepada semua pendengar Pahang FM, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang sama esok. Sehingga itu, Assalamualaikum dan terima kasih.
0: Terapi Jiwa setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.30 pagi diterbitkan oleh Empala.

0: 92.0 MHz.
1: Jalan-jalan di akhir pekan, lihat ke kiri dan ke kanan.
0: Anda juga boleh mendengarkan kami di RTM Klik. Jangan lupa muat turun sekarang.
2: Radio Malaysia, Pahang FM, satu pilihan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama dengan saya Muhammad Hezri Azrin Awak Khairi dalam khabar Pahang edisi pagi 21 Mei 2026. Sari berita utama, DOF perkukuh kesiapsiagaan sektor perikanan negara. PDRM ATM dihargai kerajaan negeri sumbang ibadah korban, berita sepenuhnya. Jabatan Perikanan DOF melaksanakan pelbagai langkah bagi meminimumkan impak terhadap industri serta memastikan keterjaminan makanan negara kekal stabil dan lestari susulan fenomena El Nino pada Mei hingga Oktober ini. Ketua Pengarah DOF, Dato' Adnan Hussein berkata, antara usaha yang dilakukan termasuklah pemantauan lapangan secara berterusan, pengurusan ternakan yang lebih efisien, penggunaan teknologi pengudaraan dan sistem kitaran semula air, pengukuhan biosekuriti ternakan serta penyesuaian operasi penangkapan ikan berdasarkan maklumat cuaca dan oceanografi semasa. Selain itu, penggunaan aplikasi MyFSI turut diperkasakan bagi membantu nelayan mendapat maklumat cuaca lautan dan sumber mengenal pasti lokasi penumpuan sumber ikan dengan lebih tepat. Tambahnya, langkah jangka panjang melalui pelaksanaan pelan mitigasi bencana subsektor aquaculture serta pelan tindakan perubahan iklim sektor perikanan 2024-2030 turut diberi perhatian. Polis Diraja Malaysia PDRM Pahang dan Angkatan Tentera Malaysia ATM Pahang menerima sumbangan ibadah korban masing-masing bernilai RM135,150 dan RM148,700. Inisiatif itu sebagai tanda penghargaan kerajaan negeri terhadap komitmen pasukan keselamatan dalam menjaga kesejahteraan rakyat dan kestabilan negeri dan negara. Sumbangan itu sekaligus menolak dakwaan kerajaan negeri tidak cakna dan tidak mengambil berat tentang kebajikan anggota pasukan keselamatan di Pahang. Sumbangan dalam bentuk kewangan itu disampaikan oleh Menteri Besar Datuk Seri Diraja Wan Rosli Wan Ismail di Pusat Pentadbiran Sultan Ahmad Shah PPSAS semalam. Berita ini disiarkan dari konti utama Pahang FM. Nasib tiga beranak yang hampir 13 tahun hidup tanpa bekalan elektrik di Kampung Kuala Sat, Jerantut kini didengari selepas tindakan keluarga itu menarik perhatian Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ketika konvoi kenderaan membawa baginda menggunakan laluan kampung tersebut. Kes itu akhirnya mendapat perhatian apabila Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Haris Saleh Hamzah memaklumkan masalah itu kini dalam proses penyelesaian. Ujarnya, Tenaga Nasional Berhad TNB sudah menerima permohonan penduduk terbabit. Selain itu, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW juga telah meluluskan untuk memasang tiang dan menyambung bekalan elektrik ke rumah tersebut. Majlis Bandaraya Kuantan MBK telah melaksanakan operasi bersepadu Taman Tema Fun Fair di Jaya Gading, Kuantan baru-baru ini. Menerusi laman Facebook MBK, operasi itu turut mendapat kerjasama Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Pahang bagi memantau pematuhan syarat-syarat yang dilaksanakan di Taman Tema itu demi keselamatan komuniti. Hasil pemeriksaan, satu kompaun telah dikeluarkan atas kesalahan melanggar syarat lesen, dua kompaun kerana tidak menjalani pemeriksaan kesihatan dan pelalian dan dua kompaun atas kesalahan membenar aktiviti gerai jualan tanpa permit dalam kawasan penganjuran. Selain itu, notis larangan pengendalian loji serta penutupan operasi serta-merta alatan permainan yang terlibat turut dikeluarkan. Sekian khabar Pahang edisi pagi, berita disunting oleh Nur Khairul Bariah Omar. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.